0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah di

0: Penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagain wan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

0: Boleh dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8.12 minit pagi.
2: Mendiang ke awak Pengelak Pagi YFM ba pagi hari 3 hari keterubah kita iba bulan 7 ah neca.
1: Ya, dah datang iba bulan 7 ah tu kita ecaknya.
2: Ya, second semester.
1: Second semester cak.
2: Ya ya ya.
1: Di sekolah bekenyak me ah orang ngira ya nah.
2: Ama lalu berkenang ke ba sejarah ya kemsinya di ba hari keterubah kita dalam bulan 7 ah tu cak.
1: Bu semangat ne deh pagi tu. Benda bukan, sejarah.
2: Aku tu nyebut pas kawan ku sejarah kan nama cak.
1: Okey okey okey.
2: Lama sejarah pagi tu asai ku mayuh bala kita itu tadi pan sudah bisi meda dua itu sejarah nyadi pagi tu.
1: Okay. Wih,
2: FIFA cak FIFA.
1: Oh FIFA. Ya terkenal kene.
2: Nah, pagi tu sih kita buka mesti main bola dia cak. Lama nyak lagi nyak berita yang ke pemaduk baru mama dan ditemu kita pagi tu. Akalah ya berkenan ke mesh ya ke diatur pagi tu tadi squad Norway cak. Mujur ngalah ke Ivory Coast 2-1 kalai minit ke 39 dulu sudah ada leading by first half cak. Kalai dari Rusal dah masuk ke gol Norway ke terubah tajap ya minit ke 74 Ivory Coast uliah equalize atau ke menyamakan kedudukan tang tajap ya Haaland gak jadi hero cak. Ngana ke Haaland ke wow tau gak nyawut nyekur bak minit ke 86 lalu ngujuang ke Norway tadi nyingkang gak kaya group of 16.
1: Ya. Round of 16 ujung minggu tu berengkah cak setelah 2 hari minggu tu first match buat round 16 ya.
2: Ya ya ya ya. Lalu pagi tu tadi cak kira dalam pukul 5 kena atau peminat France tu cak gagal cak. Si titik ya tim ya ke tahun depan kita ya menang oh nyamai meh. Menang selesa 3-0 Sweden ngalah ke alah lawan France. Lalu nah, dia orang buka Mape skor duitik cak. Oh, sekira nama Mape. Nanti nama buka itu.
1: Yeah.
2: Mape Messi. Mape Messi skor. Ado lu berdawa.
1: Tengah lama gak ado 82 ya. Ne?
2: Oh, nyanyi maka kena dengar Rita ado. Ne? Kasih sama ado.
1: Oh, jadi utai kejadi mengapa World Cup tahun tu cak pengari dari Asia semua dah nandai megang cak. Dah yeah, semua yeah, dah yeah. Keluar megang.
2: Semua dah keluar. Sebenarnya sih ya cak, tanya tu nanti Asia main ke celup-celup Asia.
1: Ya. Yeah.
2: Australia.
1: Oceania.
2: Oceania. Tanya entah ya wakil dari AFC cak.
1: Wakil dari konfederasi ya.
2: Konfederasi AFC. Tanya wakil dari Asia.
1: Kai.
2: Kira kan ini akan roh kai Asia. Gak tanda ngawak ke kapan nanya mencadik ke cak.
1: Tahu gak kencadik ke?
2: Kencadik ke ngica kemain nama AFC minta ya apa ya ukas ya
1: ya dah ngemeh tinggal
2: lepas nanya meh Jepun cak saya meh kemari kakai tengok hati aku kan nampar Jepun
1: ya ya bola itu segala aku
2: amat lalu udah tu lagi pukul 9 tu lagi cak Meksiko bersatu dengan Ecuador
1: ya
2: kira orang ke Yakub Portugis sama Yakub Portugis meh.
1: Oh.
2: Hanya mai dah tu nemu Yakub pangan diri.
1: Terlebih ya tentu bab Meksiko ya ke jadi namanya atau rumah ni ya. Atur FIFA World Cup 2026 tu.
2: Iya, lalu tengah malam tu lagi ada dengar cak tu ku membuntau dah lagi cak. England temu Kongo gagal ni saya ku. Chances ya besar. Ya,
1: tapi bola itu segala.
2: Betul aja. Betul betul bola tetap ya segala.
1: Bola tetap segala.
2: Sifat di bola segi dah lama kaki terlihat. Mencit darah.
1: Benda temu kini ku gaya England gau namanya nama saya terbaik saja
2: Kongo.
1: Republic of Congo dini hari itu lagi
2: iya iya kayak baru cakap tau Kongo jadi nak kira tu grup yang ke udah mujur ba round of 16 Canada Morocco Paraguay France ngau pihak mega Brazil pan udah layak ngau Norway naka ya ke dia tu cak.
1: Ya sida ke udah tap tangannya.
2: Tap tangan dan masuk ke round of 16
1: ya.
2: Okay. Jadi cerita kita ke pagi tu cak. Kan nama cerita tu cita tu minggunya kemarin. Tentang ketegal ke tactical issue. Oh tactical ke.
1: Kalau dia ubah game sudah do baik dia cak.
2: Nah bakal kita main bola jadi cak.
1: Okay.
2: Si salah pecaturan dia posting tuanya nak pernah tua ditau tentang orang luar udah si komen mereka nggak jadi nggak jadi kan jadi tua tadi kau kemarin tadi repeat order
1: repeat order
2: karena tadi baru kenang ke bapak petua ya kekala di padah kalau kita lebok kita nggak orang bermain ngirain tadi main blawa main bol basketball main gusti pun bisa petua aja.
1: Ya. Jadi komen ba Facebook kami pagi itu.
2: Ah udah dari post kami doi baru lalu petua ya kedengar kami itu ya ke nyamai ke sekala dengar kita. Oke petua ya kena kala dengar kita dari mulut ke mulut aja. Nanti pada aja. Nama petua kala temu aja sebelah dengan orang belum bak suka sebab kala pada orang.
1: Petua. Petua maya berlomba aku lain tu masuk orang berlomba so macam nak main tu atlet juga tak main bola sih main bola sih
2: asli petua ya
1: petua ya sebab cikgu namanya cikgu coach kami punya tadi
2: coach
1: tadi madah ke sebedau main bola sebelum nurun ke padang sebelum matchnya mesti ke makan roti canai tu cak
2: nama kau buat eh
1: nak mu mesti ke makan roti canai siti siko
2: Kos kita cikgu balak ukai.
1: Ukai. Cikgu bernafas.
2: Oh cikgu bernafas. Yang kanya memang dah mesti kau makan cicanai cikgu. Lepas yang kanya tadi yang si muka kena harus cicanai kau.
1: Nadai. Iya, canainya di order hari aneh sebenarnya.
2: Oh, mesti kau makan dulu sebelum main eh.
1: Ya.
2: Awalnya petua ya. Alami ke serat besi iron mayo dalam tubuh.
1: Kamai kan ke perut puang sama angin.
2: Amai
1: kita landak dah angin dah.
2: Ah sebenarnya punya aku mesti kala dengan petua tu sebab tu mai aku ke agi biar agi cak. Agi kira fit agi tubuh cak. Aku kalang kala juga katen cak.
1: Apa guna?
2: Ah. Dia pun ada juga katanya secara paksa rela.
1: Udahnya petua ya.
2: Jadi orang mana petua nanti dengan orang belawak dia jauh kena giga kain tancang ke bapung guang kurang.
1: Oh. Awak ke?
2: Awak kena sumpah lah caw.
1: Oh, biar.
2: Nih lah.
1: Nanya, ngasih nak?
2: Hah?
1: Ngasih nak? Si uji dia nak?
2: Aku ini, cak baru nanya asti buki aku lupa doa dia nyagi, Pak.
1: Oh, nanti kita mesti bertuah bukannya. Tahu komen di Facebook pagi itu lagi macam ya.
2: Okey, dan sebelumnya, lagi terus sama kita ya. Bapak pagi hari 3 pagi itu, hari kita rumah dalam bulan 7 anak cak.
1: Ya, lagu hari Kenny Huge, Lenyau Siku 1000 Ganti.
2: Terus, meniang ke 2 part.

0: jaya mah gemurnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
3: Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami
4: hey,
3: YFM.
4: Nama tak ada dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
5: Tuan, nama apa ngawade? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
4: Bah, ketika kena hack, berada. Ya, aku ngasau telah lengah. Nanda lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
5: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
6: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, bawa FM.
7: World Cup 2026. Hari 4. 2007-2026 Round of 32 Live Bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click.

0: Lagu Aristelia Dara Baju Burang. Ujung ke jam kita pagi tu 31 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Tu guna cerita petua cak.
0: Petua.
1: Belum kang orang bermain.
0: Berpikir, meh sekolah subahnya cak.
1: Berpikir. Nana mama, ya okay, artinya fizikal jah, ya ke pikir mental pan di kira petua itu cak. Jadi semua pagi ni ya Mr. Jenek ke Juan ke pagi itu. Siti penanggul lebah kita itu tadi ngaruh pikirnya orang ya ke suah kena sumpit lacau ya. Memang mentang ani rawalah boya bisi Siti petua kena nyeliah ya. Jadi petua yang lain dari gua cak. Gua tadi balut gua kaya nak punggungnya atau lain. Sebelum masuk ba starting line atau ke garisan permulaan ya. Atau kan tadi sebelum agak ba stadium ya. Anang makai kelalu kenyang atau ke ngirup kelalu mayuh ai ya. Udahnya tadi bisa pucau gak patut dibaca sebelum orang nyetat kalau tak bunyi kesenapan nukte Belanda aja.
0: Puna.
1: Jadi kira ambil selabar rumputnya sebut pucau hak kuhul hak pun kaya kun ya. Udahnya sepuh gaya daun lalu selit ke batancut kanan buat ke baruah rusuk kerinti 100% nuan nak lelak lalu nak mudah kena sumpil lacau.
0: Tu mesti ucuk lel mamang ya. Cuma menang tu cak.
1: Ingat ya,
0: okay, mesti menang.
1: Ah ingat tu cak aku ka main anak ke belomba atau belalapan tu lah aku langsung menyebut tu. Hak kuhul hak fun fayakun. Ingat tanya lu engkah ke ba punggua sebelah kanan.
0: Ya petua ya.
1: Ya petua ya.
0: Jenis tulang tu mendah ke cak. Petua nak sumpil lacau mesti dah izubak selit ke daun rumput. Buat tancut kau ya. Rumah maya belum bahamnya tadi Belanda.
1: Bisa masih pucau nadai.
0: Nadai pucau tau. Selit ke rumput ya.
1: Selit ke rumput ya.
0: Ya.
1: Nadai keterina nomor rumput-rumputnya nadai.
0: Nadai. Saya rumput ya.
1: Oh. Anak jatuh mau dia semua selit ke rumput semalu ya.
0: Habis terlihat nah.
1: Tapi sebut kawal ngap tuanya aku ingat cak tahun 2000 cak. Tahun 2000 aku nak enggak orang tapi aku dah baki aku ya teringat ke Siti petua calaban mainnya cun mai main bol suku quarter final kamenya sekolah kami tadi betuang cak ngelaban go SMK Kabuang banyak. Ong labor Kabuang cak. Jadi kita nemu Kabuang tu menjertinya tadi ambil lawat cak. Jadi ya teringat ke setiap petua yang medah ke orang tadi lemik laban minyak babi sanggup cak. Ya escape class tu mula lemai si main bol agak pasar dulu makai minyaknya minyaknya delot ke batu buah cak.
0: Petua
1: ya. Petua ya cak. Ngeluatnya warna warna nyalu lemik tulang ti sepiak gue ya. Sekali main main pada aku ya tetap kebu nada ya kurinya lemik ya terbaik padang kerja aku.
0: Okey, aman mozaik trading peningan kita tu madah ke. Petua ya ianya anang makai utai ke bisa sebedau berpikir Belanda aku ya. Ngai ke dia perut. Logik lah nak.
1: Ya logik. Indah kita kedua ada dugau makai cakul bisa apa pun dia perut. Anak ya nanti kita ke segi ke nyawa belawaknya.
0: Ya nanti menung berpikir Belanda dahnya perut temu pedih. Bisa lah banyak.
1: Nyam. Atau Cecilia kumit pagi tu cak. Ingat kemayagi mit sewa diberi aki utai membuah maya kak ngorong belomba antang dipesan ni yang mamia kya. Ingat anda maliak ke belakang maya Belanda. Anda sesekali maliak ke belakang kya. Leban ti maliak ke belakang kita tetap kena geliah orang. Sekali maya ya ninga nyawa indah nyebut ngetu silang ngetu ya lalu malek ke belakang ninga ngasuh ngetu nadek kunggau nadek boleh numbur emainya. Tahu mai ke petua tu jatuh ke petua kita menua aja orang putih apa kalah di mana orang putih belum mak malek ke belakang ya. Tikas Olimpik nadek semua malek semua megang nadek. Lepas Siti momentum ti maya di Belanda di malek ke belakang Siti di putuang angin ni dah nak cuan. Tu ori fizik tu cak.
0: Ori fizik. Betul lah nak.
1: Putuang angin ni dah coba pala ni dah blok angin angin te patut diputuang diwang kita ya. No kita ngelihat tadi nyau beban ya momentum nyau kurang ge ya. Nyak ya kemat ya.
0: Iya. Nyari hari hari segi hukum fizik ya lah.
1: Hukum fizik. Hanya kemudian dah Usain Bolt Belanda kalah no Usain Bolt malah nadai mana kata finish tadi malek belakang oh gi jauh renyen.
0: Bisa orang melandak belakang reverse cak.
1: Ah, siapa cak?
0: Nya suka nikah tadika.
1: Nya ni bawa kira ni. Ame mana buku boleh tadi boleh pedu.
0: Okey, dah tu macam komen kita ke buka peninga.
1: Terus apa sih di Facebook kami WFM Bangka pagi tu.
0: Lagu hari Lai Peningau Michelle Matthew Nanggam Siti Danji.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang nutup pintu tu malatnya.
0: Bah, yo. Amat digenong. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, maya numpang kereta kaban tak kesap.

0: segulai sejalai.
1: Anda nak kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali keledar termeka oleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali keledar tak jepun penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Asap Lia.
1: Dah hamrinang kita bawa dua pagi sama pagi enggak ya Ricauno begitu cak. Atau ngenang ke cerita ya ba petua ke tokonya tadi. Tai ke deburan lebuh maya belum ba. Ya kalah tinggal orang Belanda. Si orang Belanda nya laju pedih katapat mesti yang kena pengaruh batu lalayang ko ya.
0: Batu layang kalah kuninga tu subah cak.
1: Amai cak.
0: Kapan ku bisi yang ngemuan batu layang.
1: Oh ya. Amal laju cak kabarnya?
0: Ndak kian tu laju cak. Nya ko nan mu ngasih ndak batu layang nya.
1: Nya ka tujuh batu layang nya ku bukai cak.
0: Kamai.
1: Bukai ungko belum ba cak.
0: Ya.
1: Tang kabarnya tumu bini ndak?
0: Tumu abeh pun lima lu terus bini cak.
1: Hanya kenya batu layang cak. Tujuh kian. Entah sebut pasal ke batu no Belanda tu cak. Aku kalah suba mete percaya ngorang mada. Di kala tinggal putar mada. Nanti di kala ju belawa genggam batu celum.
0: Ada aku kena ninga baru ya aku ninga tu.
1: Aku suba mesti ngorang mada kerja batu celum cak. Nya aku suba maya ngorang sekolah rendah. Pemilihan aman tenggenggam batu celumnya cak. Ram pertama lepas so, laju kerana mah lah banyak kategori kami sama obesity dia. Jadi aku mandul laju dia dah. Ran kedua dini aku tu muncet memang. Entah sebab mah sebab apa si jalan sebelah Belanda pedak dulu gigak ni batu celum ke mesti berjalannya. Nanti benda batu celumnya lo ambilnya ke genggam main Belanda.
0: Oh.
1: Entari segi
0: batu celum keninya dah.
1: Batunya celum.
0: Oh, saya celum ja.
1: Saya celum ja. Namun kalau benda batu kerangan ke celum aja ja.
0: Oh.
1: Suba nak ke agi orang adu jalai ke kelia deh. Batu kerangannya selalu dambar roti si jalai ja. Bukai buka batu kori deh tu. Hanya ke suba kumpul suara kumpul gigai ke celumnya. Kenu ketau ngasol laju.
0: Oh.
1: Nya suba nanti ku nemu suba tengok aku kan ngirim ge wasan nyambe maya kagi belum bak suba ja.
0: Kami ke ya namanya dulu belum mana.
1: Dulu mangengam batu celum.
0: Okey, Henry Jawan peninggal kita tu cak. Hari Miri, petua Brits dan yang ayah ai suba enti engau ramen buol ke ya.
1: Oh.
0: Sebenar utama padang, pegai dulu tanah lalu sampai.
1: Oh.
0: Lembut tanah kering aku. Biar aku lekas aku lekas sampai ya tadi.
1: Lembut tanah kering aku.
0: Ya.
1: Udah nyampe buol.
0: Udah nyampe buol.
1: Usia muda skor kena dai.
0: Dai
1: gitu. Oh, sudah mulai kering main buol ja.
0: Kering main buol.
1: Oh, tentu itu sebab ya defend ja.
0: Gaman.
1: Defender jarang skor ja. Ya aku mesti bandaiknya temu ko. Ada pernah keluar. Oke, jadi ya peninga ya ke bukai mega kebisi nganjuang tu hari dana Oliver asuah aki makai buruang lelayang tu kayak batu tu cak buruang sumpah cak buruang lelayang
0: kelaju lah awak kelaju ke buruang lelayang
1: tak ambil ketegar ke buruang lelayang kena kau oh entah aku muda China cak di muda tidak yang orang belum buat itu pun nyoniki prestasi menu China cak dapat tidak ketegal ke tidak
0: makai itu
1: sup sarang layang jatuh bapa pembangunan sains sukan saja tahu tuang uji makai sup sarang layang cak ngecak kita terlalu laju ke China kelebih lagi menyemrai
0: Okey, sekunder lagi cak. Sada Demon begitu hari maruf baru kelili.
1: Au.
0: Yang pada kami school suba petua ketika kami sekaban maya pekit membul ianya ngerasuak ke cawat sebenarnya sekali ya. Sekali ya kena anak-anak kena ya ngerasuak ya betul ya.
1: Ya mungkin ya, kemuanya break belakang.
0: Kemuak belakang.
1: Belakang kemua.
0: Belakang kemua.
1: Nama relevan kena cak.
0: Ya, kebuah kenyak kena ya ngambil ke kita yang nak kena kacau pengaruh orang. Kira namanya dinding yang bulu.
1: Dinding yang bulu punya betul. Amat ke calon nah, dalam nak aku mada kelawan ya, ujung tahun 90-an kita itu lagi kelalu kuat maya bermain bol suah kangau kemenang cak tak ke suah minta tolong menang bisi cita sitik dengan aku tu DJ kuat sebab nungsi aku cak sida ya main tahun berapa ke dalam 90 lebih akhirnya mi tahun deh cak ketegal ke petua diberi menang anang dulu nyingkang pegang padang nanti orang sepenuhnya nyingkang baru nyingkang kita ala bulu. Jadi malu bawa maya meshnya kan masuk aja. Sepiannya ngai gaknya kan sepiannya lima petua ya kesama. Boleh benda referee ngau ke tengah bedau.
0: Alu bedau mesti tamat padang.
1: Kalau lapan kang lah pangan diri nyingkang dua lunda sedah lalat maya disqualified semua kena bawa padang.
0: Ulah. sama belalak sepangan direm nya. Alu ndak tiap spiatu ndak tamak, tiap spiatu ndak ge tamak.
1: Ya lamun mah sapa dulu tamak ya kalah mun ala bulu ya eta ke dulu tamak. Jadi kan gelak cukunya sik mun nyen mah petua sama.
0: Nih maya namanya main ke berengkah di pia.
1: Nya kemana nyekar refnya boring dah nanti kang sepu-sepu peluit-peluit ke wisialnya bedaho ge. Peluit-peluit ke wisial bedaho ge nya bujung di sekolah pae.
0: Ginjil jala. Ginjil jamesh ya.
1: Ya kadang-kadang rindu kadang-kadang cita tuh cah ya baku cah deh atau personal kok kamenya utanya oke okay, mana pengaruh atau kebetulan dari ngasih
0: bisa kena
1: bisa kena tanya baku dari moral ya
0: ya siapa main
1: moral tak kena langsung kita confident lepas dia benar atau dia confident di tinggi kadang nanti dia dah confident tinggi tuh nyata nggak sode ke rahsia lagi atau ke semangat lagi kebolehan satu cah
0: iya ya namanya tadi lebih lagi kena merangsang mental gitu ya
1: lepas nak pikir tuh mental mesti kuat
0: ya jadi secara psikologi ya
1: ya aman lepas nanti aku contoh aku mesti pengaruh betul lah yang kena ke nanti menang aku jadi confident di sini dah bisa dia. Ya. Nanti tengok kesal lagi.
0: Oke, okay, itu dekat kita bergulai pagi itu bak 2 pagi.
1: Iya, jadi anda ingat pagilah kita MC Trio Pagi YSSL semua salah laki.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya cost dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan RM1 itu.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi badan diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024. Dan membantu Coventry mara kesaingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba lampau di Eropah, Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita Geng Pagi Mir FM. Geng Pagi Mir FM bertemu dengan Leo dan Syaz.
1: Mana suaranya? Oh, ini dia.
0: Mana suaranya? Suaranya si dampak, tapi suara ada. Bagaimana Syaz
1: hari itu? Sihat, hari tak kita pakai baju hitam.
0: Kita pakai baju hitam. Team Klik sempena dengan Piala Dunia 2026.
1: Betul. Yang penting kami pun pasukan dah boleh marah ke pusingan yang seterusnya.
0: Lawanlah. Okey. Semalam sebenarnya Brazil melangkah ke pusingan 16. Tapi malangnya tim Leo Germany terkandas.
1: Terkandas
0: di pusingan ke 32. Dan kali ini kali keempat kandas di pusingan yang terawal. Semenjak 16 tahun lepas.
1: Siapa jadi kumpulan lain?
0: Tunggu Leo masuk lah. Tunggu Leo jadi striker. Ni tahu kan?
1: Alah, katanya. Okey. Kelak ada pukul 10 kelak kan, Leo? Ada 10. Lagi sikit perlawanan Mexico dan Ecuador.
0: Wow.
1: Kami jangkakan.
0: Kita asal siapa?
1: Siapa yang kuat antara set 2? Ecuador ke Mexico ke? Kami target Mexico lah.
0: Mexico. Kami pilih Ecuador.
1: Kelak kita nanggau.
0: Kita tengah di channel Sukan Plus Ating Blik atau di Main TV. Bermula sudah pun bermula ulasannya 9 pagi dan akan bermula 10 pagi kelak perlawanan di antara Ecuador dan juga Mexico.
1: Mexico. Kami target pagi tadi France menang juga 3-0 France.
0: Biasalah France tu nang kuat.
1: Kami sebenarnya, Leo, kami suka bola, tapi untuk menunggunya dimainkan dan disiarkan secara langsung malam-malam ya. Awal kami surrender, si tahan juga mata kami, Leo.
0: Tapi siapa apa sebab di Ating Klik okay, dapat tonton di channel, ada 3 channel khas Piala Dunia yang untuk dimuatkan segala apa macam playback.
1: Ya, betul-betul. Boleh tanya Sia. Kami lebih suka nanggar berita sukan ya, Leo. Tanggal baca je lah. Sama juga kan. Yang penting kita dah ada keputusan. Saya dah menunggu debaran.
0: Apapun, selepas tu kita akan kongsikan info cuaca. Dan selepasnya kita akan info sukan bersama saya lah.
1: Jangan pada DJ
0: Chef-nya
1: si ready.
0: Okey, kita berinfo dengan lagu tu.
1: Apa tu?
0: Lagu ding ding ding ding ding ding
1: ding ding ding ding ding ding.
0: Okey, dan juga Aris Lufias, you di sisi. Selepasnya info cuaca. Okay.

0: sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: lagu terbaru dendangan Aris Lufias.
1: Ya. Yeah. UDCC-ku.
0: UDCC.
1: You and I.
0: You di tepi you apa? V
1: you,
0: lah.
1: V. You, ada orang tadi kita cari orang tadi you.
0: Okay, seperti yang dijanjikan kita bersama rakan kita dari Med Malaysia bagi Medi, Lucia di talian. Hello Lucia.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar Lucia?
2: Baik, kabar hari ini.
0: Selamat udah gawai.
2: Selamat udah gawai.
0: Okey Lucia, kita kongsikan info cuaca untuk Bandar Miri, silakan.
2: Okey, terima kasih. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat, pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca.

0: Terima kasih. Selamat bertugas, Lucia.
1: Terima kasih.
0: Okey, rakan kita Lucia dari Malaysia Midi katanya selamat udah kawai ku ya.
2: Taulah. Cukup banyak.
0: Sebulan dah.
2: Sebulan.
0: Okey, lepas ini kita akan kongsikan info sukan Midi FM bagi Tahun Piala Dunia 2016 dan kita berhibur dengan lagu ini, Syaz.
2: Okey.
0: Lagu dia dengan Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
2: Lagu baru
0: Lagu baru.
2: Boleh. Jom kita dengar ke pagi.
0: Ini FM.

Info Sukan Media FM untuk hari ini 1 Julai 2026. Saingan saingan pusingan ke-30 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 terus berlangsung dengan beberapa pasukan sudah mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik. Setakat ini Kanada meneruskan kemarahan bersejarah selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 diikuti Brazil yang menyingkirkan Jepun 2-1. Paraguay pula mengejutkan Jerman menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat 1-1 manakala Maghribi turut mara selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan penalti. Norway memastikan kemenangan dengan kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast sementara Perancis tampil cemerlang membelasah Sweden 3-0 hasil aksi bertenaga Mbappe yang terus menyelah di pentas dunia. Sementara itu, satu lagi pusingan pelanan pusingan ke-32 terbaik antara Mexico dan Ecuador masih menjadi tumpuan dengan pemenangnya bakal berdepan England atau Republik Kongo pada pusingan 16 terbaik. Jadual pelanan hari ini, England menentang Kongo 12 tengah malam nanti, Belgium dan Senegal 4 pagi esok, Amerika dan menentang Bosnia Herzegovina 8 pagi esok. Teruskan bersama Media FM dengan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026.

DJ Shaz. Lepas tu ada DJ Leo. Tapi sebelumnya kita teruskanlah tanpa DJ Leo bersama-sama pagi tu. Soalnya dah pergi ke Konti Podcast, siapa sih jadi masalah. So saya ada kita orang semua menemani.

tetap screen. Jom tetap screen lagi guys. Dah ada di Rumah Biru Muka Buku. Terima kasih yang hadir menonton kami secara langsung ketika tu. Jadi kita akan teruskan pertemuan kita hingga pukul 12 tengah hari. Dan pastinya jam kedua kita bukakan talian juga untuk playlist kita orang. Apa gitu free flow, si ada topik. Topiknya bola. Dan yang penting pasukan Brazil dah marah ke peringkat yang seterusnya. Kumpulan saya. Dan lepas tu kalau kita ada dekat Sukan Plus, kita ada perlawanan Mexico bertemu dengan Ecuador. Jadi kita sama-sama nantikan siapakah yang akan marah ke peringkat yang seterusnya. Kami target Mexico, adakah kita orang target Ecuador ataupun apa? Kita sama-sama nantikan perlawanannya pukul 10 kelak. Sabar ya. Okay, saya nak kongsikan dulu satulah berkenaan dengan apa namanya tu, uji bakat. Uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026. Jadi kepada kita orang yang mungkin anak-anaknya ada bakat menyanyi, menari di usia yang kecil, usia masih cilik, ataupun kita orang di luar sia ada suara merdu seakan-akan seniman P. Ramli, kita orang boleh ikuti menyerlahkan bakat kita orang untuk uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026, anjuran RTM Sarawak. Dan penyertaan dibuka bermula dari 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Dan untuk syarat-syarat penyertaannya, Bintang Kecil, kanak-kanak berwarga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Manakala yang ingin menyertai Bintang P. Ramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramli sebelum ini. Dan syarat-syaratnya juga, anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan wajah anda jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Kemudian muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat bintang uji bakat RTM Sarawak dan juga hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada itu, kena tag juga FB section TV RTM Kuching. Dan rakaman nyanyian anda juga perlu dihantarkan ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com dan bersama dengan butiran seperti nama anda, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jadi jangan lepaskan peluang tu. Siapa tahu kita orang adalah bintang yang kami orang cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat yang seterusnya. Jadi hantarkan penyertaan kita orang bermula hari tu. Dan jangan lupa tarikhnya 20 Julai tarikh tutup untuk penyertaan uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2024. Ayahnya tadi letih juga saya nyebut tu. Tapi good luck untuk kita orang semua. Dan yang tetap screen, terima kasih. Kita dengarkan dulu lagu daripada The Farm, Berubah.

0: Sisi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat. Kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini, saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pengsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM, mesra bermaklumat.
2: Mira FM, disuai 9.5.

pagi untuk playlist kita orang. Drop lagu apa yang kita orang mau dengarkan, sama ada di Titi Miri FM ataupun di Titi DJ Shaz Miri FM, ataupun kita orang boleh pergi ke live Miri FM bersama kami dua Leo di Facebook Miri FM, ya. Okey, di siakanlah kami doakan pilih-pilih lagu apa yang kita orang mau dengar. InsyaAllah kita akan putarkan mana-mana lagu yang sempat, sebab lagu kita untuk jam kedua adalah pilihan kita semua. Jam ketiga kita ada lagu Jiwang Karat. Karat. Okey, terpulang pada kita orang kelak mau dengar lagu apa, dan kita orang mesti pada lagu apa yang mau ada, kami doakan putarkan. Mesti ada, kita terpaksa tukar yang lain. Terima kasih ya kita orang yang dah bersama-sama dengan kami dua Leo, tapi Leo hanya keluar sekejap. InsyaAllah setengah jam kemudian kelak kita akan kembali bersama dengan Leo. Yang nak dengar lagu terus komen dan naikkan FYP kan kita pun Titi Mira FM. Bila share like tetek screennya, boleh share juga. Okay, dan tentunya lagu daripada Zin Nakal sebelum kita ke pusat berita radio dah.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Country FM, mesra bermaklumat.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTS.

ha, sekali-sekala kita layan cuak lah lagu-lagu yang agak menyedihkan. Tapi si mengapalah cuaca sejuk kan? Jadi masanya adalah untuk kita melayan perasaan walaupun kita keseorangan. Tetapi yang penting kami ada situ menemani kita orang. Dan lagu-lagu yang kita orang dah minta kami dah sediakan. Yang paling utama sekali, kita juga akan dengarkan lagu-lagu yang saya mahu juga. Oh. Okeylah, jom kita dengarkan lagu pembuka kita. Selepas tu adalah You Can. Selepas kita dengar lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza. Sebelumnya kami akan bacakan dulu salam kita orang di Facebook Miri FM. Roy Kuang hadir, cuaca baik di Sri Aman katanya. Doubling K Baja, ciri-ciri selalu baik-baik cuaca di Sibu Batu 15 Kucing Serian. Terima kasih. Ada yang hadir minta lagu juga di Facebook Miri FM. Nak minta lagu Rindu Aku, Rindu Kamu. Buat hiburan semua pendengar Miri FM, semoga sentiasa sihat katanya. Asap yang podin. Terima kasih hadir ya. Kita sambung lagi baca salam kita orang di Facebook dan juga di Titi. Terima kasih yang hadir dah tetek screen. Jangan lupa untuk FYP kanya, boleh share dan juga share lah ke beberapa ramai grup kita orang. Oh gitu. Okeylah, jom kita dengar dulu sikit lagu daripada You Can't Rhythm Si Jantung Hati. Sebab beat talk yang berlagu di kepala kami dari pukul 9 tadi, isteri tahu apa tajuknya. Akhirnya saya dah jumpa. Dan alhamdulillah, lepas tu lagu kita orang akan menyusul, okay?

asing untuk kita, orang yang dah sama-sama. Tapi tak nak melukakan hati orang yang dah minta lagu, kita putarkan dulu lagu ini. Okay, kita nak dengar lagu yang diminta oleh siapa tadi? Orang Dumai. Orang Dumai yang selalu hadir jauh ya dari Dumai di Pulau Sumatera kan, betul kan? Orang Sumatera yang mendengarkan kita, orang Melayu di Kepulauan Riau, Indonesia, terima kasih. Mungkin yang dengar di Kalimantan, terima kasih. Dan di mana-mana juga anda dapat mendengarkan kami menerusi siaran RTM Click, seperti baju saya sekarang, cariannya RTM Click. Kita orang boleh pergi juga untuk menonton siaran Piala Dunia 2026 secara langsung ketika ini di Sukan Plus. Mexico bertemu dengan Ecuador dengan jaringan 1-0. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Nora Naluri, dan selepas itu kita akan dengarkan satu lagu yang diminta oleh wife Ricky tadi, Sylvia Banyi, Diau Ketegal Sayau. Namanya berkenyak deh, aku pun nak nemu nanya wife Ricky, kita tahu. Okey, jom kita dengarkan dulu lagu permintaan orang jauh, orang Dumai di Sumatera, Indonesia. Katanya nak dengar Naluri, dan yang daripada Dato' Nora.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan saya bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 22 minit pagi, geng pagi Bira FM.
1: Nah, Leo dah kembali. Kita orang carinya tadi kan.
0: Kira sejam lah ya. Menghilang bukan apa, sebab kami di YouTube tu.
1: Benar, podcast. Betul, lama kita sih bersaran dekat YouTube kan Leo. Jadi pada kita orang yang rindu-rindu podcast-podcast kami orang yang dekat YouTube, yang tahun lepas, dua tahun lepas, kita orang boleh pergi ke YouTube Media FM Official. Tadi ada podcast terbaru daripada Perkhidmatan Kayan. Jakukayan lah sedua ya tadi.
0: Jakukayan.
1: Untuk yang mau tahu perkembangan Ordinan Buruh kah?
0: Ordinan Buruh.
1: Jangan pergi ke podcast Media FM, okay?
0: Dan juga podcast untuk Perkhidmatan Iban pun ada.
1: Ada
0: juga. Masih dalam perancangan. Tapi yang pastinya podcast Pak Jojo. Cerita Pak Jojo. Jojo udah bisik.
1: Apa di ni yo?
0: Bak TikTok.
1: Lepas si dah hari ni bisik nanya. Nama nak engkau ke siaran sedua ya Ustaz. Yang engkau buat YouTube. Mereka ambil ke kami boleh mendaulang-ulang. Aku tu nyebut aja. Nyebut utek kepinta orang.
0: Amatnya. Terima kasih sebab dah bagi idea dan akan diusahakan dari semasa ke semasa kita akan memperbaiki siarannya.
1: Kan sedih sidaknya Leo amat gak kan. Pikir-pikir kak aku ningau ustaznya nyebut pasal.
0: Mungkin kita akan bermula minggu hadapan. Dengar-dengar minggu hadapan mungkin ada topik baru dimbakkan ustaz.
1: Ya.
0: Okey, pelbagai topik lah tentang perubatan Islam, cara kaedah rawatan Islam, paham-paham lah mula rawatan cemayan lah. Topiknya paham-paham lah. Tapi kita orang mau tahu, pergilah ke TikTok secara live.
1: TikTok live ya. Yang kadang-kadang benda tu ada ya part yang kita boleh pola live. Ada partnya yang pandai tengah live, memang pandai si ada. Macam hari Senin.
0: Hari Senin nama saya time-nya memang kan? Dicoba.
1: Tiba-tiba yang pernah hilang.
0: Sebab benda ya bukan kita yang nakkan.
1: Betul Leo. Pada orang yang mungkin setidaknya kena lah tiba-tiba pernah hilang suara. Dia anuk lah orang belakang tabis apa Leo. Contoh lah tadi kan Leo, kita kan mudah dengan anuk yang benar-benar nak kena ya orang di belakang tabis lah jadi mangsa. Tapi bila bercerita part-part yang macam ustaz pun segmennya tadi, kita sih boleh salahkan sebab benda ya. Macam kami yang menulis kan Leo, kami kan biasa tulis juga cerita-cerita yang macam ya. Tapi bukan pasal merawat lah. Macam momok ya, bahasa manjanya momok.
0: Sebab biar lah podcast tu jarang di pola live. Podcast yang berunsur-unsur mistik memang banyak cubaan.
1: Betul.
0: Tapi contohnya hari Senin lepas semua dah bersambung. Mikrofon dah bersambung tang, tiba-tiba
1: tu hilang.
0: Audionya sebanyak 3 kali dan kali keempat hilang audio dan hilang video.
1: Betul. Kami yang menulis pun Leo pandai walaupun dah save pengalaman kami sendiri tu Leo. Walaupun benar dah save tapi kami akan berhenti singgan ya. Kadang-kadang dapat merasa lah benda-benda nak macam berberat energi kata kita tak nak. Lepas ya kami akan tutup later. Lepas ya kami mau sambung lagi benda yang kami dah type awal ni Leo. Kami pernah berlaku selalulah. Pandai hilang Leo. Pandai hilang benar kami pandangan kita orang.
0: Tapi bermula bulan Jun tu tadi cerita Pak Jojo dari 1 jam ke 2 jam.
1: 2 jam.
0: Bermula 10 Betul. Pagi sampai 12 tengah
1: Betul. Pagi. Betul.
0: Secara live si ada sensor-sensor.
1: Si ada.
0: Sebab biarlah benda dia terjadi memang kami orang memang si inginkan Betul. Tapi benda dah jadi. Bayangkan benda-benda dah bersambung tiba-tiba stop tengah live.
1: Ya. Benda-benda dia jadi kejap ya. Yang saya tahan memang kan keluarlah.
0: Tapi apa kan daya kami tu?
1: Kita menghadap ajalah.
0: kami penerbit di sebelah tabir terpaksa menunggu. Biasalah dengan
1: so kan ada yang orang yang sensitif balio. Benatoknya kadang-kadang tindak balas badan seseorangnya hanya ada jenis yang sensitif, yang jenis yang peka, yang boleh terima. Kadang-kadangnya si dapat nak menerima. So betul, benda yang bukan kosong. Ya tu betul-betul original, bukan kosong Leo.
0: Betul.
1: Hanya ada isi. Jadi bila berisi, badan kita kalah, kita terpaksa mengundur diri lah.
0: Kadang-kadang orang yang lemah semangat,
1: lemah semangat,
0: ya, terjadinya gangguan yang over lah. Sampaikan orang yang terkena apa macam tu, terkena masuk dalam lah.
1: Benar.
0: Malah bercerita lah.
1: Malah lah.
0: Bahaya.
1: Bakatan biar sikit tu ngutik sia kali.
0: Lebih kurang.
1: Lebih kurang lah. Ya belum lagi pas di sia di situ.
0: Sebenarnya kita cipta Tuhan. Kita ni makhluk cipta Tuhan. Bukan kita aja yang di dunia tu.
1: Ada. Kita dapat nanggal lapisannya 7 lapis bagi dapat Jojo tok copy paste apa pada video 7 lapis.
0: 7 lapis di atas. 7 lapis di bawah. Okey, apa-apa yang kita tunaikan permintaan anak kita tadi? Katanya
1: Swelin Ain tadi mau dengar lagu Tusa Belaki Nguai, tapi
0: ya boleh.
1: Wife Ricky ada. Entinge Belaki Nguai, anang Nguai
0: Tinggai ngway enam belaki.
1: Ngway ngway enam belaki. Aduh.
0: Okey, apa-apa ni kita terus yang pagi.
1: Ini Miri.

0: Itu dia tadi lagu Jazuran.
1: Jazuran.
0: Dan Dog Atapon.
1: Apa maksud ya lah?
0: Maksud saya kat ku, cinta kat ku, sayang saya, cinta saya.
1: Nok patapon.
0: Nok patapon nama orang. Oh. Okey, saya kat ku, cinta kat ku. Bahasa kata.
1: Iya, campur lah, campur siam.
0: Orang siam. Okay. Orang siam kan? Okey, ada juga rekan kita di KK Bandari Miri. Klinik Kesihatan Bandari Miri yang dari sana Encik Boni.
1: Oh, okey.
0: Senang bertugas katanya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Wai.
1: Tak sakit bertemu ngoyah lu ngai ke sakit-sakitnya mada masuk ya ku gerai ku arinya.
0: Okey, apa pun kepada kita orang yang sedang bertugas di sini-sini aja kita orang, okey. Pola tugas ya dengan penuh dedikasi.
1: Betul.
0: Kenapa ya, bukan kan baru bagi gaji. Sebab tu. Ah? Baru bagi gaji.
1: Siapa? Siapa?
0: Kita-kita lah.
1: Kita-kita. Kemarin kah? Hari tu berapa bulan? Bukan. Tapi kami lucu sebenarnya, Leo. Oh. Saja bos saya ada yang ada. Baru pagi gaji. Tengah hari sudah waalaikumsalam.
0: Benar.
1: Oh, kan?
0: Komitmen kita semuanya.
1: Komitmen. Si, jadi masalah juga sebenarnya. Ya, hasil kita. Jadi kita kembalikan kepada apa yang kita dah dapat daripada hasil, ya.
0: Sebenarnya kita tu hidup untuk bekerja. Bekerja untuk hidup.
1: Betul. Sebab ada juga, kami pernah ada kawan Leo. Kawan ke tempat lama dulu lah. Yang mana nya sebenarnya nya heran time nya dulu agi suci lah. Agi suci murni kita tu, bebas hutang, kata orang Leo. Asik lah mada kini tu asik. Asik juga. Asik lah susuci gila. Ya pasal hanya mada kami mun kami kerja si ada hutang, kami si bersemangat, katanya Leo. Sebab apa? Iyalah kami orang tanya, kau masa ya kan masih umur 20-an kan, biasalah. Kita baru kerja kan, Leo. Betul. Jadi kami orang tanyanya, kena kita pada macam ya, bukan best kah mun gaji kita bersih si ada bayar tok ya tok ya. Yang mada ya kata kita, sebab kita orang masa ya, masa ya kami orang belum ada komitmen, betul lah. Komitmen. Cuba kita orang dah berhutang, katanya. Kita orang akan rasa sunyi si membayar apa-apa. Pasal kita orang ada semangat kerja, katanya.
0: Betul.
1: Benar juga.
0: Sebab kita bekerja tu sebenarnya untuk menjalani kehidupan kita yang akan mendatang.
1: Ya.
0: Sebab biarlah kita ada increment.
1: Ya.
0: Kenaikan gaji.
1: Betul juga.
0: Sebab ya untuk kita yang lama bekerja untuk membayar segala liabilities. Dan juga aset yang kita ada.
1: Betul. Mesti kita bersemangat bekerja. Benar juga padahnya tu tadi, Leo. Bila kita tahu untuk kita menambung liability yang ada, kita perlukan tambahan. Jadi kita bersemangat lagi.
0: Betul.
1: Cari lagi punca lain. Punca lain. Tetapi yang mencari punca-punca lain ya tadi, kita juga kena jaga hati juga, Leo.
0: Betul.
1: Boleh. Si ada masalah sebenarnya bagi saya lah. Tapi jangan campurkan dengan kerja kita.
0: Tapi ada seorang tu di Semenanjung. Paginya adalah office boy. Malamnya pula kedai burger.
1: Wah.
0: Kebanyakan orang yang bukan kata masa duit kewangan si, tapi si untuk menampung, menabung untuk kehidupan seterusnya, apalah kerja 2G.
1: Betul.
0: Kadang-kadang turun pagi pukul 6, bayangkan di Kuala Lumpur, pukul 6 dah jam.
1: Faham?
0: Sampai di ofis pukul 8. Bekerja sehari-hari suntuk sampai pukul 5. Pukul 6 dah
1: jam lagi.
0: Dah jam pergi. Buka kedai burger sampai ke kedua pagi.
1: Nah.
0: Tidur ku 3. Bangun ku 4. Jam. Betul. Sejam lebih tidur.
1: Kami dulu ada sikit kejutan budaya lah, Leo. Dulu 2-3 tahun kebelakangan kan baru ada titi. Kami kadang-kadang kita tu jenis terjaga malam. Ku 1, ku 2. So mata tu tadi buka lah handphone, scroll. Titi orang pun lah live. Live berniaga. Kami fikir sidak dolok lah. Kini tu kami dah si fikir macam ya. Sidak tu siapa ni tidur kah? Pasti esok berniaga lagi. Contoh Datuk Alif Sukri. Kan? Sidak tu bila masa tidur? Sebenarnya orang yang berjaya, sidaknya si perlu banyak masa tidur. Cukup 2-3 jam je. Ya, yang kami ada baca dari sikit buku ditulis oleh orang Jepun ke orang Cina maksudnya, tapi dalam versi bahasa Inggeris.
0: Boleh kita sedia.
1: Betul.
0: Tapi tahu-taulah papa mengasa-asa kita berjual malam hari, tidurlah sehari.
1: Betul.
0: Musiklah bio clock kita orang bertukar.
1: Betul. Susah mau sesuaikan mata kita yang untuk tidur sebenarnya.
0: Sempena dengan Piala Dunia tu ialah terjadi dengan kami sampai ke malam ku 1 ku 2 si mau tidur.
1: Dah biasa Leo.
0: Dah sampai di ofis mata dah mengantuk. Mata dah rasa kelar, dia dah mengantuk tidur. Dah lah berantah anak lagi.
1: Awal lagi anak pergi
0: awal
1: sekolah.
0: Awal lagi. Ya lah nanti boleh kita ya. Boleh kita dah ngebol. Boleh kita berdeka bagi. Tapi malam ya tidur dulu.
1: Ada komen tu Leo dekat titi kami tu. Azam Azmi katanya berhutang seolah kerja jadi hamba abdi. Sakit-sakit pun terpaksa bekerja.
0: Memang pun fast sebenarnya hanya bekerja untuk beli ayam goreng.
1: Ayam goreng.
0: Kenapa fast?
1: Ada nangka dia fast kita orang nunnya.
0: Betul sih fast.
1: Nunnya.
2: Ayam go dah ready dah ayam goreng saya bekal teh. Awal pagi dah goreng ayam.
0: Iyalah Fas. Suara Fas. Mungkin kita orang Hindu pergilah ke TikTok Fasri Basri.
2: Siapa? Hari Sabtu lah Fas akan menemani kita orang. Okey? Siap-siap pagi dari Sabtu.
1: Perlu kah iklan awal gila?
2: Dua hari lagi.
0: Okey. Apapun kita tinggalkan bapak-bapak pekerja lebih.
1: Betul.
0: Kita berhibur dulu.
1: Boleh.
0: Dengan lagu khas untuk
1: siapa minta tadi? Dennis Jiram kah, Pak?
0: Dennis Jiram dan juga untuk staff-staff KK Bandar Remiri. Untuk anda lagu top tu. Malah top.
1: Kata dia jemul.
0: Tentunya kita orang akan call KK juga. Lagu Den dengan Gwen katanya apa? Sanggup
1: aku.
0: Sanggup apa ya?
1: Sanggup aku ngasuh Fas beli ayam goreng. Lepas aku lapar.
0: Mana goreng Fas? Okay.
2: Sanggup DJ Shaz bagi saya ayam goreng.
1: Udah si mau hari tu aku mau jadi loket. Kedekut tak ada masin.
0: Okay, terus lah ya.

0: Ya, wajah kesayangan hamba.
1: Jumpa.
0: Biasalah kan. Bun kita rasa-rasa kita merindui seseorang. Call aja.
1: Oh lah. Kita boleh video call pun.
0: Mun download lain Syaz.
1: Tulis surat.
0: Tulis surat seminggu baru sampai.
1: Mun sampai.
0: Mun download tulis surat. Okay, tulis surat kami sayang kita apa. Hantar seminggu baru sampai sini.
1: Kami teringat.
0: Ada cerita?
1: Bukan kami share pengalaman. Bukan. Oh. Kami tu suka nangka filem-filem lama dulu only. Zaman-zaman Zohar Ajis Piramli. Tulis surat simpan di bapa su bunga. Lepas ya, tukar lagi simpan di bapa su bunga. Lain lah juga style datuk nenek mak bapak kita dulu. Dulu bercinta Leo.
0: Betul. Dulu lain. Tapi itu macam ni orang bercinta itu. Senyap kah?
1: Dulu mesti zaman kita upgrade sikit kan Leo. Oh. Yang ada sampul surat berbunga. Bunyi kulekan lagu. Tapi ada bau wangi.
0: Kami nanggar itu. Mun kita jalan di di taman bunga.
1: Out.
0: Set orang.
1: Kini tu
0: bukan bunga tinggal, ranting je.
1: Orang kini tu pergi cari kedai hipster Leo.
0: Ha.
1: Yang ada aircon, yang ada wifi free. Biar kini tu biar urban style lah, bahasa modernnya.
0: Tapi saya dapat bayangkan macam ni orang bercinta time tu. Masa tu
1: dari telefon je lah.
0: Mungkin bercinta dengan telefon.
1: Kan.
0: Dulu kita lain.
1: Oh, kami angul nangga anak kami pun dia.
0: Oh, kenapa?
1: Sebab fasa-fasa sidaknya kan fasa-fasa tengah bercinta. Maklumlah mak-mak remaja tu macam kami tu kan. Oh. Anak remaja dengan jiwa maknya sekali pun dah 2 kali 3 kali 5 macam geng juga kami beranak-beranak tu. Kami tanyalah, macam ni kita orang tu bercinta, bercet-cet macam tu. Saya dah call. Saya dah video call, saya dah.
0: Macam si feel lah.
1: Oh.
0: Dulu kita
1: macam
0: dulu.
1: Macam ni menjiwai. Oh gitu.
0: Bayangkan mode dating tu. Dating turun. Pagi-pagi dah bangun awal.
1: Benar.
0: Mandi semua. Pakai perfume.
1: Ya.
0: Pakai poda.
1: Tapi aku nak ambil lah pakainya. Terima kasih je lah.
0: And then pergi apa. Munasasa. Angka poda di pipi tu. Muka tu putih. Kayak baru tunggu bas. Mesti ada 5% ke taman bas.
1: Out.
0: Baru sampai pasar. Di pasar apa target first. Pergi public phone.
1: Out.
0: Telefon. Sini tak link. Sini tak link.
1: Bunyi orang lama Allah yang.
0: Orang lama lain.
1: Allah yang.
0: Sini tak link. Sini tak yang. Ni tu lain. Okay, tu bi sini dah.
1: Baby.
0: Kan. Okay. Pun banyak lagi yang kan Leo dan Syaz kongsikan pengalaman ke ataupun cerita orang.
1: Okay lah, jom kita dengar lagu tak.
0: Okay, geng.

0: 2026.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Throwback Week Pagi.

0: maksudnya tadi rezeki ke apa ya lah kami depan angga kan naik pasang fenomena naik pasang
1: dan
0: tapi
1: juga
0: takut banjir juga.
1: Lepas saya dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika

0: orang wanita.
1: Itu saja. Itu saja.
2: Ya wanita, KRU. Lagu yang diminta oleh Mbak Sike di TikTok. Cuba kata dihibur hendaknya. Masih bertemankan Leo dan Charles untuk pagi tu, geng pagi.
3: Kita masih ada setengah jam lagi, Leo. Siapa pemanggil kita berdua tu?
2: Okey.
3: Siapa kita, agaknya?
2: Kita dapatkan pemanggil kita, Charles.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Patam. Apa khabar pagi tu?
4: Bagus. Ambil nunggu-nunggu dagangan dalam kedai kami tu.
2: Di mana, di kedai?
4: Ya lah, di kedai di berdekatan sekolah rendah.
2: Okey, gitu ada ke sini kah ataupun ke mau berjalan ke sebelah petang kelak?
4: Kami tu baru sampai di kedai dari Popok untuk sambil membeli barang untuk kedai-kedai dan mengantar orang, ada dua orang tadi sambil dia membeli barang.
2: Beli barang. So maksudnya Pak Tam ni pekedai lah.
4: Pekedai sambil meribet ngantar-ngantar kawan-kawan pergi kedai.
2: Meribet jua.
3: Pak Tam pergi kedai, selalunya ada yang jaga kedainya kah?
4: Ada. Bos kami orang tu.
3: Bos.
2: Bos.
3: Ya, baru benar bos besar Pak Tam.
4: Ya.
2: Okey.
4: Leo.
2: Ya.
4: Apa yang dalam dunia kamu tak dapat melupakan sebagai kita yang hidup ini?
2: Okey, benda yang tak dapat dilupakan. Okey, bagi Leo yang tak dapat dilupakan banyak sebenarnya, yang pahit yang manis.
4: Yang
2: baik, yang paling manis sekali adalah masa keluar anak pertama.
4: Kalau bagi Patam macam tu, masih ada bapa sama mama kan manis. Kalau sudah tiada bapa, kita akan menderita.
2: Iya betul.
4: Iya. Sebagai kami yang ingat peringatan pengajarannya, kami tak lupa sampai tua nanti pengajarannya.
2: Sehingga kita

0: tualah kita tu kan, ingat kan?
1: Iyalah.
0: Tapi
1: itulah zaman sekarang. Bukan saya mengatakan yang tak baik. Pengajaran yang budak-budak sekarang jauh beza daripada kami orang dari kecil-kecil dulu.
0: Memang tu.
1: Itulah yang sebagai macam Batam tu ada kariruan kesedihan sedikit budak-budak baru ni.
0: Ya, itulah. Sebab generasi baru tak sama dengan kita sebenarnya. Tapi sebagai generasi lama, kita juga patut mendidik mereka. Betul? Betul tak?
1: Ya. Kita, macam kami orang dulu, apa yang bagi tahu bapak, jangan kacau barang orang lain. Kami mesti ingat barang itu. Tidak boleh.
0: Memang tahu di, kalau dilarang memang kita patuh.
1: Iyalah. Kalau zaman kini tu, aku rasa macam 3% tidak saya dapat macam mematikan dia orang tu.
2: Makin dilarang makin dibuat, oh Batam.
1: Makin dilarang makin dibuat. Apatah lagi yang kawan saya dari bapak dia kasih pukul. Dia bagi duit.
2: Ya dah
1: kalau
2: lain
1: kami
2: dah
1: orang dulu jangan.
0: Memang itulah pengalaman
1: itu yang buat saya tidak lupa pengajaran daripada ibu bapa.
0: Betul. Okey, Batam, salam sedekan.
1: Salam ini saya tujukan kepada Johiba yang terbaik. Seperti Hasim Ladim dulu. Saya tujukan kepada semua yang mengalir Batam, kalau bekerja hati-hati kini tu. Saya minta lagu kesabaran oleh kesabaranmu oleh perempuan ST12.
0: ST12 ah. Baik, kalau nanti Leo cari ya.
1: Okey.
0: Terima kasih.
2: Sama.
0: Okey, rakan kita Pak Tam. Jadi apa gitu dikit katanya. Okey. Dan apa pun kita terus layan lagu tu. Lagu yang hampir sama dengan lagu wanita tadi.
2: Oh.
0: Kita dengar lagu tu.

0: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi perlawanan kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Kring.
1: Game pagi BDFM, pertemuan Leo dan Charles.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk bantuan muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.31 minit tengah hari, asar 3.56 minit petang, maghrib 6.40 minit petang, isyak 7.55 minit malam, subuh 5.04 minit pagi esok dan juga syuruk 6.18 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: dia dengan kumpulan UNIC Jalinan katanya.
1: Betul. Dan kami masih menjalin masih berdebal yo. Kami nanggap penjaga gol ya Mexico ya injet tadi. Bertahan juga Ecuador ya.
0: Kan. Okey, kita sudah pun di penghujung siaran di
1: Tosan. Kalau kita ke Jagi minggu depan.
0: Minggu depan di pagi.
1: Tapi kami hari Minggu.
0: Hari Minggu tu tak kami.
1: Siapa gol dua? Sempat si Datuk nanya Leo, Mexico.
0: Mexico dan Ecuador.
1: Mexico gol dua, Ecuador kosong. Okey, tutup kedai kami dua lo.
0: Okey, sebagai wasa kurangkan manis dan minuman, tambahkan siri manisnya dalam senyuman anda. Dan
1: pada kami tadi kita cerita tentang si cukup tidur, jaga kesihatan kita orang. Leo juga tidur juga, bola-bola juga. Yang penting jaga kesihatan kita orang. Awesome Marito Leo sidaknya. Kita tinggalkan kami tadi setengah jam. Sejam?
0: Hampir
1: sejam sidaknya bersama-sama dengan kami dekat dua live. Tap screen ke kiri, ke kanan. Terima kasih love kita orang banyak-banyak.
0: Okay guys, Syazadio tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Yang terakhir, lagu terakhir, lagu kumpulan Masterpiece Sinu, dan lagu yang akan kami dua mainkan ini lagu mengimbau kenangan.
1: Okay, jom.
0: Okay, bye-bye semuanya.
1: Bye semua.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imer Dajoni, bawa berita tengah hari, hari 3/1/7/2026. Projek ngaga penyiding tebing Sungai Poyan, bak kampung Sungai Poyan, Limbang, uliah nyawab muta ke penangguh tebing sungai, hari kemajak tumpu, serta nyaga kira 10 buah rumah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penyiding tebing sungainya bisik 250 meter pemanjai serta berungkus RM500,000. Projeknya agi dekat dipajak ke dalam tahun baru tu ilak dikena nyaga serta Kampung Sungai Poyan hari penangguh tanah tumpu. Ia mansut ke Jakutuk udah ia kengabas projeknya kemari. Berbak ngaunya ia madah ke kandang menua Sungai Poyan maga uliah di kemansang ke nyadi palan dagang temuai tiba plasa ke komuniti berduduk hari pemanah rampak menua ba enduanya. Nya alai urang ba genturung pendiaunya udah diperansang ngambil ke marambu ngatu abis nadai ianya sitik program dalam setahun kena mata mayuh agi temuai datai. Tu uliah muka peluang dagang ke orang mayuah bak genturun pendiaunya jengkawa muka kedai makai bansal hendak berjual ke pemakai ngau industri main. Perintah Sarawak tetap dekat negap ke pemansang menua pesisir hari ngatur di berjalai ke projek infrastruktur strategik di Seri Aman. Projeknya uliah nyedia ke akses ngagai pengawak di muka palan bertanam bertupik ke baru serta negap ke agi pengawal ekonomi diulih nambah ke penatai pemisi rakyat. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah ketuk nyengkawam projek ngagak jembatan Batan Lupa 2, projek ngadu ke Jalai Ulu Paku, ngau projek ngadu ke Jalai Guntung Menalang, ngau Sungai Tenggak. Sama benua digagak ianya jembatan Semin Merakak Sungai Undup, bak Kampung Beleti, ngau projek ngaga jalai Brayun Basi Stuga. Datuk Francis mansut ke Jakutuk lebuah ia ke berjadi pengerami giling tikai baru meh intai kilau di San Unggu Atas Seri Aman. Ia magak bisi nyuak ke cek projek mid menua pesisir MRP ke buliah RM45,000 ngagai 11 komiti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau JKKK dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Upis peliliah menua samarahan dekat ngelati ke agi atur penglikun ngau penglantang orang ti ngau masuk lumba besikau samarahan dudi ari ila. Tunangkan ke kes penusah bebadi kenyadi ba edisi 2026 lumbanya kena 28 hari bulan 6 tu kemari. Upis peliliah menua samarahan dekat bersaup ngau gerempung lumba besikau Sarawak tinyadi ke kaban teknika sidak kelimpah hari agensi penerit adat ngau raban bukai ke Bekawo dikena ngumpul penerang ke Siliak Bekawo ngau penusah bebadinya. Hasil pansiatnya dekat diserenih nunuku ke bagi perkara titau diadu ke bak pengawak merambu ngatur ngau atur penglikun bak pengeraminya jemah ila. Pekit olahraga nyak sekedar hari pelasa ke cukup manah dikena nempak rebak orang kenyulut. Pemesai upis pelajar peliliah menua Seri Aman, Abdul Rahman Muhyiddin madah ke hari pekit olahraga bakanya, bala nembiak deka merti ke pembojo tu ukai perkara ti mudah dijapai. Tiap pembojonya berguna ke latih ti entap, ati ti bersedia bak sebarang maya, disiplin ti tegap ngau ati ti semampai ransing. Hari pengawal lomba ngau main, bala nembiak deka belajar ngatur awak jam sidak, belajar nitiah ke Jakut Padah, berbasa ke atur, sedia mendiang ke Jakut Tegur, serta belajar Arab ke penau diri. Semua perkara tu cukup berguna, dikena nempak raban nembiak ti bersedia nangkup pema dalam penghidup bak dunia nata. Ia mansut ke Jakut tu, lebuh ia ti ngari ke Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak, Omar Mahli, bak pengawak berjadi pekit olahraga Kaunsel Lumba Ngamain Sekolah, MSS bagi menua Seri Aman ti ke 60 bak kompleks lumba ngemain Seri Aman. Pekitnya dipasuk 14 kontinjen sekolah hari 5 hari berunggu nyentuk ke hari 5 tu ila. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Ban di Kuching, beritanya tadi di Tusun Muhammad Arhadi Samsawi serta di Salin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Seri Aman, ba awak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih dengan kainuan DJ Emelda ba YFM Kuching.
2: Bergulai dengan kami, ba ngela tengah hari dari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, jadi ya, meriah selamat tengah hari pendengar mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari YFM Sri Aman. Tengah hari 3 Sarito 1/7 tahun 2026. Jadi bawanglah tengah hari itu pendengar kita mulai ngaku insin kibuang berengkah hari dia tu nyentuh angka pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, berima yang lagi terus yang lalu ke kita mendiang ke kami bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Terima kasih mayu-mayu yang kita ke milih kami boleh ngau kita ngali hari itu ni peningau. Jadi 10 minit lalu pukul 12 tengah hari nama nak kini berita kita sehari itu ngarap ke berita kita mana lalu pihak muka ngarap ke semua kita gerai awak ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu sama belak muka uli di kemujur ke kita magang ya. Okay, jadi itu sana program kita bawanglah tengah hari WiFi Mas Riaman ke tengah itu nada ya mayu berubah berubah mega peninga kalau ya jam kecubah tu lagi aku ngau nak kau lihat berkunci ke berita lebih gis ke dari utai kini di bagi mana Mas Riaman di bagi mana betul kelimpari ke berkunci ke mega sekedar utai kini di ngelingi kita di strata menua ya. Pukul 12 setengah tengah hari aku dekat macam besar nebrat aku gerah ke BC terima kami bawa IFAM lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan ke program seruan dia kenang pukul 2 ngali hari lagi ya. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima kami pesan kalau programnya bakal selama menggabungnya aku dekat ngau nak kuliah macam besar Rindu Artika bisa ditinggal ke kita Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita ada terus sebulan ngau pengeluar program kami bawa FM Kucing terus ke awak kami ya ke uliah didingal ke kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi makanya aku atusun program kita bawanglah tengah hari-hari WiFM Sri Aman ke tengah hari itu peninggal ngarap ke kitanya terus sebulan kami nyentuh ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu ya. Terima kasih yang kita ke bisip kelengwa kami sekali ke kita hanya bisip ninga ke kami ba radio atau ke kita ke mendiang kami ba radio online piam ke kita ke bisip ninga lalu piam ke terus mendak kami ba live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu yang ke semua belah kita. Jadi lagu ke coba dikenal kumrindang kita ngali hari itu Siti lagu Ari Mawan lagu Dayang Bintang.

0: Ya lagu ke drop hari kena aku nama tu tadi gemun kawang lah tengah hari kita hari wifi Mas Riaman lagu hari mawat lagu dayang bintang ya. Okay, jadi tu ngatai ke gerah gayari ke diambil aku hari met Malaysia jadi di Sarawak antik kita berarti ke gerah gayari hari upis ke mata ke gayari Malaysia 1 bulan 7 2026. Jadi di Serata Menua Sarawak amuak kelemah itu lagi di adang bisik deka nyadi ribut ngau kudi nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam itu lagi di adang bisik deka deka hujan bas ke dandur di menua pesisir Sarawak ya. Lalu di Seriaman sehari itu 1 bulan 7 2026 lemah itu lagi gayari di adang mana atau kena ada hujan pihak muka malam terlagi pan mana ada hujan ya jadi di betuang pan sama lemai terlagi panas mana gayari muak ke malam pan di pelabak kena ada hujan di bagi mana betuang ya jadinya aku gerah gayari ya ke diambil aku hari met Malaysia ya ke bisa dikeluar ke upis ke mata ke gayari menua Malaysia
1: WAI.

Ya, baby Chloe baru dah merina kita ngol lagu Nuanku Pilih Hari ya semua. Oke. Awah 7 menit lagi dekat pukul 12:30 tengah hari. Awah terima kasih kita ke bisa boleh kami live Facebook Seriaman FM Megak ngali hari itu peningat ya. Ya, jadi aku tu berkongsi ke Siti hari nama tu tadi info mega berkawal ngau gerah gaya hari kita ya ke bisa dipansut ke Meta Malaysia atau ke UPIS ke mata ke gaya hari menua Malaysia. Jadi pengawaknya dia ke diri napik musti nangat atau ke kemarau di Malaysia tu benuang dia perhati ke ngau terit ya laban fenomena El Nino di pelabak ke uliah mai ubah gaya hari di Malaysia itu nyentuh angkai pun tahun 2027 inilah ya. Jadi fenomena El Nino tu di pelabak ke dekat mai gayari ke angan ngau kemarau lebih lagi nama tu tadi sepemanyai monsun barat daya ia ku dah berengkah nyadi di menua kita tu 14/5 tu nyentuh angka bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi dalam tempoh hangat ngau kemarau tu segedap tanggul yang ke dekat nyadi bakal kurang air pian gabah bas diadang gak habis dekat angus nada hujan ngau sebun asam gak diadang dekat nyadi di menua kita ya. Jadi ketegal perkara tu dia semua kita ke dia di menua Malaysia dipinta awak ke sama berklimat debuah berkena kait lalu pian gas liah ke aktiviti ke betunu ke babas tau ke kebun berdanang besai lalu pian gas di hari utai ke patut diperhati kita nak tau nak nyaga pengerai pengerai kita empu biar mereka ngawa kita ya sebilik mereka ya. Jadi masa mayu lebih lagi yang kita ke dia di menua tu sama belah mereka uliah nguliah ke penerang berkawal ngau gerah gaya hari ke betul tu ngena aplikasi My Cuaca tau ke Bak Meta Malaysia ya. Nyadinya aku setiap hari berita ke patut diperhati ke lebih lagi bak ubah gaya hari kita ke diadang dekat napik musim angat tau ke musim kemarau berengkah dia tu nyentuh angka bulan 9 tahun 2026 tu.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Karana Kanuan. Jadi, bisa peningat kita minta tebah kakak lagu Ari Lucy M, Tulang Besi Uradawai. Awalnya di dengar sakati. Balas kita iu, dengar itu harap ke balai iu nya tadi. Bisa peningat ke kita mengalir hari itu deh. Sebenarnya aku tahu macam pesan beratau ke Jaku Gerah ke bisa diterima kami bawa FM. Aram kita sama mendiang ke lagu Tulang Besi Uradawai.

Yala ko rin, LCM, to lang basta yung rata daway, auntuang makita ko. Okay, nyadi yung natay ke, jaku pesan na berat ke, bisa diterima kami bawa FM, ngali hari itu. Nyadi pesan ke, coba tu nyadi pesan na pemati ke, diterima kami hari jenggot Anamidi, tau ke Pai Sarawak, hari rumah bada di Nangat Talong, Lungkari, Lubantu, kali pesan tu, madah ke Inaya, ianya silum anak Kenawang, udah nadai baspital Sri Aman, kemari 30 hari bulan 6 2026, lalu niang silu mana Kenawang tu dekat dibaik ngagai Nangat Talong sehari tu 1 hari bulan 7 2026, hari 3 lalu ya dekat di itu kena malam 2 hari bulan 7 2026, ianya malam hari 4 lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan kelebih gederli anak midi ke diau di Limbang piam gasilu mana rumpang ya ke diau di Miri lenti ana rumpang di Miri lebih anak gajah di Miri Meka piam ke Umpur ana Majeng diau di Sabah Sinsa ana Majeng di Suang Nia piam ke kemelayan ke diau di Bintulu di Sebang Pelai di Rayu Kucing di Kampung Semukoi Kampung Ibul Sungai Kerwa Sekarwak Nangat Tiga Sengkunyit skim tutung kabelayan ke dia pendengar jela di Sawang Sempang Lobantu nanga bengap nanga mengkak tutung ulu piam ka kabelayan ke dia baruma hujan di nanga spaya Roma Joni di nanga Stamang lanya nak Kenawang di Stamang Mega piam ka kabelayan ke dia baruma nginang di rantau Kemayo Manis ngau rumah tinggau di Lubak Panto ya. Jadi isti pesan tu tadi madah ke siluam anak Kenawang, madah ke siluam anak Kenawang, udah nadai baspital Sri Aman, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu yang siluam anak Kenawang tu, dekat dibai ngagai nangat talung, kena 1 hari bulan 7, 2026, ya sehari tu, lalu dekat di itu, malam hari 4, 2 hari bulan 7, lalu dekat di Anjung, 3 hari bulan 7, 2026, ianya pagi hari 5, ya. Jadi nanti, kebelayan dekat nemu orang ke silagi bekaul ngepematin yang silo menak Kenawang tu kita tahu telefon ngagai jenggot anak midi tau ke Pai Sarawak balumur 012-846-5035 lalu piamkan yang silo menak Kenawang tu dekat di intu Baruma Bada di Nangat Talong Ulu Engkari Lubuk Antu. Jadi nyako setiap hari pesan berat pesan pemati ya ke cubah yang alihari tu ya. Lalu Siti tu pesan pemati Mega kali pesan pemati itu madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di itu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026, nyasar itu bak rumah panjai James Brandah Muara Bunut tau ke Kejai ya. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi 2 hari bulan 7 2026 nya pagi hari 4 ya. Jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan kelebih lagi yang kita kenglalan yang tu di ya ke dirintai ke Rito ya. Kelebih lagi kemelayan ke dia Teluk Batu, Teluk Bulat, Sungai Sian, Teluk Pajar Selidam, kemelayan ke dia di Serikai, di Meluan Julau, Sibu Kapit Bintulu, Miri Limbang, Undup, Batu 10, Jalai KJD, Piamga kemelayan ke dia di Tulai, Sungai Janting, Batang Igan Sibu. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Jemali anak Apang, madah ke Jemali anak Apang udah nadai 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu di Intu Balamayu kena 1 hari bulan 7 2026, ya sehari tu baru mah James Brana di Muara Bunut tau ke Kejai. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliagi bekawal ngepematin yang Jemali anak Apang tu nada salah kita tahu telefon
sebagai Edel, anak Jemali, bak 017-354-7838, tau kangge Robert, anak Jemali, bak 011-299-6935. Jadi pesan tiga-tiga, ianya pesan ngetah sulit. Ngau muai ente balu kenyang bangau anak batuah ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan ke dia ba Sungai Majau piam ke Sungai Paku di Tunduh Melinau Bukit Mabuang Gad Mujuang Baliah Sungai Yong Kapit Bukit Guram Nangasipan Nangasipan Suang piam ke kemelayan ke dia di Sibu di Kenawiat Pakan Bintulu Miri Kucing Sungai Asap Laga ngau semua kemelayan ya kena lihat di rintai ke bak pesan tu nak ngira dini alai sidaya diau ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit yang bangau anak batuh dekat diatur kena 3 ribulan 7 2026 berengkah ribu kol 9 pagi bak rumah 1 Malaysia. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit yang bangau Nia Bangau Batuah tu kita tahu telefon ke Leo bak 019-891-6039 tahu ke ngakai Jana bak 011-251-5165. Jadinya aku sekedari pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi mayu maka pesan-pesan kebuka itu ne lagi aku macam ngau cara berengat. Jadi kita bukainya kami si pesan berat ke patut dikongsi ke ngau peningat atau ke kaban pelayan kita kebukain ada salah tau terus kirim ke pesan berat kita nya ngagai Facebook kami Mbak Sri Aman FM.

Ialah ke hari Fazil lagu lengau 15 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari. Jadi lagi terus macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM ngali hari itu ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ke diterima kami hari Michael Demuang juga ngau binia Dr. Candida Entri madah ke pemati anak induk setuai ianya anak Beta Bari Demuang ya kena nadai kena 30 hari bulan 6 2026 ya. Jadi niang anak Beta Bari Demuang tu dekat di intu malam 1 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ianya malam tu lalu di Sungai Balamayu kena 2 hari bulan 7 2026 ianya remai hari 4 baru masih dak yempo ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Jadi ini yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 ini pukul 8 pagi. Jadi pesan tu ditujung ke semua ke Melayan ya ke Diau Barumah Gandia di Sungai Kabang Ruban PM ke Rumah Dapuang ngau 3 Itik Barumah di Nangan Tawau Rumah Panyai Bak Grand B Stumin Sungai Anak Seratua Peliguang Seratua ngau semua ke Melayan ke Diau di Kuching di Semanggang Seratua Ruban Sibu Kapit ngau Kabar Melayan ke ngelala niang tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Anabet Bari Demuang udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu diintu kena malam 1 hari bulan 7 2026 ada malam hari 3 lalu di Sungai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru masih dan tempo ba 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Lalu niang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal ke pemati niang Anabet Bari Demuang tu kita tahu telefon ngagai Michael Demuang pu ba 019-868-2148 tau ngagai konselor Candida ba 014-699-5012 ya. Jadinya aku Siti Ari pesan berat ke BC diterima kami Bawai FM ngarap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bak kita ke dituju ke pesannya li hari itu lalu pesan ke Siti itu diterima kami hari Haini anak undi madah ke pengawang tasulit ni yang apai sidaya yang ni yang undi anak bikit kalai pengawang tasulit tu ilar ke diatur 4 bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi baru Mak Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi minta semua kaum layan kelebih lagi yang kita kenglala niang undi anak bikit niang undi anak bikit ngarap ke kitanya samang natai ke rempo ngakai pengawang kita sulit ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi baru Mak Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati kalau pesan pemati itu datang dari Jackson Bayang anak Gramong madah ke menyadik sedainya iduat Jepan anak Gramong tau ke Tanduk udah nadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang niang tu dekat diintu 2 hari bulan 7 2026 nya malam hari 4 lalu dekat dianjung 3 hari bulan 7 2026 pagi hari 5 lalu niang tu dekat diintu Balamayu bak rumah bini ya bak Melatai 1 Jalai Baru Jalan Seliria Kapit. Jadi pesan tu tujung ke semua ke Melayan ke Diau rumah jarup Pulau Pisang rumah bakar di Pulau Pisang Megah pihak Megah ke Melayan ke Diau di Melekun Nangasut Kapit rumah Dennis Sungai Amang rumah Richmond Sungai Amang rumah Jalian Sungai Amang rumah Kiong Sungai Si
Sibau, Rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Yong, Piamga Kamlayan Kediau di Sungai Paku, Sungai Anam, Sepuna Kamlayan Kediau di Sibu, di Pasar Kapit, ngau semua Kamlayan Kebukai kena oleh disebut tau ke dirintai ke Bapak Santo ya. Jadi pesantu tadi madah ke Idua Jepan Anak Gramong, madah ke Idua Jepan Anak Gramong, tau ke Tandua. Tau ke apa asun dan hadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayuh kena 2 hari bulan 7 2026 nyari 4 lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026 hari 5 jadi niang tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah bini ya bak melatai satu jalai baru jalan Seliriak Kapit jadi nanti kita akan nemu penerang ke Seliagi berkawal ke pemati niang idu Jepan anak Gramuang tu kita tahu telefon dengan Jackson Bayang anak Gramuang bakusong 17751-2723 tahu kengagai Jatai tahu ke Inai Asun bakusong 14-380-1183 ok jadinya aku sekedari pesan pesan berat ke Bisir terima kami bawa FM sekali lagi aku minta kita ke Bisir pesan berat ke patut dikenatai ke atau terus nama tu tadi kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Sri Aman FM ok kita terus kemudian ke lagu Arya Stella Philip lagu Bisa Jalai.

Ya, nya ko la kori ya setelah bili apa lagi habis sejalai di kena ko merinang kita ngalih hari itu. Jadi terus sang natai ke pesan brand ya ke bisa terima kami bawa FM kali pesan ke Siti itu rata hari lembah na anyo madah kapaya ya nya ex terma anyo anak dingon dan adai kena malam 30 hari bulan 6 2026 lalu pesan tu tujung ke semua kamlayan ke dia di sepemanjai jalan kamu pakan biar mega kamlayan ke dia di lubuk besar saya antaya serintuang pedanum jalai tubai buah pedanum jalai nanga balut julau piamga kablayan ke diau dis pemanyai jalai sinyang pakan jalai wa pakan ngau semua kablayan ke nauliah di rintai ke bab santo kelebih lagi yang kita kenal ex tua rumah anyo anak dingon ya. Jadi pesan tu tadi minta kita ratai ngagai rumah Roslin Intang di Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan laban ex tua rumah anyo anak dingon laban ex tua rumah anyo anak dingon udah nadai 30 hari bulan 6 2026 lalu yang tu dekat dintu kena lemai hari 4 2 hari bulan 7 2026 lalu dekat dianjung kena pagi hari 5 3 hari bulan 7 2026 ya jadi kenya ko setiap hari pesan Bran ya ke bisa terima kami ba WiFi ngali hari itu ya jadi ya, pesan ke Siti itu terima kami hari Paulus anak ngelamai madah kami adik sidak ya ya nyasat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di sengai balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru mayampu di Kampung Palas Limbang ya lalu niang tur ke di Anjung 3 hari bulan 7 2026 ya pagi hari 5 ya jadi ya pesan tu di tujuan gaya semua kemelayan ke dia di Batang Lubai piang di Batang Limbang Batang Air Mendamit Batang Air Pendaruan Pasai Bun Pasai Siung kemelayan ke dia bas Sungai Bawang Balengian Rumah Jemaat di Durian kemelayan ke dia bas Sungai Poi Kenawin piang di Sekuau Sibu kablayan ke dia di Binyo, di Tubau, di Bintulu, di Miri, Kuching, ngau kablayan ke dia di Temburong Brunei, ngau kablayan ke Nauliah Mengadi Rintai ke Bapa Santo, dini-dini yang lain setidak ya ke dia. Ya. Jadi ya pesan tu tadi, madah ke saat anak ngelamai, udah nadai, kena 30 hari bulan 6, 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, 2 hari bulan 7, 2026, baru mayempu, bak kampung palas di Limbang. Lalu niang saat anak ngelamai, lama itu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemanti ini yang saat anak lama itu kita tahu telefon dengan Kai Encik Paulus anak ngelamai bakus 012-891-3532. Jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami Mbak YFM harap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bagi kita ke hati tuju ke pesan ngali hari itu ya jadi kita dulu mendiang ke lagu untuk mendingan sebelum kita mulai program ruai kita ngali hari itu untuk lagu Rijuana Saman Nuan Bisik Intan di Kemuan

0: Ya la Korea Jona saman dagu nuan wister intan di kemuan dan segiamat dan semua tak kadi kingin kati kita ini tadi dempo kita semua break mak orang buka ini tapi ayo. Semina lagu jahnya peringan eh. Semina lagu kena kumrinang kita ngali hari itu akhirnya di jam kita dia tu dah datai muka bama yang kita ke mulai program ruai kita jadi kita terus mulai mendiang kerana aku mulai ngapuan Selvia Banun ngenang kawal ngau nama tu tadi pemesai guna mre darah. Ya jadi ya mari sama tengah hari ngak ya semua peningan ke benda benda yang ke wifi Masri Aman ke tengah hari itu. Jadi aku ke tengah hari itu peningan berasa ya betua nama kebuah laban kita mulai ngau puan dal Selvia Banun impin ianya juru teknologi makmal perubatan ari bank darah hospital Masri Aman eh.
1: Ya.
0: Jadi lebih kita ya sebut ke bank darah tu tadi puan Selvia menyika di padah ko bapun program tu tadi anda ngemayuh kita ya bertanya dalam hati diri bahkan ni kak merek darah udahnya bahkan ni kau penglikuan darah ke dicima kita jadi mayuh macam untuk tadi puan Sylvia nyak kebuah aku berasa bertuah ke tengah itu laban nuan uliah gulai ngaku lalu pihak mega topik tuah kelebih lagi bak kenang tuah ke sekali itu pelabak kuliah merek penemu ngakai orang mayuah lebih lagi pasti tak ke benar-benar ketua tengah hari itu.
1: Terima kasih DJ okay, merek selamat tengah hari ngakai semua bala peningah. Tengah hari itu aku kat nerang ke topik merek darah atau kat menderma darah.
0: Jadi nama kebuah kita patut merek darah atau ke natau na merek darah tu tadi.
1: Okey, sebenarnya darah tu na diguna ni tiang hari. Kelebih lagi dekat dikena maya orang berputung atau ke operation. Orang ke sakit leukemia atau ke riman darah. Orang ke kurang darah, anemia kok kita nya. Orang ke berbadi berjalan alun. Orang ke sakit tungku hati atau ke sakit jantung. Engkau penyakit terbukai ke berguna ke darah. Ngagai bala kita tekak meri darah ianya cukup amat berga labannya boleh nyelamat ke mayuh nyawa sebenarnya.
0: Oh iya ke bak berarti kita ari upias pengerai lebih lagi bak kita bak beng darah hospital Sri Aman tu tadi bahkan ni kau ikas pemerti hati orang mayuh tu berkawal ngau pemesai guna siko-siko kita ianya tadi meri darah.
1: Okey iya ke dia tu semina 2.2% jak rakyat menua Malaysia kesanggup jadi orang menderma darah. Penyampau tu agak bisik kurang entik dibanding engau menua-menua ti udah jauh mansang. Penyampau orang ke meri darah bagi menua ti udah mansang kira-kira 5%. Kebuah pihak laban peminta orang ke berguna darah lebih mayu hage ari darah ke bisik disimpan abah bank darah hospital. Peminta ti makin mayu nyadi bepun ari mayu bengkah utai ti nyadi bakal mensia ti majak nambah teknologi berubat majak maju orang induk ti beranak pengurusak dunia ngau penusah berjalan alun nya kebuah utai tu tadi majak nyadi jadi darah pun perlu gak mayu gak.
0: Jadi berarti ya tadi kita di Malaysia tadi kurang pak pemerhati hati pamrek darah ne.
1: Ya sikit ya laban bentik banding dengan negara maju lebih tinggi gi persentase ya daripada kita rakyat Malaysia tu.
0: Mayu kita itu tadi takut merek darah tu tadi. Nanti semua kita merek darah tu bisa gak penguntung ya ne?
1: Ya bisa penguntung yang merek darah.
0: Nama penguntung siko-siko orang ke merek darah ya depan?
1: Okey penguntung ya bahawa pengawak merek darah tu ianya kita boleh hidup kepala mimit tiga ikut mensia. Kebuah pihak darah tik diberi dekat boleh diadu baru lalunya di sel darah merah, platelet dengan plasma. Ari sukut pengerai, merek darah boleh merangsang tubuh ya ke merek darahnya mansut ke sel-sel darah kebaru. Sel-sel darah kebaru tu boleh mai oksigen dengan lancar ngegai segenap tubuh kita. Ketegalnya, sidak tik merdarah tu bisik berasa gerai serta nyamai isik sepengudah ke merek darah. Orang ke merek darah mega ulia nguna ke gaya penghidup tiba pengerai lalu nentu ke darah dihasilkan bisik tikas pemanah titinggi. Ari sudut psikologi, sidak ke merek darah dekat ngasai ke pengelantang atau ke senang hati laban te bisik peluang nyawup sidak te sakit berguna ke darah. Kelimpah harinya, sidak ke merek darah ulia nemu bagi bangsa jenis darah sidak peninggi tekanan darah engau tikas menyampau hemoglobin dalam darah laban sidak dekat dipesal pengerai sebelum merek darah.
0: Jadi apa orang kemerik darah tu tadi puan pelabak ku nyangka kitanya tadi endang bisik kriteria ke patut dipilih lah apa siku-siku orang ke ulih merik darah tu bukan ni ketok ni
1: nya sigi amat nak semua orang ulih layak menderma darah tu tadi Sidak ke ti layak menderma darah binsti mengembuan tubuh ti berpengerai berumur antara 17 ngagai 70 tahun ke sidak ti pemerik darah tetap. Sidak ke berumur 17 tahun tu tadi mesti bisik pemendar hari apa indai tau ke orang ti ngibun sidak kena cara nulis surat tau ke ngisik pum. Baka umur tikas semadu tinggi ke sidak ti dekat meri darah secara tetapnya tadi antara 60 ngagai 70 tahun. Tapi mesti ngoriput pengerai. Okey, lepasnya tadi pemerat tubuh atau kurang daripada 45 kilo, maksudnya tadi 45 kilo ke atas. Ngembuan tikas hemoglobin 12.5 gram per DL. Serta megak sidak ke derma darah tu mesti ngembuan gaya hidup ti mana maksudnya tadi isidak tu nak berleman ngau sama penempak berleman ngau dua-dua bangsa penempak berleman ngau sidak ti berjual diri endak entap orang ti ngau berleman serta ngambil dadah ngena jalan sungkit lalu megak tinduk mesti lebih hari 5 jam sebelum merek darah adanya sidak tu mesti dah 3 bulan hari maya penudi ke merek darah utai bukai ke lebih lansia lagi kita boleh medak ber website www.pdn.gov.my.
2: Okey, tak sengapa ke orang ke patut merek darah tu ne. Ya. Jadi pengerai sidak tu nang diperiksa kita tu ada nampak.
1: Ya, ya sigi amatnya.
2: Okey. Jadi bisi orang madah tu tadi puan, nanti kita merek darah. Kita ikat gemuk. Katanya fakta atau ke mitos punya korang?
1: Sebenarnya, sigi amat kita selalu dengar orang derma darah tu takut gemuk. Nyak cerita sidak ya. Kebenar ya, utai kebakar tu enak amat. Pemerat kita tidak akan nambah semudah kita merik darah. Kebuah pihak, laban ubat keberik pengudah kita merik darahnya, ubat kena nambah ke zat besi serta pil vitamin aja. Ubat tu nalain ngasuh nikit ke selera makan kita, lalu nak ulih ngasuh kita gemuk ga. Pihak mega, ubat tu dekat dibekal dengan kita semina tempoh 5 hari aja.
2: Oh, artinya tadi, nanti kita derma darah atau komrek darah, kita nak gemuk.
1: Nak, sikit nak gemuk.
2: Harap kepala kita ini tadi, anda takut memrek darah, tegak takut gemuk, ne?
1: Ya.
2: Merek darah itu tadi, bisik ke antara kita itu tadi, deh, bisik ke merek darah, jadi bisiknya takut. Lepas ku sidak itu tadi, bisik penemu sidak yang madah, merek darah itu tadi, tahu ngujung ke penyakitnya berampit. Hari sidak ya. Hari orang bukai, ngakai orang ke menerima darah. Katanya aman.
1: Cerita pasal penyakit berjangkit tu sebenarnya tak amat sebenarnya. Pengawal merek darah tu endang sigit bersih serta tak mai igi penyakit berjangkit ngegai orang ke merek darah. Laban perengkau tidak kena kami maya merek darahnya bakal jarum serta picagari. Sigit debuai pengudah sikuk-sikuk ngena. Ertinya tadi sekali je ia kena aja. Kebuah pihak laban kami dekat nyaga pengerai setiap ikut orang tik merek darah serta podrok darah dihasilkannya mesti gak mana gak kena.
2: Jadi ambil ke bandiang tu tadi tau kami ke contoh tu tadi puan ya siku-siku orangnya tadi ngemuan penyakit tinggi darah lalu ianya tadi benar makan ubat kati atau tadi uliah kini yang merek darah
1: ya sikit mayur dia tu menghadapi tekanan darah tinggi munyi ke orang dia tu sakit darah tinggi dia tu ngambil ubat kebenar ya enti nyemak bala ti dekat nemik merek darah tu tadi bisik ngemuan penyakit darah tinggi kami bertabung darah sigit bisik nerima ngau syarat tekanan darah mayanya stabil serta nadai ngemuan penyakit kronik kebukai bakal penyakit yang teruk lah bakal sakit jantung sakit buah pinggang nyak contoh penyakit kronik aku tadi oh. Biar megak sepeda penguat merek darah sidak ia dekat diperiksa dulu lalu dutu dekat nemu bangsa ubat darah tinggi dempa.
2: Roti ya sidak ke bisik tinggi darah tu tadi tau ke bisik penyakit darah tinggi tu tadi ne puan uliah merek darah sebenarnya ne.
1: Uliah.
2: Tang atau nadi tentu ke bangsa ubat ke.
1: Ya lebih niti bangsa ubat dempa sidak ya.
2: Jadi bisik mega kita itu tadi ninga tu tadi puan ne. Kak merek darah. Tama takut nama kebah takut laban ente merek darah atau darah atau ada ame takut ke darahnya habis pia. Kati ko nemu habis darah kita ini wah.
1: Ya sebenarnya mayung penemu orang mayung sigi kenya laban ti udah nemu darah ko sida tadi darahnya alu habis nak diganti sebenarnya. Kebenar ya nak betul sama sekali lah. Laban setiap ikut kita mensia bisik ngembuan purata 4 hingga 7 liter darah bertubuh. Nuan semina derma 450 ml aja tiap kali merek darah. Nanti orang pemerat bakal barang berat 45 hingga 55 kilo. Kami cuma ngambil 350 ml darah aja diguna aja timenya. So nadai kebuahan, nama kebuahan darah tu habis maya udah di derma mayanya.
2: Jadi bisa ke kita itu tadi takut nanti semua merek darah itu tadi hari regas selalu lemik tulang kati itu tahu ngasuh di lemik tulang merek darah itu.
1: Ya dia nitih gaya kita lah sebenarnya udah kita merek darah tubuh kita sigi endang bakal selamat ada yang ganggu dalam tubuh kita pengudah kita dan merek darahnya kita disuruh belalak nak lama serta makai pemakai itu udah sedia ke bank darah nyiru air mayu. Nanti boleh anang guai dulu ngagak pengawak atau ke aktiviti lasak serta berat. Pengawak rutinnya boleh kerja nuan baru sepengudah 3-4 jam berdarah. Jadi, nak akan nyuruh nuan lemik tulang kok kita itu tadi ada nama darahnya.
2: Merek darah tu nak ngasuh kita itu tadi hari orang kerkas selalunya di orang kelemik tulang belama ne.
1: Iya.
2: Jadi pak speng darah hospital Sri Aman tu wai papa aku bisa balakaban kita ini atau yang kau bisa kamerek darah. Ini tidak ya patut merek darah tau ke ni maya tidak ya patut merek darah tau.
1: Okay, kami hospital Sri Aman itu sampai buka maya hari bekerja. Enya hari 5 hari 1 sampai hari 5 pukul 8 hingga 12 nyentuk 12 tengah hari udahnya kami buka baru pukul 2 nyentuk pukul 4 lemai jadi siapa-siapa area Sri Aman tu ataupun di luar kat datai derma darah boleh natai ke diri ngagai bank darah Hospital Sri Aman.
2: Kenang ujung ke ranau tua ke tengah hari tu puan nama nak kini pengarap hati nuan kelebih lagi hari ke bank darah Hospital Sri Aman.
1: Okey, terima kasih ya. Jadi kami hari bank darah Hospital Sri Aman ngalau serta minta sawup mensia mayu ulih jadi penderma tetap ngambil ke ulih mantuk bala pesakit tip guna ke darah lalu aku wakil Hospital Sri Aman tu tadi minta sawup bala Jabatan Kerajaan engkau Persatuan NGO Bersri Aman tu ulih nganjur ke kempen derma darah ngambil ke mayu lagi orang mayu ulih jadi penderma tetap. Terima kasih hangke bala mayu hati udah merek sukuan serta udah merek darah serta mantuk dalam pengawak merek darah tu. Datai meh ngagai tabung darah buat Hospital Sri Aman engau palan beralai unit bergerak tabung darah lebuh maya bisik ngagak kempen darah serta ngagai bank darah seluruh menua Sarawak tu. Baik meh kaban belayan serta kaban belayan kita sama mantuk merek darah buat nulung orang ke pengguna ke.
2: Kita harap ke mesin mayuahnya tadi anda nangi, anda takut merek darah lepas bunyi ko jako kita rupiah semurah itu tadi setitik darah boleh nyelamatkan nyawa
1: mayuh nyawa ya.
2: Jadi ya sekali lagi merupakan terima kasih lalu piamkan ngarap ke tenang atau ke topik tua ke tengah itu berkawal ngau pemesai guna kita merek darah tu tau pula ketemu tau muka merangsang mesin mayuah awak kena di siku hari orang ke merek darah di menuang kita itu. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Sylvia. Aku ngarap ke bertemu baru bapak yang kebukai.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Ya, pengamanya dia nyana kak tep kelai mendiangka program maruai kita. Kalai kita baru dah ninga kerana kami dua puan Sylvia Banun ngenang kawal ngapa mesai guna merek darah. Kita ada kak bertemu baru bah program tu bah hari ngau jam kesbaka hari 3 minggu dudi nyenila.

Ya, lagu hari Wardrock kabannya sampai mati. Mayuah kabannya tadi. Datai lebuh banyak tes nam, terlebuh kita itu sah yang ada di peda. Tahu disebut kabannya nih. Okey, 28 dan ini lebuh kalau satu ngali hari. Terima kasih yang kita kaki terus berkelain dengan kami. Ba, awang lah tengah hari.

Chuka Yamana. Nama kebuah yang mana yang aku laban kami bar RTM tu bisa muka asli di peluang kan luar kita nyamantai ke pengelolaan dia kita lebih baik kita kerinduk ke pengelolaan belagu kita ke ngebuan patah nyawa ke mana ya tu bakawal nge-uji ke pengelolaan dia tau ke uji uji bakat belagu cara online ungkup bintang P. Ramli 2026 ya. Jadi uji bakat cara online masuk pekit bintang P. Ramli 2026 kebenarnya sudah berengkah dibuka 22 hari bulan 6 tu kemari nyentuk gaya 20 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar atur masuk ke patut diperhati ke kita bauji bakat cara online pekit bintang P. Ramli itu ianya kecubahnya pekit itu dibuka ke kita ke lelaki ke peranak menua Malaysia berumur 18 sehinggai 60 tahun nak kalah jadi juara bak kemuncak bintang P. Ramli sebedau tu lalu cara masuk pekit itu ianya kita dipinta ngambil video kita berlagu lalu videonya nak tahu di edit lalu tentu kenyawa kita lebuh belagunya terang didinga ya. Jadi video ke video kita belagunya tadi patut diambil kita dengan cara horizontal ya. Lalu pihongga download video kita nya ke Facebook kita empu atau nak di hashtag kita ya, hashtag uji bakat RTM Sarawak udahnya tadi hashtag section TV RTM Kuching. Lalu pihongga anak-anak ingat video kedian juang kita nya tadi nak tahu nak disempulang ke kita ngau nama kita udahnya umur kita nomor telefon ngau alamat nur kita diau ya. Jadi anak-anak ingat mega tajapan udah diingkah kita ba Facebook tau ke ba TikTok kita ini videonya nak tahu nak di email kita ngagai section TV Kuching at gmail.com ya. Ianya section TV Kuching at gmail.com. Lalu piamka ngarap ke kita nyanang lepas ke peluang dini nemu tahun tu nasib kita nya ulih ngari ke Sarawak bak tikas bansa bak pekit bintang P. Ramli 2026. Jadinya aku setiap hari berita ke cukup ya mana kelebih lagi kita ke ngemuan pengelolaan dia berlagu ngemuan patah nyawa ke mana kelebih lagi kita ke ngemuan nyawa ke bisa munyi-munyi P. Ramli mimin. Okay, agi bisa nama tu peluang tu peninggal mayu laban uji bakat tu dekat berengkah dekat nama tu habis 20 hari bulan 7 2026 deh. Jadi anak datang ke RTM tu laban tu uji bakat cara online ambil je video kita ke belagunya deh. Nitiah ke udah dipadah akunya tadi. Okay, jadi kita terus sama dia yang ke lagu Gwen lagu Sanggup Aku.

Ya, Andrew Senggalai baru dah merinang tengok lagu Nasi Petua Basiko Petara. Siti lagu lama ke dikenaku mai kita yang tadi mulai ke pengingat kita lebih maya lagunya ke terbilang sobat. Eh. Okay, jadi itu ngenang Siti hari program ke di, dekat diatur di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zona tengah di Sibu tok lokasi di kelima program tok ke diatur dalam tahun tu ya. Jadi ungkup zon tengah di Sibu program Sarawakku Sayang tu dekat diatur berengkah hari 10 nyentuh gaya 12 hari bulan 7 2026 bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu ya. Jadi ya program telah dengar dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 10.30 pagi ya. Jadi ya masa banyu lebih lagi kita ke dia di Serata Menua Sarawak sama di Peran Sarawak ke Samang Natai ke Drempung ke program tu laban program tu untuk kita berhati ke bab 4 itik lokasi ya ke dah diatur sebedau tu nyedia ke mayu macam program ke mana-mana dan ditagak ke ngagai kita mayu ya labana kelimpah di kita ke ngelawak serta nemu penerang hari upis-upis perintah ke bistik muka kaunter lebih maya tu mensa mayu mega uliah berperindang mata ke bala penyanyi kita yang tadi merindang kita atas pangau kalai pengawal perindah atas pangau tu berengkah di pejalai ke 10 hari bulan 7 2026 ya nyedinya aku ngenang ngau ngelansa program ke tau di guluk kita di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zon tengah di Sibu ke dekat diatur berkari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 2026.

Ya lagu apa ngai Marja Saria Leonian Reaching ngali hari itu 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari pukul 2 ngali hari itu lagi punya kita ada dekat mulai bah program seruan di kenang nur kita ada dekat nama tu tadi nebah lagu-lagu lama lagu retro ya sekali kini lagu Iban lagu Melayu atau ke lagu orang putih ya. Okay, jadi itu Siti Megah pekiat ke tahu di pasu kita pekiat ngaga video kreatif berserimai ngau Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sekedar atur masuk bah pekiat tu peningah ikut patut diperhati ke kita. Ianya kecubah ya pekiat tu dibuka ngai semua peranak menua Malaysia ya ke dia menam di negeri Sarawak itu ya. Jadi video tu uliah diambil kita bah dini indoor di Sarawak itu lalu pemain video siko orangnya tadi nang nadai di skat artinya pakai insin tau ya boleh ambil 2, 3, 4, 5 itu video lalu api amka rakaman video kreatifnya tadi patut video benuang orang medak Piala Dunia FIFA 2026 ngena TV RTM tau ke RTM Click. Okey, lalu pihak mereka pemanjai video ke diambil kitanya ianya 30 saat ngagai seminit. Okey, lalu pihak mereka videonya nak tahu nak di download kita by account Facebook atau ke account TikTok kita ngau mode public ya. Wah, okay, boleh dibedak semua orang lah. Lalu tentu ke videonya tadi nadai ngemuan isu ke sensitif. Lalu semua orang ke masuk abah pekiat tu nak tahu nak follow Facebook atau ke TikTok RTM Sarawak. Lalu buat video ke dianjuang kitanya kita nak tahu nak hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 ngau tag account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak ya. Jadi hari kepenudian nur kita nganjung video kreatif tu peningan ya 15 hari bulan 7 2026. Jadi ngarap ke kita ke engkau kita nya malam-malam hari kini pagi hari lebih maya orang ke membangun nama tu tadi Piala Dunia tu tadi tahu kita ngerakam videonya berapa 30 second agai seminit udahnya lu post kita lah bah Facebook kita ampu lalu nak tahu nak di hashtag kita RTM Sarawak FIFA 2026 lalu pihak muka nak tahu nak tag kita account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak. Okey, to balas sidang dan demiak to segi panai serang ngerja putai to ne. Okey, 15 hari bulan 7 hari kepenudian luar kita nya nganjuang video kreatif kita. Okey. Ya, kita terus sama dengan lagu Ria Linda lagu Laki Merti.

Ya, lagu ke coba hadir kena kumun ke program seruan dikenang kita ke minggu tu setiap lagu dari Christopher Carey Landung lagu Selamat Tinggal. Tumu mereka Selamat Tinggal kita anak gue yang gue mupuk loh. Baru berengkah kita buat program tu. Nah, okay, terima kasih. Hai kita kaki mengenai waktu ngali hari itu kita nyanyi kang gaya program ti kedua penudi bawa ngelat ngari kita ke dengar itu ya yang nyala program seruan dikenang mayu nama tu lagu kau dah dirintai kaku ba nama tu ba konti rito ne lagu-lagu lama aku ngarap ke semua lagunya tadi uliah merindang kita ngelihat itu lalu piam ke uliah mulai ke pengingat kita megah ya. Oke, lagu di kedua dipilih aku ngelihat itu terus di lagu Ria Steven Kanang Ati Asai Kena Jayau.

Senengnya hari malam-malam ke rinduk-rinduk dengar radio dah. Ura penyanyi merindu, enggak berita nak. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat, pakai sida mikir jemaat, sida nya keliapur, rindu nengah puati nengah. Sida ngalai, sida ano namanya, sida bunijib, ura lama mana magang. Ura keliap, baru rindu nengah.

Ya, lagu ria kau ni David, lagu Janji Hidup Sekunci. Hau lama nak dengar lagunya ne. 14 minit lalu pukul 2 ngali hari. Ngagi kita ke baru berengkah ngerja pengawal. Bekau kita ke ngetuna lama tengali hari itu tadi ne. Sebab jalan ke pengawal ke semua belah kita ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua pengawal kerja kitanya. Sama belah mereka mujur makan. Kita ke bisi minah ke bukai yang kanya bisi nama tu benar baik ke kereta jam kerja tu ngarap ke sama biji mak berantau jalai lalu bersampi ke kitanya tadi sama belam ke selamat datai bandur ke dituju kita ngali hari tu ya. Okey lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu lama ngali hari tu beringa beruntung orang ke nama Catherine ngali hari tu ya laban bisi lagu Oh Catherine kedibai Herman Hujah dikenal aku merindang kita ngali hari tu.

Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bak YFM, Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya lagu hari Jospin jalin aku di keduan-duan dari kebuah kita berduan pangan eh. Oke, okay, jadi lagi terus boleh kami program seruan dikenang kita ke minggu tu peningan kok ya sari tu. Oke, okay? Jadi aku terus mai kita berdiam ke Siti lagu Ria Zamria Merah lagu Kena Jaya untuk berduan. Jadi nangkan kelakut lagi kita dekat terus sama dia ke lagu Ria Clement Bayang Jauh di Mata Semak di hati.

0: nadaya ke lama, tentu nadaya ke baru. Dengaga program seruran dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban lang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku liurang ti strik lar ianya niang Andre Jau. Teman ia siku ari urang tindang umran ke jaku iban tulin. Leka lagu tak lirik tadi debrik ngagaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti sin word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ngi aku mereka kalau ndak di terima ya 6 titik.

0: Ya lagu Ria Clemens sebayang jauh di mata semak di hati, lagu ke penudi di kedaku berindang kita apa program seruan dia kenang kita ikan minggu. Terima kasih ya ngekaya kita ke bisi ninggal ke komen madah ke sinu ninggal lagu-lagu lama biar mga bisi ngirum ke stiker nyabak menyapa Facebook dia anak tu sati aku untuk merindang tengah lagu lama tu ke ngasuh tanya apa awak ke kita terperindang alih-alih tu ne. Okay, jadi jam kita dia tu ngam-ngam pukul 2:30 hari. Jadi kita terus senyinkan ke program ke penudi program Terima Meh Pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suong Suong 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya terus begulai nyingkang program terima pesan kali hari itu. Jadi bab program itu bakal sama mengkap dinga kungan aku uliah maca pesan rindu hati ke bisa diterima kami. Ya ke bisa ditinggal kita bab Facebook ke Sriaman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih mayu-mayu hari kita kenal lejo begulai ngau kami. Tajapan kadang-kadang pesan kitanya na uliah dibaca ke Tegal jam ke nama tu serekat tangga nama tu kitanya tadi nakala lejo nakala nama tu tadi mantul hati terus ninggal ke komen ba Facebook Sriaman FM gak ngeliat itu ya. Oke kati itu nih. Terima kasih mayu-mayu ngagai siapa peninggal kita ke rumah tu tadi nih Catherine Robin sama tengah hari dari DJ Insian Grand sama jalan ke pengawal. Terima kasih Mami Abah sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih mega Mami Abah Jimmy Cengadan lalu pihak mega James Pengiran mereka sama hari kuya Juni Benpan pesan sama semina ya bisa mereka aku dua pating bengai. Okay, Alexander Rugin mereka sama tengah hari DJ IK sama jalan ke pengawal mana muari kami mana hari kami ba menua bintang ngordita minta tebak ke lagu pulai ke sarang hari Remjana ko ya. Oke, Stemas, Stevie, Stelov. Selamat tengah hari DJ Puan Insin. Wow, Puan Insin ya. Selamat kerja pengawal untuk Sarito. Kayak hari di, kayak hari kami di mana panas. Sejapan tumu tadi mamam ko ya. Minta tebakan walaiku nuan di Ambo Ari Roger. Terima kasih ya, sama-sama. Lalu apa yang mereka Venus Jonas tengah hari itu mereka berjalan ke pengawal ke Sarito DJ bisa nyapa meda live komen minus dia hari lorong jalan Palma 14 Semiri. Nah berita orang Miri. Kerai orang Miri wai. Lalu apa yang mereka ini sabai tengah hari itu sama berjalan ke pengawal Pak Kontis Jaman FM DJ panas di Serikai jam kriato ku ya. Lalu apa yang enggak Zek Ming hari Serato hari rumah minggu di Serato atau DJ ku sama tengah hari hari kami pas Serato tengah hari itu cukup panas. Salam kaya balap tinga kebenam di Angkor Radio tengah hari itu nyaja DJ au. Terima kasih Zek Ming. Lalu apa yang enggak Alexis David Biju sama tengah hari DJ

Insin ko ya sama mujur ngerja pengawas sarito gayari kami di betuang tu cukup ya mana sarito lalu piam ka loy Ignatius ya tau ke Ina Junit madah ke mana lagu agit liah dalam mati ia ke ditebah nuantai DJ. Terima kasih angkain wando ada berita kita berantau kemaya manis dia bisa dengar ke radio dengar itu. Apa lama aku nak pulai neng ilang tikai orang lama aku tidak ya WhatsApp aku ring karing ya dah tikai orang barat aku mayu mania selalu nak gili yang aku tidak kan aku nanti aku dah nanti aku pulai lah lah dalam bulan tujuh atau neng apa lama nak pulai sebulan asai kestahun. Oke, lalu apa yang mereka Mary Jala Ujo sama tengah hari di JIK. Koya Cecilia Kumit pandanya Pak Kitai. Mereka sama tengah hari mereka koya tengah hari itu di J. Oke, terima kasih mayu-mayu angka ya semua kita. Lalu Debbie Payah ngali hari itu uliah masang kaku lagu tungkas semengan Ari Mawan di J. Koya. Aku udah nama tinggi kak lagunya apian bisa diterima kita bawa FM di tahun ya. Ngarap kenangkan gitu ilah mawan mereka kita lagunya meh. Oke, okay, jadi dulu mari kita mendiang ke lagu top lah aku lagu top paling mayuah di nanyi orang semuanya gawah itu tadi. Nah, tau lagu Jessica Timah lah kisikan.

Ela é Maria Jessica Timah laki asika ta nyuingat ka bala panangasan luwan to na sida kino suah mai mai sida mai lagu tarinya untung sida laki dipuji belama kaku madah ngau sida ya okay ngarap ke teprinang kita karino ke lagu laki asika Maria Jessica Timahnya tadi ne okay kita terus maca pesan-pesan Rindu Hati ke bisa ditinggal kita bah Facebook Sriaman FM ngali hari itu Nisi Timah seminam beri sama tinggal hari ngali hari itu pedingnya aku ya lalu pemka saran brawo tengah hari itu hari soang minta tebak ke lagu hari Marilyn bakat tunggu langus ditujuan ke semua pedingnya YFM ngali hari itu terima kasih DJ sama-sama lalu pemka Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing minta tebak ke lagu aku tetap sayang di Duna bisa medak nuan live panas kami di menua kucing tu dia tu DJ ko. Terima kasih manyu-manyu ko. Sama-sama lalu PM ke Clara Rose minta tebak lagu Ria Florence High Kawal Antara Tua di kena merindang semua balakaban ke ngelala tengah hari tu ko, ya. Terima kasih mga ngay nuan apa ino sama tengah hari mana hari kami di Ulu Anam tu DJ ko, ya. Minta tebak lagu ku udah kalah sangkai bati ya. Oke, lagi ku ingat kena lagunya pendek ne. Lalu piamka jampung ba bersama jalai ke pengawak ku ya. Mamam gaya hari kami di suang tu DJ. Lalu piamka ujuah cawang sama jalai ke pengawak di bawah pan mamam tengah hari tu ngali hari tu DJ pihak ku ujuah cawang. Lalu piamka Mary Jamba sama tengah hari DJ panas di Sri Kai minta tebahkan lagu bak program seruan dikenang lagi penyanyi Francis Harris dikenang nang disebut pana neh bingung je lah aku ngikak kena lagunya. Oh. Lalu PMK Dayan Tabang, Entebang, Madah ke Drempu, Ari, Kampung Danau Dayang Setapang. Panas kami di to DJ ku ya. Lalu PMK Jenny Seloma, Benung Dimiri to DJ, berjalan ke pengawak dia tu ku ya. Sama tengah hari, ngagain wan DJ. Lalu PMK Wellington Imai, atau peningan kita dari Cangkolo Bantu, sama tengah hari DJ IK. Oh, terima kasih orang Cangkul nak berita kita Sarito kira salam ngagai ya, Ibu Ina Cigo sama wow. Salam guys semua kita dia mehao salam lelengau salam saya salam manis sangke orang Cangkul baru majarup dia ne kenyang lama ba nama tu tadi ba Cangkul dia nang tu maka utai ne. Oke okay, kita terus semenian ke lagu hari Yesteli Puas Siti Lagum Kakak bisa dipinta peninga kita ngali hari itu terima kasih yang kainuan nama Ata ngau puan Kathleen ninga lagu ke di depan nuan ngali hari itu DJ asai ke biak belama umur ko ah oke okay. Tok lagu Yesteli Puas ngarumanu.

Terima kasih ya. Lapan lagi menggang, ba awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, la Korea es una la pesana nujo solo po mana brasa jam kita wae 7 menit lagi dekat pukul 3 ngali hari ini. Ketika ngau deh jamnya bang cemburu ye ese. Oke, 3 jam tenang ayo ke perawan nama macam kita ne. Oke, terima kasih yang ke kita ke lagi muka mulai ngaku kelebih ke ba awak ngelatih hari kita ke tengah hari itu awak ngarap ke kita nak lejok mahal boleh ngau kami pa wifi Mas Yaman. Okay, semina wifi Mas Yaman aja peningatan kita ke ninga ke kami pa semua stesen radio di Strata Mendoa Malaysia 34 itu stesen radio. Okay, ya terima kasih yang kenuan Lily panas di panas di ni menua ke panas tau nelen ngau ke balana aku ya. Kasih amai. Lalu piamka Anthony gua Anthony ari long lama Frankie Jitai minta tebak ke lagu kena merindang semua peninga waifam kuya lebih muka bantan kapi ari ayak de ari julau to DJ kuya minta tebak ke lagu si Bawa Mansau di kena merindang semua pala di batang kari kuya ngau juga pesan rindu-rindu mes selalu. Terima kasih muka kainuan to Amerdan Ashadi. Semina bisa ngirim ke stiker nama tu ne mayau kini. Okay, jadi 8 jam kita itu serkat bendara peninga. Terima kasih ya kita ke udah boleh kami bawang lah tengah hari WiFM Sri Aman ke tengah hari itu. Okay, jadi kena peluang tu merusak terima kasih mengagai semua kita ke diaoba rumah jarup di Cangkul Lubantu. Biar moga kita ke diaoba Nangasan Lubantu. Kita ke diaoba rumah Kennedy di Langkang Angkelili. Udah nyambut penatai kami sebuat ngilian tikai benar ngilian tikai semanyai-manyai bulan 6 tu tadi ne. Lalu apa mega ngena peluang tu aku mega meraya besar terima kasih gaya yang berhormat Dato' Francis Sarjun dan Ahlis ngau pusat khidmat adun N32 Semanggang laban udah ngemujur ke konsert ngilian tikai gawai Sri Aman FM 2026 tu tadi ya kediatur kami hari 6 tu hari 6 tu tadi 27 hari bulan 6 2026 jadi konsertnya tahu dikumai kita mujur diatur kita terima kasih ke ngekebal artis ngau semua kru ya ke sama merek komitmen ke tinggi ngekai konsert kita nya ne harap ke tahun dudi boleh mulai baru. Okay, jadi ke penudi ya tu ne peningan dikena aku ngatai ke pengrindu hati aku penyayang hati aku ke semua kita ke bisa yang ke kami bawa FM biar juga kita ke bisa menerima penatai ke bala kami ke nemuai Basrata Nur di pelilih menua Lubantu dalam bulan 5 bulan 6 tu tadi terima kasih mayu-mayu yang kita tu lagu ke dikena kumrinang kita ngelih hari tu tajap untuk lagu nama tu orang laki bini tang mai reti ke cukup mana nanti pengrindunya di break kita yang agai semua orang Igu Anthony melikai pengrindu. Jadi kalau lagu tu, mumpuk lagu bertemu baru kita, Mbak Maya Kabukai. Bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Okey, masa lebih dan lah homa o sekelarah mani tamlim kerana tam pejo peji alam program tamalang kedua hati hak program PDK peji dahin kelop peji dahin ke DJ Baun hak redo kaya nak Miri FM. Jadi nak lah mau sekena man DJ Livan dan upah apa ni tamlim matoh ma pukul 22 baluadau atau pukul na telok lavi anidi. Okey, mani tamlim poke puido na pala homa kelop bake-bake halam maring kelahi redo kaya Miri FM tengok dani hak naji dah bulan na tusu. Aduman 2026 hati gate adau atelo. Jadi menita melatihak kucing Seri aman terbeduk bau mengkeluh hadau pejoh peji kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM G96.G dan lahu FM G90.G.Tusu. Okey, manita melatihak pasan ya Miri kalau dan kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Pita5.G.Tusu dan lahu FM Pita9.G.Kusung. Manita melatihak dalai hudik kuih naman keluh lantihak telang usan lemting apa tuto belaga kalau dan kelengi redo kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okey, manita malahi pun My TV mengkeluh hadau nepe jidahik ngejeloh channel My TV tu suji kusung nak palahu manita malatih alam dalai nur pahawan dalai jaka ani kalau dan kelengi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dahi manita malahi pun na Facebook mengkeluh hadau nepe jausu mau kaji pusalaman aku dan lahu mengkeluh hadau share live itam love ya ni. Dah hingga lho keledang naik pejadah ngejeloh live Hapesh Radio Kayan. Okey, dah hingga lagu ala bukan lasan taman adik aku upah apa ni tamlim tak keleng hiji lagu ala kena Daniel Bampai hati langkuma doh iseng langin. Dah hingga onin ai tak sentai keleng hiji dah hobara niu nak ring hanai tam pelalu pejo peji tak keleng hiji lagu ala kena iba wajeng hati langkuma spui doh spui ake.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Ni hukui, masuaran kui, kuri umun kui lah hu nak tay lubun akaun.
1: Ne, mang ima semasem, skamer si anandu kami nang kom lan dengan skamer kray ni.
0: Nu si, lana ni imi nang kera inang lubun akaun ku ni nang imretik sin masuk ke nan, delang matu masin masuk kan ni.
1: Kuri tau, oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
0: Pak nunutuk ani aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasa kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka nandi padek na dalong, si te dalong na nyemong. Ak meses, nusipa, dahanyong ayakui. Ak telepon, nusipa, dahanyong ayakui.
1: Nah, nunun nasika, aku pa ubaray ka di skemenan, nanupay kang pesa dahuk do. Tena tu habri pulis ti, tena repoti ke. Minati si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
0: Hai, nunana kulin dahadi, pekulik kunap, nusina ti gunah na.
1: Jah, tena itu si ka, ika am jiha, nusina ku jamlaan, no kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Okay, mau saya lebih dan lah hama aw senglarah mani tamlim jadi mani tam utek lenghi je lagu ala kanan ibawa jangi hati spui dos spui ake. Okay, terlalu lagu nang geritam pala pelutus umine tepuku netelok lebih. Okay, tini baketam Asfian Mahyus. Kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ Sulawi DJ. Dahin lahu Sulawi membake-bake hari doka yang mirip FM hino tua kelote. Dahin akaji lagu DJ hatih lagu ala kenan hati kos endang ihatih berdiri bulu romaku. Dahin asal kena DJ sebetugas menikah Leviani. Okay, sekena menikah lahu Asfian Mahyus ala unai penjedahik ngejeloh program PDK Lavi Ani. Napa lahu man abake tambo sikah duten tinoi hakira maje usugut manaku ya. Dahin natine ke rumah usul Lavi dan lahu sayu alabau mandalo bake-bake ta malang ne pejidahik ngejeloh program PDK Lavi Ani. Huina man Raja Muhammad Fazli dahin abake tam keling temawai MJ dan lahu dahin harintam Eni abungan lahu. Okay, dahin natine aku na barap lalau ano program PDK penjidahin kelo megate G da bulan tusu aduman 2026 tino pukul na telok 30 minit ai tanpa G alam segmen surat terdengar menuana ni tanpa G tek lenghi londo ni alam sejarah dahin pukul 4 alevi itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul 4 10 minit itam peji alam segmen pengjam. Jadi pukul 4 ajunang hanai tamte kelengi dengah lebih lampah mau meredo kaya Miri FM menuanan hana kusengkusi dengah menhawan daleh menitam lim. Jadi pukul 5 lebih tamte payang jaki tai kelengi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 ajunang itam peji alam segmen dengah kelia dai menuanan itam peji alam program Biz On Air dalam tepat pukul 6 lebih tamla singa jeloh program PDK peji dahin kelok. Kena nanah no program PDK lama to mapukun telok levi atau pukul 6 naa. Ngina nalim dan panau pahapa nilahu dan mauk info man itam lim. Jadi empan itam pujo peji alam segmen surat dengah. Tetrok lenghi dua lagu hati jilago ala kena joli jangan. Nusi kusawih dahin na jilago ala kena jirim bayak dahin tujo laing. Murib ha usun tanah jihangun tua.
4: Aku irut ngau pelahinah Radio Kayan Miri FM.
5: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerum.
6: Halo, aku Devan.
7: Hai, aku Daniel Ding.
8: Hello, aku Usun.
7: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh. Dah ini, cahaya Radio Kayan, all the best.

0: ni hinok pi kat test ka?
1: Ba, urok nun eh melek nan.
0: Jan kah urok nun tak ke ok macam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang im baik kana mang melak baik kana nalam baku nanan. Mesti ka takut kelunan sang tu metat na menikah ya.
0: Sayu ka, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik ajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayu ka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi milija ka dahin ngavan.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lekaya-lekaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alam nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan ho marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.

dulu kalau Alang hendak menceburi bidang dalam YouTube ini, full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Pesat na, aku hidang na, kalau hidang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ini, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke? 4,000 jam tayang, dah 1,000 subscriber. Anan ke maksudnya cukup syarat danan. Kita pun monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ke, tiba kalau hendak hubungi aku, isi tenun. Aku sedang mengoffer moon free tu, susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah, nurut tu guide nak, nurut tu cara nak nak. Nuran janggut 40 dang. Aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telok monetize ni, mang kalau lekoh lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan, kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang nak pendidikan ataupun main jam, music ajak Albaraman Adi. Kalau rakan kalau sendiri, akan kalau post dalam YouTube lah. Baiklah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Men telok lim lah, saya kira bangsa lah nunan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.

0: tuh kecil.
1: Dalam kagriya sama lah apa yang
0: nanyon tu kan.
1: Nanyon.
0: Teguh tak teduh ungai mana nak di. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kayak anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nanyon.
1: Birak nampan tu.
0: Birak lem. Teka jaka ha birak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kena panji andi ke. Weh semua nan.
1: Anak empat tu ngeliat keliar mana.
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tu li huma tu gu dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Kau
1: tak ubang, kau tak tenang.
0: Liah nak dia.
1: Teh parah nak teh.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam.

0: Tam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Okay, masalah ini adalah Homa O Senglarah Manitam Lim jadi Manitam Utek Lenghi Aji Lagu Pengakai Bakih Tam. Dan nanti ni TG Infos aku si Manitam Lim huina mengkelo alante selapang mengkelo hado kira geri selapang kelo ngawan dah pelesak hak pejabat daerah Telong Usan matoh adoan ni hati ji da bulan tusu atang dua da bulan tusu hati mempuku na pita na junang jima atang pukul na telok lebih. Jadi mengkelolong hipun selapang ti mengkelol hada geri buhup alisin selapang kelok dan lahu mengkelol hada geri selapang kelok awi hada mengkelol matan wakil tua awi hada nanti nana kelok geri batung kelok sendiri jasi kelok jam nanti dah nak pelesak te selapang kelok. Ok, nana ji info menitam lim huina mengkelok alang te selapang Abin dah sengenap na pelesak selapang ha daerah Telong Usan te ji da bulan tusu hati doani atang dua da bulan tusu matoh mapukun na pita na junang jihma atang pukun telok lewi ha pejabat daerah Telong Usan.

0: radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kakak kedua yang saya nak sebut di situ bukan najak 3M2L. Saya telah membuat keputusan dalam kabinet GPS di mana disebutkan oleh Dato' Ahmad Douglas ruang rumah panjang kampung ada masalah dengan jalan logging road. Kadang-kadang si dapat pakai jalan logging road bukan najak jalan trok, tapi kadang-kadang susah nak pakai, minta permission. Jadi kita buat keputusan all the logging road yang ada menghubungi rumah panjang dan kampung akan kita excise menjadi public road tanpa bayaran. Dan keduanya, jalannya akan dibaik pulih. We upgrade the road dan ini akan dilaksanakan oleh kerajaan Sarawak.
1: Nona anda ok dengar, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Tenang peji dahin kami, ha, pasal miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 21.0.
2: Kenan aja lagu ala kenan Bobby Laing hati peji sayu piah pepeju terlagu negeri hitam pelan 6 minit tepuku nepat lewi. Okey, so lewi sungaran yang so pesu kemani tam lemuin nama keluar bake-bake alamaring kelengi redo kaya miri FM lewi ane. Dan nanti ni teji info aku si mani tam le mani tejo uji bakat alam talian bintang kecil dan bintang piramli 2026. Jadi penyertaan na kira uun hat teng up matoh te 22 de bulan 6 di ateng 20 de bulan 7 adu mana 2026. Jadi manita minatama nawi anak lo te bakat menghadau nuh dalo tengio bintang kecil awin umun dalo tengio bintang kecil ni hati tu suduman ateng 22 duman dahnya medaleta Malaysia dan honusi pernah jadi juara kemuncak bintang kecil empayan ani. Dahi dalam kedua hati bintang P. Ramli ani mendahalake medaleta Malaysia tua umun plus saya duman atau 60 duman dan lahun usi pernah jadi juara kemuncak bintang P. Ramli empayan ani. Kedain lahun manita malang alang kira berminat ngiyoh uji bakat bintang kecil dan P. Ramli 2026 ani mengkeluh hadau rekod video keluh secara melintang daripada horizontal dan lahu dahun lagu keluh ti mesti hak jelas dahin mengkeluh hadau rekod pakai format MOV dahin mengkeluh hadau kira kalau tena video berlagu keluar di Facebook dahin mengkeluh hadau metai hashtag uji bakat RTM Sarawak dahin mengkeluh hadau lahu kira maten video lagu keloti tepala email rasmi pihak penerbitan hak section TV Kuching @gmail.com keloteran kelo umun lubun telefon dahil lahu kira alamat tamin keloti awi kelo ngenap jam lebih dalam tejo uji bakat ni kelo dengeneng ha Facebook dan apa hak page radio kayan. Okey, tini baketa Miguel Majo kena tini. Hello DJ Baun, nun dengar hak konti sengusan jam doni HKL hati kampung lusut maksudku. Okey, lagu Klawing DJ, God bless sunyadui DJ. Okey, sayu lebih menikah DJ. Man Aika Miguel. Nanti nikan tanu aku dah ni ya. Ada hello, saya kena menikah bin ukusi ajulundau man kampung lusut lahu. Okey, panitam tekeleng hi lagu pengake bake taman ni tetelok pejo peji alam segmen pengjam tam alavia ni terai tam setekeleng hi tejo itani pejedahin Ence Johnny Luhat.
3: Okay, peja-peja dahin radio kain Mir FM. Tam peja-peja dahin harin telo Juni Luhat. Ia tiji pegawai pertanian. Alang naik peja dahin tam lebih ni. Saya lebih menikah Juni.
4: Saya lebih DJ. Terima kasih Abin Oh jemput aku besok lang.
3: Maksa kena payak lah meniha Abin niha abah naik peja. Dahin kalau RTM Abin ni ke kawasan Pesangun Tejo Hadui. Alang anda lo Jabatan Pertanian na norepah iha ti itani ya. Mina tak kemen hangtam alang ujam kenunkah itani ya ni. Bi aku percaya kahum loh kahalang am jam kenun kah itani ni nun kala leti nak nun sayu nak ke manitam lem biarlah guna loh ke Juni dan ke barang ke kenun itani ni ya.
4: Okay, itani ni platform alang mari an kalau Jabatan Pertanian na untuk senang katalah ji cara untuk menyalurkan bantuan petani-petani telok lah kita ji platform digital yang jabatan kalau na untuk menguruskan data dahin untuk memudahkan kalau menyalurkan bantuan pertanian petani-petani yang terlibat lah. fungsi utama nak lah tepat orang lana kaya nak loh of course untuk kita mendaftar petani lah. Kalau kedua kita untuk jasi petani-petani telok lah daftar senang untuk memohon bantuan. Jadi jawab dulu memohon senang dulu cek lah sama dah berjaya atau tidak. Bila bahar berjaya dulu dah memohon uli. Mungkin te beberapa pembenka ataupun secara isi salah ke. Senang tenang alam cun. So kalau reject so dulu dah memohon semula lah yang keluar. Oh nanti jasi kalau jangan aktiviti dahin pengeluaran pertanian lang secara tepat lah. Jadi sebelum mana kita usi teh kita jadi usi kalau jam nunok bantuan yang sesuai untuk petani-petani telur. Alang last lah of course untuk pengurusan data lah. Jadi jasi kalau dang memantau data-data lang teh Sarawak terutama Hamiri lah. Jadi contohnya jadi ada hasil kita kalau kayak kuri kahom keluasan pare Hamiri. Jadi melalui tani ini kalau dang mengecek lah kuri keluasan lang teh.
3: Jam ni tabara awida hakahi bantuan ke wina individu nunakum dang tamok bantuan nyoh katalang anda hai pun ti pian na luma dah ka norepa kebun dah nanti kom okey nun objektif itani ni halana
4: okey i objektif alang lana untuk memudahkan petani lah jawab sebelum ni kita cara minua petani ataupun halang na tahu di tubuh ni terpaksa teha contohlah tapi halong kesih kan dia berang nak mesti borang nak memohon bantuan terpaksa teha tong lama bi kerain kita halong kesih teh online teh line telefon jadi antena itani ni dalang mohon menolong kesehatan melalui itani ni. Adalah salah satu kelebihan lah. Alang kedua kita objektif adalah untuk pengumpulan data lah persepih lang aknam. Adi jasi
3: melayan
4: data. Jasi tu data. Tapi data ni kalau sang bagi putra jaya. Jadi kalau jasi lo jam data lang tepat men Sarawak lah. And alang ketelok objektif adalah untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat lah. Men petani telok udah mohon dalam sistem permohonan telok. So orang kita nak pegawai kalau tecek laku si
3: ipun kebun.
4: Iya ipun kebun tu. Aja faham tecek kalau akan terpaksa reject lah. Jadi hati ke so kalau akan proceed untuk next step lah nanan. Alang kepat tu penyaluran tepat tadi secara langsung akan meningkatkan lah sektor pertanian hak Sarawak lah. Telah dang bagi menghalang langlan pertanian. Sebelum ini kita usi tak jambah jadi bagi-bagi tak. So dari itan ini telah dang meningkatkan sektor pertanian lang tehamiri lah.
3: Awi tak bagi-bagi tu anu tike dah halang amnah di tubuh ni ke teh sayang pakai telang antar bagi tiko.
4: Amin.
3: Lebih sudah pakai tak.
4: Langkuri mana?
3: Okay, itani ini ke hilang perlu daftar pakai itani ini sih kan?
4: Alang perlu daftar, alang nak loh, ihak kena 18 tahun ke atas lah. Alang kedua, ihak warga negara Malaysia yang menetap khas Sarawak. Bukan setakat dia meloh khas Sarawak tak, ihak meloh khas Sabah pun dang loka, ihak meloh khas Melayu pun dang loka. Asal tak tanah khas Sarawak lah. Contohnya kita, aku meloh Hamiri, bi tanah aku ihak Kuching. Dang loka register Hamiri, bi dalam bantuan ada loh Kuching, loh bantuan mereka. Telaan, hihi itu alang terlibat dalam pertanian of course, alang nak hari tubuh, ternakan, alang perikanan dan industri rasas tani.
3: Nayap nunam
4: pun dang loh ka. Walaupun ikat na hadui tubuh hal orang amin pun dang loh kita register. Abin si tak jam mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang ika akan terlibat secara lebih agresif dalam pertanian. So ika dang loh kedua register. Abin aku pi contoh tiada loh Amerika contoh nak kata hal orang amin tetulah nak pertanian
3: jenam ini.
4: Bidang hal menjana pendapatan lang lumayan lah.
3: Hoi nak halang na hidroponik kan? Hidroponik kan? Ya apa mesti tanah lang sayu ke bi sukun na sistem nanti kajau kajau lah ke tubuh nak naikum okey andan hati tejo hilang perlu daftar itani ini di aku ngina mentelo alang te kelenghi radio kayan te nah hadui tubuh na hiap na uting te dang uting
4: masing na uting
3: oh te dang lim kau na uting
4: nak kue pendang
3: nak kue lah hum sayu telo register ha itani ini evin ngejelo itani ini to dah kahi bantuan gorem ni kita situs nate hopi.
4: Buat masa ni pendaftaran tua untuk memohon skim masih secara manual lah.
3: Oh, teh hopis lah kan.
4: Teh hopis lah kan. Bi jawa 20-30 kalau target usi nak secara manual lah. Semuanya di hujung jari pun ada.
3: Nah, telok Malaya ya panelan ya. Bin itam ni kita lekoh lelan uhat tempendong ke teh ayo lekoh lelan uhat ku teh upis ni ke home klunan kerin ha balai pendong tipa. Nana sayu itani ni awi kalau register men kerai ni ke nunjam tak teh bantuan-bantuan alang anda hak tawarkan dang marung te hadui lang antelo na tiket lalo kena kom te ni ta kahi okey dun syarat-syarat mendaha lang nak register itani ni di
4: okay, syarat nak lo nak lo ya perlu te terlibat dalam pertanyaan lah pia walaupun ikat na hal orang amin tu ah dang lu ke register lah abin sita jam mungkin esok lusa ikat lagi berminat dalam lebih dalam lagi untuk menjasikan na nanda kaya lagi ngapa pia na hal orang amin nan kata hal penting ikat untuk register ini adalah untuk permulaan tu lah. Okay, selain itu ikat memang u nama usahakan lah ikat memang u terlibat dalam pertanian so wajib untuk ikat register itani lah. Contohnya kerai ni jabak agak skim salah satu syarat kalau anak lah ika mesti tak itani. Nah, jabak kamu tak kata ika wajib register. Nah, tapi jabak kamu gak skip contohnya lah. Dan langal bayar loh. Jawab salah satu syaratnya adalah kak perlu tak Sarawak ID ataupun Sarawak pass kelang kerai ni. Sarawak pass ni yang ala aku ipa saya lim telah ote. Jabak telah ote Sarawak pakai Sarawak P. Hi kalau langga skas.
3: Skas.
4: Maksudnya kalau tak Sarawak P men hinan taman telah lang tak Sarawak kenyalang goldi. Ada ote Sarawak.
3: Ote pelawanan.
4: Ote pelawanan. Cuma lembeza nak kerai ni mungkin telah ohadau password telah ID telo bijabat ah hadau kata te pala dulu sama servis lah te check nun ID telo nun password telo.
3: Okay, nan kah yuna itani ni dia lantik tak nah aja nami nami tu nan dia. Kan menikah ke juni kan nun alang melay antak nubuh aja nami nami puja nusik kah ada layang lah lek kan nun alang melay tak tubuh orang.
4: Setakat ini alang paling melay lah telo na urok lah tanam sayur macam tersa daun nan antak. Contoh nak urok mana kita just telo cucuk tate tanah jabat tahan menjaga nak memang akan sayur lah.
3: Sebeh dan nan
4: hukur. Sebeh kira agak susah sikit lah.
3: Win perlu lah yang panggil jipaun nanti kom. Liak kan hukur liak.
4: Liak pun dang lah kah. Yes. Kakung nan kah lah paling melai lah. Mula nak halau ngamin tu.
3: Itak pernah aja nabi nabi ni ke awi kehiban tuan ke perlu lah ke kam ni memantauan nanti.
4: Jabaka memohon jabaka gak kalau pemantauan kalau sang ni ngecek sama
3: lang kasi
4: dang
3: ni lah ka. Okay, hayo ni jasi dalo lang te na kebun ha hamiri ni ke ben home jak kan halang na kebun ha jinambin ni par one ke te na dalo juan na haliri na la ne ti di jasi dalo register ha itani ni ya bi nodok tok cara register na ni ha ke
4: pi aku ku mama ade asan total te serwa pas ataupun serwa ID ku na sebelum ni telo pakai nan tua abin lim servis kerajaan Sarawak screen ni perlu Sarawak pass nan Sarawak pass nan im login ta masuk ke dalam Sarawak ID konan ke TK masuk ke dalam portal resmi kerajaan Sarawak ni ataupun Sarawak government ni kan im lo alam pendaftaran petani oh kan masuk ke dalam nang kita imisi nama maklumat ke ti lim berkaitan macam IC ka amrum alamat amin ka jabat ke te pasangan I masuk kelubun IC doh kalau ho. Bi jawab masuk barong IC pasangan ni. Bi jawab ika ngah wad hawang dale. Dalam sistem nan just sihatkan untuk bagi single tua. Tapi jawab kau mete ubur kahwin kita akan perlu kahi bun pasport doh ka. Abin kerana ni si kalau pain tang support IC hawang dale. Jadi digalakkan nan nunan lah. Bi ini lah ke memang kekala. Oh nan ke imisi isi ke imsahkan sama dalam imisi anan tenang atau si lah. So kat stahna so imatan tu pengah kalau luluskan tu alat
3: pakai Sarawak pasan ni tu
4: pakai Sarawak pasan
3: oh di situ apps ita ni sendiri
4: tanggal ho bi ika kena register login pakai Sarawak pasan
3: oh alang data norepa maklumat alam ini di ke pelalu otomatik teh ita ni teh wita na buka ita ni lan ok non lim dokumen alang tak perlu sih kan
4: untuk pendaftaran ini senang tu antara yang penting kita IC abin kalau sang api gaben IC telon abin kalau api gaben and upload pelalok. Abin jabak
3: kita sendiri mentai nak.
4: Kalau pigaben padang loh kah? Pigaben tak. Abin jabak kalau ngan pigaben tak. Usi tang teh next step lah nuna. Pos lubut telefon, email ho.
3: Dah lah buku am teh email nuna.
4: Jabak telur teh smartphone. Jabak kalau am jam email kalau kalian nang alam Play Store pun hadi kan?
3: Play
4: Store. Teh nanti email telur tina. So tang pakai nang loh kah?
3: Ataupun nak pakai email dah anak telur kom. Dang ya?
4: Jabak am pain pakai dang loh kah?
3: Okay, anu nak tuk marung pihak sijil my gap ni kenun panik?
4: Anan usiha compulsory lah.
3: Oh, sika.
4: Ini untuk
3: mendahalang otek tu lah.
4: Mendahalang otek dan masukkan. Jadi, jika kalau lang register dahi PPK lah, kalau dang upload te lubun PPK kalau lah.
3: Okay. We ha tutam dalih Sarawak ni ke kuri lah orang lang oh register itan ni.
4: Tu seluruh Sarawak kerana ni alam 22,000
3: Yo, Dr. Rani pula. Oh, weh tamu dike, oh register dah lo. Harap dah o register ka to kum.
4: Ya, ina tidak dah kelangi dah untuk anila.
3: Dahin ho we dalo ina taman tu am jam na ke nginan ha dang metang anak dah sau dah kan tika ya. Dahin lahu nginap ko metang ke nun sayuna ita register ha ita ni ni.
4: Alang lana tu itu utang aran marong anima. Jadi tentu nulang lah. Jadi dah jam kunun kebaikan ataupun kelebihan ita ni.
3: Jadi dah tengah ngisi na kum.
4: Alang unak lo. Jadi dalo alang jadi tubuh sama dalam pertanian, perikanan, ternakan, dahin, industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah. Melalui tani ini dalam dalang mohon bantuan untuk bahagian tanaman, perikanan darat lah, dahin pelbagai komuniti projek pertanian, dahin pembangunan produk lah. Lang ini andu untuk dalang itani lah. Okey, lang kedua pihak tu kumam adi jimatkan kos dahin masa usi perlu tertehak opis pertanian lah. Terapun untuk dulu telah register padang loka, skin padang loka. Asal sini terasa telah nganan, temusang, jadi semena minta asal tuatik internet lah. Lagi kelebihan lah jadi jimat kos dahin masa. Amin kalau dah mohon secara online. Lang ketelo data kalau lebih sistematik lah. Tek terekod tanaman kalau dahin hasil kalau lok lah berdasarkan petani UIC dalam sistem anan. Dan ini memang of course dia akan memudahkan perancangan kalau lah untuk buy scheme dalam lang terlibat dalam pertanian. Amin kalau mohon kuota menhasil kalau adalah berdasarkan permohonan-permohonan dan niling lah. Alang last lo adalah untuk peluang pembangunan. Amin disebabkan ini adalah untuk pengurusan data yang lebih sistematik. Kita jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan, yang lebih sistematik,
3: lebih
4: sayulan lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
3: Kenapa aku metangke awi dah alang te ala masikan repa tengah jalak te mukat nanan ke dang dah isi anan te alam itani ni ya.
4: Dang lah kah jawabin kalau memang salah satu yang terlibat dalam pertanian teks
3: perikanan lah. Perikanan. Mina te sida balai alang te hapan repa te am jam nanti ke dah alang ilo hagan ilo masik ke ne juan ha miri repa juan alam kapung kan nanti perlu isi itani ni lah ho. Dahin nun ka peranan itani ni te alam pembangunan halam dalih tam Sarawak ni.
4: Okay, peranan na alang unak lo jasi teluk jam hi alang na hudu itu bu. Kira ane dalam kata lain kami kalau sang naji pemutihan jasi kalau jam hilang aktif jabat dah isi alam ini maksud na hi aktif lah. Jadi kalau jam na pemutihan sama ada hilang register itani memang memang terlibat dalam pertanyaan lah. Bin jabat dalam terlibat pertanyaan of course dalam boleh dikatakan wajib lah. Aku cuma wajib abin by 20-30 mestinya teh secara mental asal lim permohonan skim bantuan
3: pakai telefon
4: pakai telefon lim mohon secara online. Alang kedua jadi kalau jam kena nalang an petani ngap kena malam petani perlu akan dang jam lah melalui tani ni. Alang ketelo jadi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah. So perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem itani lah. Jadi kalau akan bergantung harap kepada itani ni jadi kalau dang na planning kalau okay untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik nyo nan. Along nak lo jadi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah. Biar lo kumam adih na pemutihan jadi kalau jam kadang-kadang kita jabat isi secara manual ni. Halak om teh apa isi lo kah ada dah nak tanok isi. Jabat mau melalui tani kita jadi hito lang isi halang gak.
3: So, awi lang menunak dek hito arah nalang teh hau maru tita oklem ni. Bi om teh na balai. Okay, lahu mina te harapan ka norepa dahok ka alang bayat loh ke menitam kelunan hudik wina ya bin mina te nyelado te kira muaw te si dah te itani ni dah aja si dah te pengjam dah ke ne isi te jo itani ni
4: ku ingin lah terolong huma aru abin terolong hudik tetap mana lah abin tipiti utama telo adalah pertanyaan jadi ku ingin lah telo untuk mengisi lah wajib untuk isi lah abin telo terlibat dalam pertanyaan jadi kalau jam kena dengan keperluan kalau alam pertanian jadi kalau tentang bermaih kalau alang berdasarkan keperluan kalau alang lain lah secara tidak langsung itani ini boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan lah karena salah satu itani ini jadi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah jadi telah dah memodernkan pertanian telah lah yes abin itani ini adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan.
3: lananan anana harin telo Juni Luha talang unai peji dahin telo lebih ni pasangon no repa bara te jo itani ni dehna ku ngina ita malang te klang hire do kayan lan petelo am te nah du tuvu mina te dahai nan taman telo ka dah harin telo ka halang te nah du tuvu ni bi de site dah register ni ke an telo bara dah jasi dah ne register ni dahin pihak gurin Juni man andi ngejelo itani ni ke dalok dang salurkan no repa maok bantuan te jo hadu tuvu na hiap ka na uting anandi mentelok lim huina mentelok alang te ha umaru lah oke bau so kena plan manika junior bin habah ne peji kusi jitu kalang sayulan menitam ngejeloh radio kayan lebih ani dahin aku ngina ke tokani dang ampla ong ne sayu huina te hang tam masyarakat orang hulu dahin ho te jo etnik tu sendiri etnik kayan telok lang te ha udikti ngina tangan-tangan ke telok ngisi itani anin oke saya kena dahin pesung luar.

sa kumandadah mengkelok mempanok dahin kelunan lahu jadi lan-lan beli rumah beli kita teka bangna jilahu teuli rumah tepedung.

0: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okay, mau selavi mani tamlim kereta pada pagi alam segmen surat alam segmen dengah menhawang dale. Okay, terdengar langun Allah ala nama Karachi tina pala ong dah nyamate dente kuri laan kira tega menuji hapau hapusat tuition swasta kira te legak hapasen Lahore timur laut Pakistan tedau dua de dan laho menteri age wilayah Punjab ihati Kawaja Imran Nazebara tino pudua laung dahaknya dengan hak selamat dah hente lima laung laan kira andha naban ha Umapra. Jadi Umapra akahna mengelan te pelupitan laung ihati andha geri te palau Umapra alam gaya alang emmano dahin melim anan te pelupa laung mengelan matai. Jadi umur dah halam matanan di hati tehang tusu atang puluh dua aduman dan jidoh guru doh umur telok puluh aduman lahu ala ngetega. Jadi dah berkuasa penyelamat lahu pesaya te tusu laung laan dah nyam kira akalan alam ngawan nurepa te hapau alang apuva anan. Jadi polis lahu kira utahan dua laung lahu melavin daha alang hipun pusat tuition anan. Okey dengar halang beloh leneman Colorado tino telo anggota bomba matai tegu marem tusah tutung tuan alang tenganap ha hang tanah Colorado dahin utah bahagian barat Amerika Syarikat te dau 6D. Jadi te jerakaman do dua di nujo ihati te apui alang saknai bing delahu petasa ngavan alang jeleng Estrozen Boulevard dahin Hancock Motorway ha Colorado Spring. Jadi kekio jatuh 10 kilometer te pala selatan tenok lisun alang kapan nginang saknai bau ha Biole Valley ateng na langit kira pekalui lahna te pala jingga pitem. Jadi telok anggota bomba na matai men udalo te kalen alam tusah tutung ha barat Colorado dan te dua laan anggota bomba kira tega men u dalo na pas men u pasukan penyelamat kira pakai kemah pelindungan kecemasan tegu apuanan kira sa nai nganap ya. Okey, nanti dengar alanai men Colorado. Okey, menitam li menana kuri-kuri dengan menawan dalai dan kusi menitam li melebihani. Dan lahu dengar menawan dalai dan hitam kelengi te jaka alam pia. Lavi jima di kerana aku sendiri tam te kelengi je lagu ala kenan Deli Amera ala kuma aku ipaan nyalam te Yesus.

0: 안녕히 계세요.
1: Larajaki miat pengjam. Kuri-kuri naan anyi en hajuan hak pesen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin nusi ha salat ngelurek. Anyi anyi lahu dan entam sapun dahin salat. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngawan tam nyaga. Anyi si pisaya nusi dan pakai ngeluak dahin salat hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahi salad masap.

0: море в Союзе.
1: Akan ana je lagu ala kanana Deli Amerai hati aku pa ana nyalam te Yesus sero lagu negeri itam pla 52 minit tepuku nepat alavi. Akan menitam lima tiri teji infos aku si menita menite joh barem regata 2026 sandhana te 23 atan 26 de bulan tusu do manani hak marudi waterfront. Jadi batang daho nai hati peace, unity and progress. Nelaho atinin akaku bara kuri-kuri anau a program atejoh abara mereka tani tino dau alang unak lo ihati dahaseng bejuan penguman dan ada usu tek hadui petula pembangunan tek petading nganan haruk dan lahu tek bintang barang regata 2025 peringkat separuh akhir dan lahu tek petunjukkan bunga api alang dahna tek pukul 10 malam anan tek dau alang unak lo dan tek dau alang kedua ketelok kepat nanti aku kusina men itam lim dan kena aku segeritam tek keleng hiji dahok baranu nak ring ihati dahin hanitam pejoh perlu kelihin lagu ala kena dianan ini hati lagu Livang Kui dan pukul 5 levina itam pelalau teklih dengah men angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, selevi dahin senglarah men itam lim.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

tiga selamat datang dengan selamat pemung kecaya ke usai tali dia Tony Sio Cha tahun bulan 7 umat 2026 Sio tahu telu ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar lepas nyuak darjah kebesaran negeri Palak Cak atau 40 PN Ida dia terima sio istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak ke Dewan Besar Astana Sarawak tahun ini. Pekuat Tai Jenat Ina Hinana Letoa atau Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi dan Puyan Ina Nadangan Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak PBK ya Palak telu usada. Siok Majlis Ina 20 cadel ai dadak terima pingat perkhidmatan bakti PPB kelepai Ina ahli bintang Sarawak ABS palak 10 usa ngan ahli bintang Kenyalang ABK palak 24 usa yak terima kidi. Siok jaka Ina pe perkhidmatan pingat perkhidmatan terpuji PPT yak lepai nyuak palak 37 usa ngan bentara bintang Sarawak BBS palak 44 usa yak terima kidi. Sarawak ngan Brunei Darussalam pencon agap laga yang pekuat ngan pembangunan warga emas. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma Puyan ini hinana ngebayak gayeng pekuat yak tiga lan Cino Ina dua-dua pihak ini nak cadangan bagi nan gayeng pekuat rasmi ke ang Institut Warga Emas palak dua-dua wilayah ina. Yakuma Pekinandau kelepas terima kunjungan hormat delegasi Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei Muara ke bangunan Baitul Makmur 2 Kuching dan dalam pekinapla pengurusan Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei Muara Muhammad Yusuf Muhammad Saleh Yakuma nasik kelepas perbincangan yang edati hinana kebuka awang pala Pawe Sri Satok ngana PKWE Daerah Brunei Muara un gayeng pekuat yang tinggalan bayak ta. Pusat Jantung Sarawak PJS kat Kota Semarahan lepas tika dok naan pencapaian Cin 25 uman yak lepas Cin tenuyan na pusat ini dan timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Yakuma tai dalam caato pusat jantung yak peninggalan ke Asia Pasifik bagi pat uman petuk Cin uman 2023. Dato' Amar Dr. Sim Yakuma pekina siok ca hantaran ke FB dan tok daulaa pusat ina lepas nak latihan kado ahli kardiologi tempatan pergi dengan Cin awang negara keban Cin Indonesia Australia dengan pekinapa Itali. PJS pekuat iktiraf jadik ca ukuk penyelidikan kuon syarikat multinasional yak ti kajian nang tabat peranti perubatan dengan pekinapa diagnostik. Ya penyuak telu dah ya nyuak tiga tawai lan pala mung pihak ya lepas pekuat nak penukan rakyat negeri ini terima kelinak jantung ya on quality. Perintah pencon agaplah pembangunan modal insan jadi agenda strategik negara. Puyan ini peluak inana ida dek pegayeng ngan kemahiran ia empau lan ngana tekep ngana strategik pembangunan pasca COVID-19 uman 2030. Timbalan Menteri ke Jabatan Premier Sarawak Dato' Jefferson Jamin Unyat Yakuma Kuma belia dia lan apan pepunan peluang bagi ngempau la'a penisenda dalam kemahiran digital ngepikin apa kompetensi profesional ada bagi keperluan industri bayak ta. Ya kuma pekinadau jina na pecadik program mini hari bersama pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2026 kat Dewan Masyarakat Kampung Muhibah kat Kapit. Miko daulaa pecadik na program ina hinana peluak si komitmen perintah bagi gayeng pekuat ngana perkhidmatan awam yang lebih tiga laa ngan senang kelo akses mong numun bagi keperluan keluhan kadok ka awang pasen.

0: Perintah Sarawak Komited Lan Nagablah Pembangunan Awang Pasen ngebayak projek ngan pejadik na projek infrastruktur strategik Kak Suri Aman. Projek ina hinana kebuka bagi kawasan tanah pertanian yang madiang dengan ini capuyan yang kengempau laga yang ekonomi dengan penginapa ngempau la pengulik rakyat. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Hadin Hollis Yakuma kaang hinana kenuyan Jematan Batang Lupar 2 naik taraf Janan Ulu Paku dengan naik taraf laa Jematan Guntong na Menalang atau Sungai Tenggak ngana penginap laa hini kenuyan laa Jematan Konkrit ya Tailapa Sungai Undup ka Kampung Beleti ngan penginap pembinaan Janan Berayun Basik ngana Stuga ya petirak penginadau siup pejadik na majlis ngiling tikai ka rumah Intau Kilau San Unggul atas ka Sri Aman pekua ti jinan ina hinana nyuak cek projek luar bandar MRP pengaduk 40 lemah ibu Ligit Palak Puluk Cah dan Jawatan Kuasa Kemajuan dengan Keselamatan Kampung JKKK kat kawasan Dun Simanggang. Ina tak dengar tepatah ini pencah pemung kejaya dengan Mek Kausai Tali Dio Kenyah Mira FM dengan dengar yang lepas diakun Monica Gary dengan Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Selamat tetap, salam Malaysia Madani, tinggal tawai, penjawab pemung kejaya ke usai tali dukunya, Miri FM.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipu Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum dekat Jaya. Ingatlah kat Usai Tali Dio Kenyam FM. Selamat tetap. Assalamualaikum anak. Selamat naik ke Jaya kat Usai Tali Dio. Ya, ilu bersiaran 6 jam yang kata lu ni sengen anak. Ya, jam puluh lima minit lah. 8 jam lama kita tetap tahu. Jadi, kembali-kembali tu ikam dia suka bersiaran dengan bangan tahu yang suka bermu ke Jaya dengan jam laangan. Ikam dia mana yang bersiaran lah dengan Tali Dio Kenyah dengan banyak siaran radio pengalai tiga tahu yang kumai kemong. Cina ikam dia lepas ke Jaya dengan live FB. Dengan kenapa kumai ikam dia ke Jaya dengan ngancik ke live TikTok ke Kak Inaya. Selamat tetap kumai kemong. Okey, dengan tiga tahu yang kumai lepas mata mesej tak beli ke baja ke Jaya dengan lah dengan kenapa kumai ikam dia ini fun bermong ke Jaya dengan lah orang ya ke Usai Tali Dio Kenyah Mer FM. Jadi donasi ke ini nang gaya awang lah ke mirek kini dengan nakik hadang untuk sekaliu kaliu ya, tapi tempat nasi kak berlaga dan dengan nakik midana ilo nasi tahap ini on bayo berkilat kak ca dua ukok dengan ngau nak on hujan kak kuda-kuda ukok pa kak marudi ilo tenasi kak ini dengan nakik tetap ini bin hujan ngau nak on hujan kak ca dua ukok ya dan bagaimana ilo nasi kak telangusan midan ilo nasi ke gaya awang ke Talang Usan bian cok saya gaya awang ke Cina kak belaga midan bayu berkilat kak kuda-kuda ukok tahap ini dengan ngau na hujan kak kuda-kuda ukok tepatnya kak Miri Miri ilo nasi aku maikam dia on ka, kejai ngalah kak Usai Tali Dia kumpi selah kumpi se gaya awang kak Miri tak apalah ilo nasi akak alat pengumah kau bahana kak Senadin hujan kak Taman Tungku bian hujan dengan kenapa dalam nasi kat pasan hujan kat Riam bin hujan kat Permai bin hujan perkenah ya ina nak un hujan kat cah dua ukok tapi tadi ni hello nasi bin hujan tetap ini dengan perkenah pengau nak ya tiga segaya awang ya harap suka mempoy lo lah tiga gayang-gayang lah kawang mak ya ok kedua dah kengkin kumai lo nak sengen nak pas untuk ke info agak dengan sengela ya kedua lah ke metit kumai lo omong tapi kena enak kita pak ngeringa datit belian ini nuat sengen nak ilo ngeringa datit belian ini Cin Udip Apuijan ngau mudip daya sungai.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Info agat ngan sengela.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jessica Low, pegawai penguatkuasa farmasi dari Seksyen Penguatkuasaan Farmasi Bahagian Miri. Tajuk untuk info kesihatan hari ini adalah mengenali ubat-ubatan palsu, pertanyaan dan aduan ubat. Ubat tiruan atau ubat palsu merupakan sediaan ubat yang mempunyai nama, rupa bentuk, label dan packaging yang serupa dengan sediaan ubat yang telah didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan data PBKD Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia sengaja ditiru untuk mengelirukan pengguna dalam mengauk keuntungan yang tinggi. Ubat tiruan biasanya dihasilkan di dalam operasi penghilangan tidak bersih, tiada kawalan mutu serta persekitaran yang tidak terkawal sehinggakan sebarang kemungkinan seperti pencemaran kuman atau kehadiran logam berat di dalam bahan mentah boleh berlaku. Ianya dapat dijual dengan harga yang murah kerana proses penghasilannya yang dijalankan di dapur, tandas maupun belakang rumah di samping penggunaan alat dan bahan yang murah serta tidak bersesuaian. Berbanding dengan ubat tiruan, ubat tulen telah dihasilkan melalui operasi penghilangan yang diakui benar-benar sesuai dengan operasi penghilangan ubat. Ubat tersebut telah pun diuji dan mempunyai tiga kriteria penting iaitu selamat, berkesan dan berkualiti. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang bagi menjamin pengguna memperolehi ubat-ubatan yang selamat, berkualiti serta berkesan, sikap tamak hal ubat serta tidak bertanggungjawab di kalangan segelintir individu atau syarikat boleh menyebabkan kesihatan pengguna terjejas atau pengguna menghadapi risiko maut. Ubat yang ditiru oleh syarikat atau individu yang tidak bertanggungjawab ini biasanya merupakan ubat penahan sakit, ubat perangsang seks, ubat yang mengawal alah ataupun gatal-gatal, ubat titis mata, salap dan ubat yang boleh dibeli terus tanpa preskripsi doktor. Hanya ubat yang mendapat permintaan tinggi dari orang ramai sahaja ditiru kerana ianya cepat dan mudah untuk dijual dalam mengauk keuntungan yang berlipat kali ganda. Kebanyakan ubat-ubat tiruan ini dihasilkan di Malaysia sendiri dan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Walau bagaimanapun, agak susah untuk mengetahui tentang tempat asal ianya dihasilkan kerana ia didalangi oleh sindiket-sindiket yang ganas dan licik dalam menyembunyikan kegiatan mereka daripada diketahui oleh pihak penguatkuasa farmasi. Biasanya, ubat tiruan dijual di kedai-kedai runcit yang ada menjual ubat tanpa memerlukan preskripsi daripada pengamal perubatan dan toko-toko ubat. Kebiasaannya, ubat tiruan ini dijual secara borong kepada peruncit dengan harga yang murah, menyebabkan peruncit-peruncit ini memilih untuk mendapatkan ubat tiruan berbanding yang asli untuk mengauk keuntungan yang lebih. Ubat-ubat ini dijual kepada pengguna dengan harga yang sama dengan ubat asli untuk mengelakkan keraguan di kalangan pengguna. Ubat tiruan adalah ubat yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD KKM. Individu atau syarikat yang mengilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar dengan telah melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 di bawah peraturan 7-1A. Jika disapit kesalahan, individu boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan berikutnya. Syarikat yang melakukan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 Malaysia untuk kesalahan pertama dan denda sehingga RM100,000 Malaysia untuk kesalahan berikutnya. Ubat palsu ataupun tiruan mungkin mengandungi kuantiti bahan aktif yang mungkin kurang atau terlebih ataupun dia tiada bahan aktif di dalamnya ataupun bahan aktif yang salah ataupun kuantiti bahan aktif yang betul tetapi dengan pembungkusannya adalah palsu. Ubat palsu juga mungkin mengandungi kandungan logam berat dan bahan asing yang tinggi. Bayangkan jika seorang pesakit yang demam membeli ubat demam tiruan yang tidak mempunyai bahan aktif langsung di dalamnya. Pesakit tersebut berisiko tinggi mengalami komplikasi akibat suhu tinggi badannya kerana ubat tersebut tidak memberikan kesan kepada penurunan suhu badan. Ubat tiruan yang mengandungi logam berat dan bahan asing yang tinggi boleh merosakkan buah pinggan pengguna. Walau bagaimanapun, organ ini tidak akan menunjukkan sebarang masalah atau kemerosotan sehinggalah hanya tinggal sebahagian kecil sahaja yang masih berfungsi. Sekiranya ini terjadi, kemungkinan besar organ tersebut, iaitu buah pinggan, tidak dapat diselamatkan lagi. Ubat yang diambil berkemungkinan ubat palsu jika ia tidak memberikan kesan ataupun memberikan kesan tetapi bukan kesan yang dikehendaki. Pembungkusan tidak ditutup dengan rapi, label tidak dicetak secara jelas dan maklumat tidak lengkap. Keadaan fizikal dan rasa ubat lain daripada biasa. Sekiranya orang ramai mempunyai maklumat atau pertanyaan tentang ubat-ubatan palsu serta produk tidak berdaftar dengan KKM, sila hubungi Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di Jalan Tun Abang Haji Open, Posko 93590 Kuching Sarawak. Nombor telefon 082-245-781 atau 082-245-801. Anda juga boleh membuat aduan berkenaan ubat-ubat tiruan dan produk tidak berdaftar dengan melayari laman sesawan Sistem Pengurusan Aduan Awan iaitu SISPA di website jpa.spab.gov.my. Sekian, terima kasih.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi perlawanan kedua. Saksikan.

pertembungan gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Kamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Ya, okey, tinggal sana ke kemaya kamu dekat jaya ingat lekat usai tali dia ke Nyamir FM ya 37 minit 8 jam lama kita tahu-tahu ya tiga tahu ya kemaya kamu dekat tem ke jaya ingat lekat usai tali dia ke Nyamir FM. Oh, untuk yang tu yang tepat dia pemong kejai ngalah dengan DJ inilah ke TikTok kek kina ya tiga tawai orang biasa ya unca info menarik kakek kelotaan si kak Ina pasal tu karnival pendidikan murid pribumi. Oh, ini nawai kek ni ya kebanya uman ya cada ya. Okey, Mida Nina boleh kongsi kakak kuman DJ Nina ya kena arki di lau ya. Okey, dan mungkin apa mungkin tempatan nasi kak ini yang menarik kakek kelokusi pasal tu ke Piala Dunia. Ya, biarlah saya mesej yang nak live chat kali ini. Dan mungkin apa yang kemudian kejayaan adalah tiga tawai Dublin ke Baja, Selia Usun Ung, Andrew Utung, Stanley Lian, Julie Baan Lawei, Inek Afan dengan Alexandria Anyi. Ya, harap lu dah nak tawai tiga tawai tu asingan nak. Okey, kau mana kek jajik ku mai lumong roi kemudian kejayaan adalah ke usai tali dia kenyam Mira FM. Mungkin ini lu tenang saya kriut pasal untuk kriut pasal info sukan nang Piala Dunia Uman 2026. Ya, okey, tinggal sana ke kumaikam dan kejayaan ngalan dan Piala Dunia Perlawanan Kalamati Round of 32 ya, arti catat bulan 7 Oman 2026. Hello, nasib kali ini Medan Meksiko lawan dengan Ecuador. Meksiko menang 2-0. Okey, Perancis dengan lawan dengan Sweden 3-0. Perancis menang 3, Sweden 0. Dan celah perlawanan kalah mati round of 32 Inana Ivory Coast lawan dengan Norway. Norway menang 2-0. Jadi dalam nasib ke ini dengan akik nang cah fakta yang menarik kaki keluk kursi kuma ilun mong pas untuk fakta Piala Dunia. Asia Piala Dunia di sini nak sumak dua tua negara yang pernah nan kejuaraan petuk uman. Petuk uman inana hilo nasik ka ini. Italy si uman nah puluk PN 34 ngan nah puluk PN 30 ayah. Ngan Brazil si uman puluk PN 50 ayah ngan 6 puluk PN 62. Jadi ini ada atau empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya ikam suka nak kat TV OK Sukan Plus dengan pekin apa RTM Klik dan mong kat media sosial RTM bagi perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 satu bola satu dunia. Okey, tiga tahu aku mai kamu dengan info ini yang lepas sedia kontu yang ke DJ Leo. Ya, tiga tahu Leo yang lepas sedia info sukan kuma amek ke RTM. Okey, tiga apa aku mai kamu dapat mengkejai ngalah ngi tempat pesalah nuat aku ingin nilo ngeringa ada tit belian belian yang lepas ke sedia kuma hilumong tapi kena nah ngi tempat ngeringa ada ini nuan.
1: The bottoms dalam dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi perlawanan kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Kamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, yeah, okay, tinggal sana kita kembali ke negeri jaya dengan leka usia tali dia kenyam merah FM main palo dengan lagi. Ya, benti gala palo na. Okay, okay Syaru, tiga tawai. Jumpa lagi. Ya, yeah, tiga tu aja ya. Ya, yeah, kamu dia live ke TikTok dengan DJ ini pa tiga tawalan ke mai kamu ya. Hello. Nak lah mesej-mesej saya kematat kat live chat kat ini. Ikam dia lepas kejayaan dengan Cina jam telu orang. Ikam dia pemung kejayaan dengan lama yang bersiaran dengan lepas selamat naik kumai kam. Okey, kalau kusi kumai lomong dengan nak minat lo nak aset nang lega runcit petrol dengan diesel yang ada yang Cina cat bulan abis ayah atau bulan 7 umat 2026. Minat lo nak aset kat ini lega ron 57 inana 4 ligit. Ron 50 lemah ya Bion subsidi telu ligi 37 sen ngan ya ron pian pulo lemah budi pian pulo lemah tem kuak ya bion te pekaliu cali git pian pulo pian sen ngan diesel irur nase ka ini lega ya bion subsidi telu ligi pian pulo 7 sen ngan ya bersubsidi ini ya ke mong ka tanah Malaysia mong lah ya 2 ligi pulo sen ngan lega SKPS RM2 lemah sin dengan lega SK DS ya RM2 pulak lemah sin ya nasi lega diesel harga lega petrol dengan diesel lega runcit lah ya ya nadang Cina jatuh bulan abis ayah tahu bulan 7 Oman 2026 ini. Okey, dengan apa kini apa? Menawai kuma hikemong lah, hikem dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenya Mira FM. Ya, midan lo nak asyik ke ini dengan nake, ya program-program ya jadik nang bulan 7 ini o. Hinana ya ilu ngena-ngena Baram Regata 2026 ya nadang Cina 23 tau bulan habis na 26 tau bulan Peace Unity dengan Progress kat Waterfront Marudi. Jadi kadu nak aktiviti program-program mati. Ya kawan pengalai lu ngena-ngena hinana pasar alu tradisional dengan on pasar speedboat. Nang ini pa hadang ilu kengena-ngena ayak ke pepunan gelaran Raja Sungai nganakang inal agaduk persembahan kebudayaan masyarakat pertempatan ngan on pa persembahan pertandingan pa on aktiviti dek cakaduk hiat tijinan ini nak awas ngan akik ya jadi kang ya akik keluk kusi kumai lumong kumai kem dek bersiaran ngan laka usai tali dia kenyamir FM. Jadi nana pas untuk bintang Baram Regata 2026. Jadi bintang regata Baram 2026. Hinana Miri FM ke pejadi pertandingan bintang Baram Regata 2026 dengan uji bakat ida keti siok 23 tahun bulan 7 Uman 2026 jam ayah habis jam 12:30 buat tahu. Ukur hinana ke Dewan Suara Baram dengan pertandingan terbuka pala mung rakyat Malaysia umun 27 Uman habis 30 lemah Uman Cina dia artis dengan dia lepak on artis rakaman berkenalah ya biar layak lah jadi kategori belian cem bebas ya kem suka pilih belian Melayu himpan bahasa Inggeris ataupun Mandarin dengan jinan uji bakat dina hikam mungkin minus one jam tengen ya jadi hain perpeluang ini kumaikam dia menjam ataupun dia un aura-aura ataupun dia memang menjam belian hikam tenah jadi ca bintang ya menyinar ke Baram Regata kena okey. Ina si info ke kusi kumai kemong hala peluang ni sana sadin ikam dak mencam belian apa na sukat menyinar nang jinan ina oh ya tiga tawai kumai kemong hai mudan data selamat petang di siapa pet selamat petang selamat lemai ikam dak kejahe ngala selamat tetap kumai kem dak madang bersiaran ngala ka usai tali de kenyah Mira FM ya okey Ya bila saya mesej-mesej saya naik ke live chat ke ini sekarang nakik dengan hakik lepas baca saya mesej-mesej saya naik pak orang
Kira apa ini tu na ilu suka bersiaran tahun ni. Ngan aja ke kalau kusi lah ya pembayalan ni hinana tema Hari Kebangsaan lewat ini ya. Hari Kebangsaan dengan Hari Malaysia 2026 hinana Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi nasi ilu nasi ke ini dengan nakik ilu kira maka apa ini tu lah ilu bersiaran tahun ini ilu kepetegolah nampak menang siaran tali dukunya. Jadi kepan pengalai suik jam 6 hilo pencong ring ada siaran Chin YFM Impan Kucing. Menawai kemula apa nak apa ketua jaga tiga hagalah jaga tiga pengumala jaga tiga tirak lah kumaikam dia live if, live dengan DJ ini KFB tiga tawai kumaikam dengan nyuat tiga tawai pas dengan surat tepat dia berkata nyukuk ilo Chin umat-umat dah duk kelepuk daya kinata ikam dia adang ngena-ngena siaran lah ya abang yang tawai suka pesalau ikam. Okey, tiga apa hakim napa ikam pakai ca belian ya bayak lan ini ya aku mai kem dia pemong kejaya ngalah ka use tali dia kenya Mir FM jadi belian Cina joli jengan hakek napa ikam ka use tali dia kenya tau ini jam 6 pencolong ring ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Ya nak kena bye bye.

Mudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi keindu Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Ya lagu kah di bayi Nian Jeffrey-nya loh yang baru didengar. Kita tadi mendengar setiap lagu kah diberi nama lagu kah diberi nama Balanuan Nyadi Penanggul. Ngucap kejam kita 16 minit dalam pas pukul 6 lemai. Kelemai terima kasih hangga bila kita kagi mendiang ke YFM kelebih lagi. Okay, bila kita kendang udah bergulai sejalan dengan kami hari pun program tadi lalu bala di Limbang jentuk kemiri. Ti baru uliah mendiang ke YFM berengkah hari pukul 6 lemai tu. Lalu okay, bila kita ke habis bergulai dengan kami megak lalu ke Peningau ke seminat di Selampur Benua Sarawak ti agi uliah ningga ke YFM kena frekuensi FM 101.3 MHz di Kuching ngau megak frekuensi RTM ke Semak Duar kita dial atau ja pihak ngelalu ke Peningau megak ke bisik ninga ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu serta ngena My Preview TV My TV My Preview serta kita ke dial di Menua Pesisir ke seminak ulih mendiang ke YFM ngena gelombang angin pandak 1165 kHz ke lemai tu. Okey, jadi ya sehari tu hari 3. Apakah selama awak sedar lemai, kita bergulai bawa 3 jam, dalam kanan 3 jam ke sehari tu. 1.7 nak berasai kita nyau datai bak bulan 7 hau dah lebus tau ke lebih hari setengah tahun kita dah ngindik ke kaki bak tahun 2026. Tajap ya tusun program kami ndak berubah. Agi sebaka nitiah ke tusun. Sada lemai kita ke sepedau tu. Dia udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai Ari Sibu. Bak program Hello by Sibu. Ngenatai ke sekedar hari berita, info ke di bisi diatur di tengah menua Sarawak. Lalu pihak megak nangkan kenyak aku dekat maca pesan berat. Pesan batang ke BCD terima kami. Tang sebedaunya sekedar info berita ke di kunci ke ngagai bala kita megak. Tentu ya bisik sekedar info ke patut ditemu bala kita sekedar hari aktiviti atau ke program ke bisik diatur di menua kita Sarawak di tu. Kedekat di kunci ke ngagai bala kita sebedau kita ingat ke sebedau kita ingat ke pesan berat ke lemai tu. 7:30 lemai nak bakal selama bergandur kita ingat ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik main asal diungkup ke malam tu pantun pantun dungai ngomegak bersanggai. Lalu adik kena ngujuang ke program ba setengah jam ke penuh deh. Aku mai kita dengar ke lagu-lagu sekedar hari info ke lebih hagi ia ke dekat ditemu bala kita ke diau di menua Sarawak. Terima kasih hage bala kita sekali lagi. Ngarap ke bala kita gerai ke lemai tu lalu ke lemai tu megak nak bekas lama. Nintiang lemai hari 3 kita bergulai ngau aku Monica Midi ke lemai tu. Jadi sebelum kita bergulai ngau Christina James Suntai ba Hello Wai Sibu. Kita dengar aku dulu tu salah lemai promo salah lemai ngau megak Siti Ari promo tok ke berita berkawal ngau main bol renggat dunia tok ke World Cup ke lebih lagi ke bisik dekat diatur kena 2 hari bulan ke bisik bala kita tadi dah ngantik siapa ke dekat bermain dini hari tu lagi sama meh kita ninga ke promo
1: Sada Lemai
2: Sada Lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuk pukul 9 malam
3: World Cup 2026 Hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 Live Bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City agi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK main nangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Selamat lemai bala peningah boleh baru aku Nana dalam Hello YC Bu. Jadi berita keterubah kedekat dikunci kunga bala peningah kita ungkup ke lemai itu. Ya perintah Sarawak merambu dekat Nombor serta ngemeran kelima inisiatif baru dikena nambah ke penyerta. Nembiak bak bidang sains teknologi, engineering dan matematik atau ke STEM. Berengkah hari renggat sekolah primary lalu berduduk hari penyerta nembiak ke agik kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh berjaku bak pengami nangguh ke program DCA Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 api lama tu tadi dia sampai Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemansam Penau Dato' Dr. Anwar Rapi'i madahkah prambunya sudah dibantai dengan Menteri ya serta ngambil ke diperundang Perintah Sarawak yang diatur dikenal menegap ke Pemansam Penau STEM. Antara inisiatif di diperambu yang pengawak nyedia gabuh digital interaktif berplasar ke animasi dengan gamifikasi berjalan ke modal intensif angkup nembiak perminam kelimpah hari benua ngemanahkah cara pengajar ngajar jaku English dengan matematik ngenak jaku English. Siti hari inisiatif ke pemadu mana yang jangan gabuh digital kenyalai hari kebisik diatuk laban ngenak animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kaget pengawak belajar. Jadi ngenang perkaranya yang madah ke intervensi itu berguna amat laban penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di benua itu. Pengurang perangkat guna STEM pak sekolah primary dikelalanya di siti hari perkara tek ngerugak perlindung nembiak dalam bidangnya. Dr. Anwar mengat madah ke pemutus persah pilamak kudah mandang ke pemujur jaku English majak mana tang pemutus matematik ngau sains agi bedau ngemuas ke hati. Nyak kebuah kita dipinta campur tangan ngau nakap pengelengkas lalu ngarap ke ngenak lima inisiatif tu boleh medak pemanah dalam timpuh ke semak. Yang megak ngansak nembiak nanti udah habis belajar bertikas SPM patut ngambil peluang. Belajar nak berbayar ke bisik disediakan Perintah Sarawak nyekaun bantuan sara hidup semenyampau RM1,500 sebulan. Program misi A Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 diguluk 155 calon SPM hari 3 buah sekolah yang kawam SMK Sedaya, SMK Kenawian dan SMK Nangadap. Berita kedua ke dikunci ku Ngabala Peringah lebuh ke berjadi ke pengawal nutup program Suraku Sayang atau ke SKS bagi mula kapit laman palan sivik kapit kena ke lemai hari minggu tu tadi dia sapit Menteri Bukis Menteri Besar Sarawak bak perkara undang-undang dan adat bangsa asal Datuk Jefferson Jamin Unyad madah ke kerjasama rat antara perintah dan rakyat mengkanya di Batu Pemun menyampat ke perkara pemansang bak bagi menua tu nentu ke penguntung pemansang diasai ke ngau penuh bak komuniti di kanal menua tu ia berarti ke tajak bermacam pemar mengkanya di lalu isu tu tadi boleh diputar ke ngau progresif dengan kerjasama ke tegap antara perintah agensi tip jalai ke pengawak ngau komuniti kapit ngemuan potensi terbesar dalam terus ngeremai ngau pengayah pengajar asal penyelai budaya ngau pengransian tinggi rakyat ya lalu uliahnya di pelilih menua tip berguna dalam rampak pemansang Sarawak utai dipinta yang nyak tadi penyabar pengandal ngau kerjasama dari semua raban laban genap pengawak di pejalai ke dia tu nyadi kepukuk ungkup rebak du diari yang megak madahka program SKS UKS Minat nyadi pelasar ngeremai ke polisi ngau penerang perintah dan megak nyadi medium ke guna amat dikenak ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat dengan interaksi terus sepemanjai program 3 hari berunggu berengkah hari 26 ngagai 28 hari bulan 6 tu tadi mengih macam aktiviti udah di pejalai ke nyeng kaum pengawak ngenatai ke penerang pasal polisi pemansan negeri inisiatif perintah ngap pengawak nyedia ke bermacam servis ngagai komuniti timbal ke cukup mana hari komuniti nyata ngayan ke pemanah programnya lebuas penyampau 35,949 ikut temuai direkod muluk program SKS bagi menua kapit penyampau orang kedatai ke cukup merik perangsang tu ngayan ke rakyat amat ngenak peluang tu ngulia ke penerang terus kelimpah hari mansut ke penemu ngak utai ke diguna sidak ngagai perintah berdua-dua ngak nya ia minta semua raban terus bekerjasama ngedegap ke penyerakup ngap peransil gulai ti udah nyari penegap rakyat Sarawak ia percaya lebuh perintah ngau rakyat bergulai nari pemar kena uliah diputar lalu semua aspirasi pemansang uliah nyadi nyata bergulai ianya tadi duit berita dikenatai kaku dalam Hello Y Sibu ungkup ke lemai tu terima kasih.
3: Kuching 101.3 FM.

YFM Sibu 87.6 FM.

Yang lucu semua bujang sibuk. Bisa mendengar YFM ke lemai tu. Setiap lagu di baik Florence Low. Lagu ke diberi nama Bujang Sibu. Ngarap ke bala kita kediau di Sibu sama belata perindang. Dan kiranya tadi bujang apa orang tau ke bala ke namanya tadi udah bujang baru. Okey, jadi sekedar hari berita ketentu bala kita berarti ke sekedar hari media ramah serta megak berita di radio, surat kabar serta megak bak TV sarito berita mana ke bisik di kunci kemayu sekedar orang berkawal engkau Budi Madani ianya Budi Diesel berkawal engkau Diesel gas Diesel namanya tadi minyak Diesel ke engkau harga RM2.10 selita. Jat sekedar hari berita mana lebih lagi ngakir bala kita ke berkenak ke kereta kereban pengangkut ya ke bukai serta sekedar hari perengka enjin ke berguna ke diesel berguna atau ke berkenak ke minyak diesel labannya nyak siti hari namanya

0: kitai di Sarawak, kira bisik murah mimit tang ke dia tu, ya bisik di sama rata ke au ngagai semua orang lebih agik di Selampur menua kitai di Malaysia di tu. Okey, jadi ya ngagai bala kita ke lebih lagi dalam kereta jam ke dia tu, baik ke kereta, ngambil ke bala kita yang sama berjimat megak lebuah bak jalai alun, bisik sekedar orang tadi, kadang-kadang perhati ke nemu terpawah kereta, lebuh berarti nak maaf ngawak orangnya. Lebih baik kita ke nampung orang tadi berbaik ke kereta, lebuh berarti ke kereta bak mua kitanya kadang-kadang ke kibak, kadang-kadang ya ke kanan, lebuh kita antari medak orangnya, oh berkena ke telefon biji yang tau ke berpegai ke telefon biji yang bermain telefon biji yang jadinya utai kesalah hau laban penusah antari ukai mediah ke tempo je tang mediah kurang bukai antinya mua ke kita bisi terpedak ke orangnya tadi sama bunyi ke disebut aku tadi, kadang-kadang kereta ya terpawah ke kanan, kadang-kadang terpawah ke kibak, ya nak salah kita hanya tahu namanya madah kan kaya orangnya hon tahu madah ngawak ngambil ke sama berjimat di jalai alun. Kadang orang ke bakatuknya tadi ia ndak sedar bisik orang nampung ia belakang tahu ke bisik motosikal tisi-tisi ia ndak dipedak ya nyak tahu ngujuang ke penusah bak jalai alun. Okey, jadi ya lagi kita berhati ke berita bukai Siti Promo tentu ya berkawal ngau anugerah carta siapa juara SSJT ke 9 renggat semifinal ke dekat datai sebulan sari tu 1.7 cun sebulan lagi pengerami tu dekat diatur nyalai yang sebedau aku mai kita berperindang aku mai kita sama ninga ke promo berkawal ngau SSJ ke 9 renggat semifinal
1: Sada Lemai YFM. Lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngotiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngotiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan.

0: lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Siti Lagu ke dekat di Sabuang Bak Panggau semi-final SSJ T9 tahun tu lagu ke di baik Raban Kebunuh Angkat Nama Jam Kediatuknya Raban Kelemayang atau ke Kelemayang Band lagu ke diberi nama Nuan Penerang Dalam Petang lalu lagu tu berpadu nyawa engkau Siko Ari penanyi baru ia ke kalak engkau Cata Kenyalang Jacinta Olivia. Asyik lagu kadia Tengkebang pada Jackson Boss tidak salah aku nama Tengkebang lagu kepada Siko Ari Raban ba band tau ke Siko Ari Raban Kelemayang band. Akhirnya berita ke didinga kita tadi ngarap ke bala kita engka uliah ngelimpang ke dirimpu datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau ba hari bulan ke bisik didinga kita promo SSJ ke-9 renggat semifinalnya tadi engka banyuh bala kita nak nemu dia Selangau dia tu nyau bisik Siti Palan Ndur Diau nanti ngelamat tu mayuh ramadah dini kat dia untuk di Selangau kebenarnya dah bisik out Siti Arya pemansang ke bisik maka dibaik Siko Arya pemasai di menua kita kelebih lagi ia kena di penaung utama SSJ ke-9 hingga ke-8 renggat semifinal yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Adun Tamin. Okeynya sekedar hari berita ke dia engkau malam ini bila kita akan nanya sekedar engkau nak berhati ke sekedar info tahu ke berita ke bisi dikunci ke kami abak media ramah kelebih lagi abak Facebook YFM Ban ke Facebook Anugerah Cata Sapa Juara. Jadi nyambung sekedar hari info tadi berkawal engkau sekedar hari berita berkawal engkau berita mana ke dikunci ke tahu ke dikeluar ke upis dagang dalam menua tahu ke KPDN berkawal engkau rega diesel engkau megak meli minyak diesel anting lama tu kita nak ditagang bisik tikas tahu ke bisik takat ya kita meli minyak diesel ianya bisik 50 liter, 100 liter, ngau 150 liter. Tanja pia berengkah hari Sarito 1/7 tahun 2026. Dia pengawak berbeli ke minyak diesel di Sabah, Sarawak, ngau wilayah persekutuan Nadayagi di Tagang toko disekat bakar sebedau tu. Kita boleh beli bakar sebedau tu, au boleh beli ni nak uliah tang. Tanja pia andang berambil uliah berjual ke minyaknya baru nyeludup tau ke berdagang ke minyaknya bak garis antara menuanya. Masih tiada dicara atau ke tai ke dikenangi ke upis dagang dalam menua laban dieselnya 6 bisik rega atau ke subsidi subsidi diberi perintah artinya mak ke kita nyom berjual atau ke pedagang ke harga ngena harga ke dah diberi subsidi dia kita nyom beri penggerogi ngagai perintah menua kita di Malaysia di tu laban subsidinya kebenarnya ungkup rakyat kita menua Malaysia tang dibagi kita dijual kita ngagai orang bukai ke Tegal kita kak ngambil untung ke diri nyak tau ngujuang ke subsidi nya ditarik baru ti merik penggerugi ke semina ngagai nuan sikut kerja penyalah tau ngagai semua orang bukai kesama ngarap ke rega minyaknya tadi diberi subsidi dikena si datang lempuang ke belanja tat yang belanja diri sebilia. Okey, jadi ya kita lengkap ke duduk cerita minyak yang tadi peningah. Okay, bala kita ke dia tu engkau minyaknya benua terkelap tau ke benuang nyoka datai ba baru F-nya anda salah singgah dulu au ngagai TC medak dini orang bisik nur ngisi minyak kereta jam kereta anda nganti minyak kereta kita nyoka mirah tau ke nyoka terpadam kereta TC jalai. Okay, sebenarnya aku macam pesan berat ngapasan batang ke lemai tu kita ingat ke dulu setiap lagu

0: さらなる前すなり YFM。
1: Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Gulai Sejalai.
1: Dekat nombor anda berkawal dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena biar.
2: Lepas tidak segi memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita tidak akan datai ke pesan berat ba YFM. Jadi banyak pesan sudah diterima kami ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jebat anak Budit. Madah keindai sidak ke bernama Simbah anak Seman. Udah nadai sehari tu, satu hari bulan tujuh. Lalu dekat di Intu Balam Mayu. Kena tiga hari bulan tujuh. Dikubur ke kena 4 hari bulan 7 hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Skrang, Spak, Layar, Lemanak, Tabai, Kenawit, Serikai ngau semua kita. Ia kenda Allah dirintai ke ditu magang ke ngelala Simbah anak Seman tau ke indai Jebat anak Budit. Jadi semua kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Bali. Emperan ulu sekarang engkau sama nyengai ni yang Simbah anak Seman kudah nadai sarito. Okeynya pesan pemati tik ke terubah lalu ke dua tu megak pesan pemati datai Ari Hipni anak Tadiang tok ke Apai Lemah. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Michael tok ke Kanyan anak Tadiang udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi niang terdekat di intu bak rumah Will anak Umkar, Sungai Serupai Baru. Nyala minta semua kabang belayan ke diau di rumah Luba, Batu Bom. Rumah Ali, Sungai Jelai, rumah juga Sap Kibak. Sungai Arit, Sungai Muput, Sungai Sap Nanga, Batu Niah. Pemanja Jelai juga Kuala Tatau di Balingian, Kuala Balingian serta ngau kabang belayan. Kendaklah dirintai ke nama itu. Jadi ya Maya nyengai. Jadi indur nyengai ianya bak rumah Will anak Ukar, bak rumah Will anak Ukar malam hari 4, 2 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur ke pagi 5. Pagi hari 5, 3 hari bulan 7 bak pendam Serupai. Jadi ya sebarang tanya berkaul ngau pemati. Berkawal ngau pemati Michael tok ke Kanyan anak tadi yang tok kita tahu bertelefon ngagai lumur Hipni tok ke Apai Lemah 013-991-4660 ngau menyadik ia ke bernama Pudai 019-866-7454 ngau Christina Lemah 013-577-3119. Jadi pesan tika nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu diterima kami dari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 yang kemarin bak sepital kapit. Jadi ni yang tu dekat di bayi pansut hari bilik mayat. Kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu. Lalu dekat di Sungai Balam Mayuh bak rumah satu Malaysia. Seterkat kubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Jadi pesan tu dituju hingga semua kebang belayan. Kelebih lagi ke diau di rumah diau Pulau Raya, Kerangan Bangat. Balakaban di Pasar Kapit, Beletik Sungai, Sungai Raya, Bintangur, Nangas Kedai, Temalat, Nangas Sipan. Engkau kabar lain bukai kenaklah dirintai ke nama dituk ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliak berkawal engkau pemati Uji anak Idau tau ke Sandai tu. Kita tau bertelefon ngagai lumur apa niang tu 017-856-3907. Tau ke indai ni yang tu 013-843-3735. Jadi kunanduk baru isi berita tu. Pesan tu datai hari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6 bak Spital Kapit. Lalu dekat di bayi pansut hari bilik mayat Spital Kapit. Kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7. Di Sungai Balam Mayu bak rumah satu Malaysia Kapit. Kena bak rumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Ya pesan pemati ke bisik di terima kami. Lalu ke sekali tu megah nangkan ketuk. Nangkan ketuk megah pesan pemati ke baru benar diterima kami. Jadi pesan tu datai Ari Paulus anang lambai madah ke menyadik sidak ke bernama Sat anang lambai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6, lalu ia dekat di Intu Balam Mayuh malam marimpat 2 hari bulan 7, bak rumah sidak di Kampung Palas Limbang, lalu dekat kubur ke hari 5, 3 hari bulan 7. Nyak lai minta semua kabang belayan ke lebih hagi kediau di Air Lubai, Batang Air Limbang, Bedamit, Pandaruan, Bon, Siong, Sungai Bawang, Balingian, Rumaju Madurin, Sungai Poi Kenawit, Skuau, Sibu, pemelayan di Binyuk, Tubau, Bintulu, Miri, serta bala di Temburong, Brunei, Ngau, semua ke Nalah. Dirintai ke nama Dito, ke lebih lagi ia ke Ngelala, Sat, Anak, Ngelambai. Jadi kita ke dekat nemu, Ngau Siliak, berkaul ngau pemati Sat Anak Ngelambai tu atau bertelefon ngagai lumur menyadik ya Paulus Ngelambai bak lumur 012-891-3532. Jadinya pesan pemati tik madah ke Sat Anak Ngelambai ku dah nadai kemari di Intu Balam Mayuh hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke hari 5 3 hari bulan 7 bak Pendam BEM Bakul di Limbang. Pesan pemati ke bisik dia terima kami. Lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima kami tu mega pesan datai hari Henny Anak Undi. Madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ke bernama niang Undi Anak Bikit. Jadi pengawak tu dekat dia atur kena hari 6. 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Anthony John Kumpang Pauh di Engkelili. Jadi harap ke semua kawan belayan uliah sampah datai ke lebih lagi ngagai bala kita ia ke Ngelala niang Undi Anak Bikit tau ke apai hene tu di pintar datai magang hari 6 tu 4 hari bulan 7 10 pagi rumah Anthony Kumpang Pauh Engkelili. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan pemati megak ke bisi diterima kami. Pesan pemati tu datai hari Nancy Anak Ganyang madah ke indai sidak ke bernama Tebah Anak Baki udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi Tebah Anak Baki tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 bak rumah sidak di Lumur 10 Jalan Lama Kampung Gerunggang Lunduk. Nyalai niang tu dekat di kubur ke kena hari 5, 3 hari bulan 7, bak pendam Kristian Kampung Gerunggang. Lalu minta semua kaban belayan kelebih hagi ke diau di Kampung Gerunggang, Setunggang, Senibuang, Kelawah, Temelan, Siliang, Tabuan Dayak, Sebemban, semua tu di Lunduk. Pemega ngau kaban belayan bukai di Bajong Sebuyau, Kampung Lubuk Merantik di Sebangan, serta semua kita kena ala dirintai kena maritok ke Ngelala. Tebah Anak Baki di pintak datai magang. Sabar tanya kita tahu bertelefon gagal lumur Nancy Ganyang 016-321-5236 tok ke Keman Ganyang 017-820-8873. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami lagi kita nampung baru pesan ni ke bukai lagi mayu megak abang muaku di tu kita ni ngak setir lagu ke sekali tu nuju bala di Semanggang klip bagi ini lantan lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Terima kasih kepada kita ke game gulai sejalan engkau kami ke lemah itu. Agi terus macas dari pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami. Nya pesan ngetah sulit engkau berantu. Keniang lumpuh hana bantan. Jadi pesan tu datang dari dadap. Anda lumpuh madah ke pengawak. Ngetas ngulit engkau megak berantu. Keniang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tau ke akik kone tau ke akik lawi. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu dekat digagak ke sungkup apai niang apai sidak itu pagi 4 hari bulan 7 hari 6 dekat ngetas ulit lalu berantu serta nyuak ke Entebalu. Jadi pengawal tu kan diatur bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi sekali lagi aku nando isi berita tu baru berkawal dengan pesan ngetas uliat tu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngagak sungkup niang lumpuh anak bantan kena hari 5 3 hari bulan 7 hari 6 4 bulan 7 pengawal ngetas uliat lalu berantu serta ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi kita semua kenalah dirintai ke nama dituk lebih lagi ke diau di Sibu di Serikai Bintulu Julau Sungai Mas Batang Uyak Stapang ngau bala kenalah di selintiang ke nama dituk ke ngelala niang lumpuh anak bantan di pintak datai magang. Lalu kita akan bisik tanya atau bertelefon ngagai lumur apai lawi 0178395628. Nangkan ketuk pesan pemati ke dia terima kami madah ke Jemali anak apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 tu tadi lalu diintu bala mayuh malam tu 1 hari bulan 7 bak rumah James Brandah Muara Bunut Kejai. Nyala ya tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 lalu minta semua bala kita kelebih lagi ke ngelala Jemali Napang tu dipinta datai magang ke kediau di Teluk Bulat Sian Selindap Serikai Meluan Sibu Kapit Bintulu Miri Limbang undup Kejedi, Jantiang, Sungai Jantiang, Batak Igan Sibu, kau semua kita ke ngelala. Sebarat tanya atau bertelefon ngagai lumur Adli Jemali 0173547838. Lalu pesan ya ke diterima kami nangkan ketuk pesan pemati. Jadi pesan pemati ke diterima kami ke sekali itu datai hari Michael Demung juga engkau bini ya ianya kaunselor kandida antri madah ke anak sedua ya ke bernama Annabeth Bari Demung tau ke Anna udah nadai kemari 30 hari bulan 6 hari 2 jadi niang tu dekat diintu bala mayuh malam hari 3 engkau mega hari 4 1 hari bulan 7 ngau 2 hari bulan 7 ba lorong ba rumah sidak lumur 397 lorong 1E Moyan Hai Jalan Batu Kawah Malihah Kuching. Jadi semiang sebedau nganjung niang Annabeth Bari Demuang tu dekat diatur kena 3 hari bulan 7 hari 5 pukul 8 pagi sebedau dianjung ke pendam Anglican Perutan Batu 18 seburan. Yang lain minta semua kabang belayan kelebih lagi kediau di rumah gandik Sungai Engkabang Ruban rumah dapuang ngau tiga baru rumah panjai dengan tawau rumah panjai Grand Bis Tumbin Sungai Anak seratu peliguang seratu ngau semua kebang belayan ke diau di Kuching Semanggang seratu ruban Sibu Kapit ngau semua kebang belayan ke Nak Allah di rintai ke nama dito kelebih hagi Kang Lala sidak tu sebilia jadi minta semua kebang belayan kebisik tanya berkaul dengan penusah tu tahu bertelefon tahu kebertanya ngagai lumur sedoi melaki bini Michael Demong 019-868-2148 tahu ke Kanselor Kandida 014-699-5012 nyak pesan pemati timadah ke anak sedoi ke bernama Annabeth Bari Demong ke udah nadai ke mari okay, pesan ke Nangkan Ketuk pesan ke bisik dia terima kami nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit jadi pesan tu datai ari Mr. Lansam Bros madah ke pengawak ngetas ulit anak ya niang Gerald Lansam diang Gerald Lansam niang Gerald anak Lansam kedekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 lemai Bapalan Bak Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulder Build Jalai Stephen Yong di Kuching. Jadi semua kita ke lebih lagi ke ngelala Niang Gerald Lansam di pintak datang dengan pengawak ngetas ulit tu kena hari 6, 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngetas ulit lalu ke Nangkan Ketua Megak pesan ngetas ulit di terima kami ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit Semiang Niang Ina anak Jimbai ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7.30 lemai Bepalan Balumur 27 Kampung Sebemban Lunduk nyalai minta semua kabang melayan ke ndaklah dirintai ke nama dito ya ke ngelala Niang Ina anak Jimbai di pintak datai magang ke Kampung Sebemban Lunduk ngau pengawak Semiang setahun ke Niang tu. Jadi hanya sekedar pesan ke diterima kami. Kita terus ngau pesan berat ke diterima kami megak ngena email ngau megak WhatsApp YFM Iban. Jadi ke sekali tu setiap pesan ngetas ulit diterima kami madah ke pengawak ngetas ulit Niang Riti Anaginda. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan di fasa 1-2 Batang Aik, Sawang, Rakut, Wong Pandak, Kapau Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabuk, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanjak, Indonesia, Kemelayan di Seriang, Indonesia, Badau, Indonesia, Eks Pemanca Jauh, Anak Jagit, Bak Kerangan Muang, Bedai, Anak Ginda, Bak Sungai Engkirim, Suainiah, Pembelayan di Skim Sekerang, kau semua kita kena Allah dirintai ke nama dito di kangau ke ngau pengawak ngetas ulit Niang Riti Anaginda. Kedekat diatur hari 6 tu 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Nya pesan ke diterima kami lalu agi terus ngau pesan bukai. Agi bisi mengat pesan bukai ke bak mua aku dito. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muai ente balu. Datai ari terumah jerah anak Jonathan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai ente balu ke niang bini ya ke bernama niang Maria anak kiai tok ke Indai Sanin. Dekat diatur kena hari 6 tu lemai, hari 6, 4 bulan 7, bak rumah jerah, sungai, balai, sarik, sarikai. Yang lebih minta semua kebang melayan ke lebih lagi ke diau di balai sarik, sungai, seluai sarik, ngelayat, pakan, bintulu, limbang, bintangur, ngau magamiri di pinta datai magang. Pesan ke sekali tu diterima kami, Arya Dadap, anak lumpuh, tau ke Indai Koni, madah ke pengawak, nuju semua ke pembelayan ke ngelala niang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tok ke akik koni tok ke akik lawi madah ke pengawak nyungkup ngau mega ngetas ulit serta berantu ke niang tu dekat diatur 3 ngau 4 hari bulan 7 ba flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Kau dah disebut di paca aku tadi pesan tu dengan awak. Jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami baru benda diterima kami. Pesan ya ke sekali tu pesan datai ari pemanca serika muda madah ke pengau madah ke Roland anak Kelaci atau ke Buntu inya menyadik ke rumah Sampar ngau megak Rupert Kelaci udah nadai sarito 1.7 inya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi kediau di Semunjan kediau di Semunjan bakat temiang langkau melanjut tebun sengkalan menggu aik pelas ngau bala bukai di Semunjan kena lah dirintai kenama dito madah ke pengawak nyengai niang Roland anak Kelaci atau Kebunto tu dekat diatur kena hari 4/2007 bak kampung Munggu Sabun Semunjan lalu dekat kubur ke hari 5/3/7 lalu ke sekali itu Siti hari pesan kadi terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit datai ari timah narenting tok ke Indai Thomas madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia niang mani anak kanyan tok ke Apai Thomas ke dekat diatur bak rumah lemi sungai berjayat bawan kenawit nyale minta sama kabar belayan di tadak simpang jalai kabah mapai berjayat sesikup rantau dilang sepasir bawan miri mukah lubuk antu julau sebangki panjai batu lukiang marau skuau serikai sungai pawah sibu ngau semua kita kedak lah disebut nama dito kengelala kengelala niang manin anak kanyan dipinta datai ngau pengawak lemai hari 5/3/7 nguan ulit lalu ulit dekat diketas kena 4/7/6 ditangkan ke ngau pengawak muai ngau pengawak nyuak ke entebalu sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita top telefon ke Lumur Madalina 0133200116 jadinya pesan ke bisik di terima kami lalu pesan bukai ke sekali tu ke bisik di terima kami nya pesan datai Ari Jackson bayang anak Gramuang Jackson bayang anak Gramuang madah ke menyadik sidak ya Edward Jepan anak Gramuang tau ke tanduk tau ke apai asun udah nadai kena 29/6 dekat di Intu Balamayuh malam 4/2/7 dikubur ke kena 5/3/7 lalu yang tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah sidak di Melatai 1 Jalai Baru Jalai Selirik di Kapit. Nyalai minta semua kabar belayan ke diau di Baterajang, Sungai Pisang, Melekun, Sungai Kapit, Sungai Amang, Sebala, Ulu Yuang, Paku, Anap, Sepunak, Sibu, Pasar Kapit, Ngau Sebarang, Alain Dur, kita diau ke Ngelala, Edward Jepan, Anak Gramuang di Pintak Datai Magang. Sebelum tanya, kita tahu bertelefon dengan Gelumur Jackson Bayang, Anak Gramuang, 017-751-2723. Jadi jap pesan apa mati ke bisik di terima kami. Kalau bakunya jap pesan ke nak pesan ke uliah dia baca bak awak ke sekali tu sekedar ada pesan ke tak sempat dibaca dekat di keluar ke pengeluar program kami bak awak pengerap pagi pergilah hanya hari 4/2/7 pukul 7:30 lemai tu lagi indor kita mendengar ke berita lemai sebedau mendengar ke berita kita dengar ke dulu Tok Sada Nyawa Ari Josephine Jalin lagu ke diberi nama pemulai lagu ke diberi nama Pemanah Nuan Meruanku Kenang.

Pukul 7.30 lemai, Dato' kami nabur ke Berita Lemai RUI FM ke Terubah Tok Batang Berita. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi opis MSS. Bungkur internet di Asa Jaya dekat diangkat manah kagi. Sarawak dah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Rumah Sarawak Bak Reserve Park di Kuching dekat digagak jadi opis Council Seni Sarawak MSS. Kemendam lalu perkara tu megak, udah dipersetuju perintah Sarawak. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke bangunannya, tikhalak jadi upis engau rumah rasmi Kepala Menteri dipilih, ketegal endurnya ke sunyi, serta manah endur ngemansang ke pengamat seni. Ia mansut ke Jakutuba Program Council Seni Sarawak, MSS, bergulai ngau pengeremai berita di Kuching. Tajak pihak

Tip Jalai ke Pengudah Sida. Kenerima jaku pada Hari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng berpun dari Subana pasal penanggul arus internet bak sekedak tumpuk peniau di Asa Jaya. Datuk Sri Abdul Karim kelalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita Asa Jaya ngarap ke company telecommunication sama dekat turun padang alai nuku ke endur ti endak manah internet. Ia mansur ke Jakutuk bak pengerami ngilian tikai Renggat Pelilih Menua Asa Jaya 2026. Perintah Sarawak dekat Majak ngelatih ke pemansang industri kreatif di Menua Tok kena atur ke lebih berurun serta kolaboratif dari pengawak tinumbuh ke Komiti Pengatur Industri Kreatif Sarawak atau ke ACICC. Komitinya ilak dekat ngempuruk ke agensi perintah pemekuh industri palan pelajar ngau raban orang tiba kawal ngau industrinya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan ada ke pengawak numbuh ke ACICC tu ngayan ke perintah Sarawak dan keras dekat merambu polisi ngau inisiatif ke lebih responsif ngau tai ke digagak diguna industrinya. Komitinya megak nyadi ke penyandia penemu strategik upis menteri tu tidak mantai ke pelanggur penemu ke pekawal ngau pemansang ngau promosi industri kreatif di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu lebuah ke nyadi cermin aum komitinya di Kuching. Berbanggaunya Datuk Senudan Lawan madah ke upis menteria dekat Majak meri bantu nengah wang turuk pemudah cara pesaka enggau seni. Wang turuknya endang dikenal nyukung mayu macam program bakal kerja jurai kraft asal, latih seni pemerindang, kerja jurai kulinari, pengawak nyurat pesaka, pengawak pemandang ngau pengawak penerbitan. Dikenal ngangkat pengelan di araban pemekuh seni, artisan ngau pemekuh budaya. Kelimparinya geran acara upis menteri tumegak, agi dekat diterus ke kena nyawab ngatur pengerami enggau program ke bisik kawal enggau pengawak seni enggau budaya. Wang turuknya megak dekat merik peluang agi orang dagang kreatif, artisan, mekuah seni pemerindang, enggau orang dagang ngelaku ke hasil barang sidak. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai RUY FM Iban. Tahun Siti tu kemarin lebih 40% dari balan miak kudah tembuk peresa SPM. Engau STPM Basita Council Negeri Katibas mujur nyambung belajar bak palan pelajar tinggi tau ke IPT. Kaban Council Negeri Sita Katibas, Lida Masan madah ketuk nang berindiak. Hari pengawak keseluruhan mekuh ke pemansang pelajar dalam sitaknya. Hari kira 240 ikut miak. Kengambil peresa SPM enggau STPM kira 150 ikut nemiak udah boleh nyambung pelajar bak palan pelajar tinggi. Perkara tu megak ngayan kerikut perkara pelajar bak sitaknya udah majak manah bepun ari penegap kerjasama antara sekolah, pengajar enggau apa indai nemiak serta sukuang kesemampai diberi Service Center Sita Council Negeri Katibas. Ia mansut ke Jakutu ngagai RTM udah kengerikut program Randau Pemansang YFM di Kuching. Berbanggaunya, Lida Masan madah ke Service Center Sita Kaunsel Negeria bisik ngagih ke belanja kira RM100,000 setahun dikenal nyukung mayuh macam program pelajar. Tunjengkawan belanja dikenal nyedia ke perengkah guna sekolah, komputer, buap, ngatur program perangsang engkau pengawak pelajar serta merik insentif masuk palan pelajar tinggi. Ia megah bisi ngatur pengawak merik penerang begulai engkau palan pelajar tinggi engkau agensi kebekawul. Terkena nentu ke balan miak engkau balak paindai sama nerima penerang kebetul bekawul engkau peluang nyambung pelajar. Ia megah bisi benar pengharap ke pelajar tu undang cara ke pemandu manah dikena ngangkat ke pemandu penghidup rakyat di menua pesisir. Projek tidak dipejalai ke dengah program Transformation Menua Pesisir RTP dalam Sita Kaunsel Negeri Opar dekat Majak di Kemata.
Kaban Kawasan Negeri Sita Upar, Billy Sujang, madah ke semua projek terberungkus 1.13 juta ringgitnya.

dekat di Kemata ke ngambil ketiak bengkah projeknya tembok ni tiah ke keudah diletak. Ia maksud ke Jakutuk lebok kedemuai ngabas tabak projek RTP bak sekedak ndur di lunduk. Sekedak hari projek bisi diabas, inya projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung terbaru fasa 1 keberungkus RM350 juta, RM350,000 ngau projek ngadu ke jalan kebun kampung Sebiris berungkus RM300,000. Penemuainya ngagai dua bengkah tabak projek tu endang penemuai keterubah ndur berarti kegaya kandang ndurnya ngau utai ke diguna bak ndurnya. Ia megak bisip nemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung sepadah fasa 2 serta projek ngagak kampung penama engau kelebat ngagak tabak Dewan Serbaguna kampung sepadah sebawah. Poliklinik Kuching Sarawak PKS dekat Majak ngelati ke atur dikenak ngemata kenggau ngatur asrama sidak ngambil kepalanya semampai manah serta nipak keguna. Bak penerang media sidak Politeknik Kuching Sarawak madah ke sidak nemu berasa irau serta minta ampun ke tegal penanggul tadi asai ke Balan Miak berpun dari asrama tindak mantup kati. Ungkup sesi pelajar tahun 2026-2027 Politeknik Kuching Sarawak bisik nyedia ke asrama 1,600 hari 1,663 ikut Nemiak Baru. Raban pengurusan Politeknik Kuching Sarawak megak dekat jam 4 agi berjalan ke atur ke patut. Tunjeng kaum guna ruang gau perengka guna ke bisik disedia ke bak asrama, nambah ke utai ke diguna bak asrama, engau cara berenggar-enggat, mikik engau ngantik keresa asrama. Kapasiti asrama bak Politeknik Kuching Sarawak, dia tu seminat nangkup kira setengah ajak dari semua penyampau demiak ke masuk belajar dia. Sekok orang keudah pincin dari gawat perintah berumur 56 tahun diriput kerugi lebih RM914,000. Udah ya kekena tipu sindiket meranak ke pokok cara online ke bulak. Kepala Polis Pilihan Menua Mukah, DSP Muhammad Rizal alias, madah kesidak nerima riput pasal perkara tu urung pukul 2.20 minit ngali hari ke mari. Pansik ngayan ke man satu tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk ti ayan bak Facebook kena 22 hari bulan 12 tahun siti tu kemarik. Suspek madah ke pengawak meranak ke pukuknya dipejalai ke ngenak sistem pengawak dagang otomatik ti berplasar ke teknologi pemintar tiru AI ti ulih meri untung besai engau jampat. Dikena narit mansa, suspek bisi mantai ke untung beranak ke pokok ti dipadah kenambah lebih hari RM87,000 sebedau ia ke minta mayuh macam bayar tambah. Ketegal ti Arab keduitnya dekat dipulai ke sekali sertai ngau untung ia, dia mansa tu lalu ngagak 88 transaction ngagak 32 itik kaun ke berbida. Mansa semina sedar diri udah kena tipu, pengudah modal ngau untung ia lalu ndak diberi bakat ti disemaya. Kes tu dipansiak kena Seksyen 420 Penal Kod ke Tegal penyala nipu.

Ianya nak berita lemai kita ke lemai tu berita 1 hari bulan 7 tahun 2026 dikenang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi upis MSS. Bungkur internet di Asa Jaya dekat diangkat manah kagik. Sarawak udah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Berita lemai ke baru di pendiang ke kitanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngau Jonathan lalu disalin Jonathan Giri ari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kitab baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita radio Angkas Sapuri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM Iban oleh di pendiang ke kitab baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Diatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum injen pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemina duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang 3 wak. Kelimpah rinya megak injen pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tinyedia ke perengka ngau sistem kebaru tu dan dikena ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bising dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau ia bising dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungan anak ujum.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout Utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Andrian anak tadang.
22: Ngalah kita sapa Sidato.
23: Sidato 21 iku Ari Iban Reka Ngau Sarawak Renja.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
25: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
28: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: ti udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: lagu kadia by Betty bergetil. Ngarap kepala kita Anang bergetil ke lemai tu kenyamai digetil. Oh. Okey, jadi lagu yang ujung ke jam kita 2 minit adalah lepas pukul 8 malam. Nah, bekas lama. Pukul 8 nintiang hari 3 bawa sada lemai kita nak bisik menasal. Lalu ke malam tu kita bisik pantun. Tiga itu pantun. Ya aku dah disedia, sudah dirintai aku. Okey, bila kita ti rindu ke menasal pantun ke malam tu. Jadi pantun ke terubah. Kita dekat dengar ke sada nyawa terumah barang. Inya pantun sayau. Nangkan pantun ke terubah. Inya pantun ke dibaik bandang anak layang. Lalu nangkan kenyak pantun ari tuai rumah barang, pantun sayau. Lalu ketiga, kita dekat dengar ke pantun ari niang pira anak manggang, pantun sino. Jadinya tiga-tiga pantun ke dekat di dengar ke kita iba main asal kita ke malam tu. Terus dengar ke pantun ke terubah bandang anak layang.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sejulai sejalai.
1: Sejulai sejalai.
3: Hai laguang silaguang sari tukumeluluang kupea aneak.

Ae ningan wan mai wae nuan cigitmu aku ngae ulen wan aku udak sema kenuan baka buruang silu semalayuang pagi memunyil mai yang suang madak bulu dire bekalapuang jawang aba ala suba subang ai cigit nalakran menuan ibu sidan ulen wan bangabadan hai baka bulan nyuruang kekemuang tareang mengenuan nuan kumeng namkeang kalmae ngenuan namae

Padi kujam ninganwan ibu sidan nama ewae padi tanam saya tu tanam iban seribu bansa saya tu kuang kuai nak kala bola puputan sige beranitan ngarubu.

Kutukumang diyo nakala bula piputan mantuan sido bulu mano banda nama kakai ngai nuan kumang jawae mtantai kakubinya ai ase bram biganam ukai tebang ngasuah nuan lesi babadi midang medanyan isa mati nuan lesi babadi midang danyan lengan kanan aku kepangan nuan tubuh aku jule aka

Di tenuan ku meyang dua kali nembang tapang site ujuan beah cinta nyabuah nyelai hati aku sarit ningan wan ku maluli hai amai wae ngai bado merai ran siang menggangai torinang to badan goyang-goyang tubuh. Aku ternyar-nyang betati kebukang tua ila ibu dayang kadana besuna luntang masuk.

ku taruah memaneah ninganuan ibu sidan tiba nuan di supaya sarung ilang namat nuan ike kubu nunga minggu sedua abang jako aku ngkeah nuan punggang beliak tapeng kena nuan mantang nyang tenua buang tenua ati mak bakau tae di tatiang ningan ku makan ciang de nak rasa kurung yang hai guna da suah kurungang itu aila kurang depang dang sapi ku ninga nuan namae na

wa ningan wan wa e betum wa tujuan to takang sayang ya lala ditapa dada mengga jari tolangian biriti tanah birnyang mekang kami kebujang ayah lidi gentam ke ati ga ada lia daun lima limuan boleh nuciak.

saputangan ayam jari tisi badah mati. Ungki kelamian ubuang beneng tengah nyampop maneh jaweang tata bintang garuran. Hai di dalam tuan selutan rajanya mampi kemeli percak cite tema mati bangar gas mengeri ayah jaweang. Pasal nanga se mangang ga ada di kepai sedua ya. Hai keberunai tok misi ane lawa-lawa e badau tantai ke biang sarang weang ada kepai sedua e kenanga sungai pura kemisi ane. Tuan Raja badun bayah bilula mansang abe dinang ada kepai aku lu parai perugu tuai urang kepai kile. Hai tkin siat bukiat insam bulenya de ayah jawang nang rajang kanda kepai seduai ak mangauli baung yang keliang nadiang berani seduai bujang semuntang medang. Harinya ada kepai menggak ke atas mepua guntua sariang munyi hujan.

sedaya kilangian adar kinsiat kunci pintu megar meyang adam da bujas kengkang daun napi minadeko pandai sedo puntan jako ayah menjaliah pediah bisik bini nyamai nae panye bujang nadeko puntan sedo pandai jako ati aku negawak mata kunci pintu berwarin tuh nyadi pungkak laki orang sanduang diri cegi.

Tinjan penguji ku taneng sekali-kali seduai muai. Merik kedai amai peruji hati batak tok subak kesulak aku ayah meng. Ama ngaga air ameng taneng irau dia tau. Menuan ni ku meng dayang ku mau. Hai break blulian cincin megah mau tok nyundang percak sapu tangan seduai ke badan umak badau hati nuan bangan ngai badok merai di hati rau dia tau ilak ngasuah jarau merindang ayah sedu kita ninga adik meang nyanya petang

Ui. Saya udah menyawang na ninga delinda luluang bukeatnya welenya kibatanya nalah ka dideang baneang nyawae seluae ka kura siko ngumae deng mae padi saguni ngino dindi lebeah sabaka si kong mai deng mai berawo nyam do penyambawo nyambawo lebeh sa timba udo pemula mula ma baneang seluai ka pura seri tebedawo mesluai cama cama malaya ka panga takang ariang. Ayo.

di lah dabuang apa anehnya uji kita ketua ye anak gue ranau buka ye dulu ah beka dunga kita rino anang bajak mendeang ke di rina ketua ahwe bela ninga nyawa kami ke orang ketusa hati tu ino ginde na ji jena dia sumang kuan penyakai rumah penyai yang ku jawai penyai yang maru sumang tu aram beang aku ay baneang kedasang geang kura ado dema panusah ngaku ay mangat batama adi suba ntuak

Ketim aduh ablak mekita wayananmu aku dah. Debarun saya aku air bingkai tangi dianya. Kita punya wayamana dayatmu wayan. Mimeat nadaya dakna nadaya datla kasih hudumnya nadaya dakna tubuh ablak.

Kati ma tubo alme doa ma nyade nan mu aku dah kelite de kalame aku ae ma nyade to baju taya kasih hudunya nadae de kena tubo abla ngawa orang gawa mansang ngabang ayuh. Dini mati kami orang laki ake orang nal mawa maruni to nak jina dia aku manati kamanua ngaku ay sigoan celuam ngaku ay jawa mandala bataknya subah mengagerungi aku asyik gerak me aku ige jagoan amudah andai alpao kemata emada alpao andai alpao kepangau libao sabuang luang nyumai ulu nanga ake gaulean luang jalan luang lemboang kuaya tubo abla tanah mukaya mukaya nyumai mangat terbaya kemnoa bukaya nuju menua ujaya seduaya nyabuja kangau kuaya nanmu jako kangau nanmu sabak jako nyagiga kasih hudu minyak wae umai orang udah di luang pangak akam di tunsang di almai hari mentu waruri kuina gindi nanya bawa nyaba rarai ranseangnya lega aku ninga sama wala gundo alwae sare yang bapa enggak mengunyin sirawari madah kadersi mati mabuan to lala bantuat kita nyawa ngedubo agmo kuai panagungo matahari to luya di hati kami ura laki nyur plan deang tase aku niang akuai ngagae tasek to muda dia hati tusah kuainanmu madah ka kita enggaknya medayuk mimpi jaya engku subawai manya dek nak jijena dia mimpi ringat kuai raya penapat-napat nak jijena dia dia aku mi enggak mimpi jaya mati maku inawak ginti nala pelian sekeliang manang narana dani pagi ku inawak ginti dia ku tamadi adi ku noyang kati si nunga tiangnya pada menati kemimpi kenyap kuraya pinapat nak ye jenak we dia angganya mengayung ke rumah ngaku subawai ya kudu manah mana terbah nak jenak dia mengapung boang pada boang nyawai tumang dasakang tiang patah nyawe lima kasih hudu matu bua bla aku dia toye nada damba no adiau siapa kedudi hari toy no kinde pagi lalu sa siko nada murakanya neyah kya tengah kasih bandang meninga de kumang atiang bandang ai.

du panga cia meaku toila na elenta deka sama ke kita ila bakane unga maku tua e papuang batang ka mudia kulu na gaku atai dulu labanaku takuat ke batu galang rarentang kaku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku tua tai dile labanaku to takuat ke

0: Rupang Aceh maku tuae bakau ngak apa puang batang kaku nyemrae ke tanah sebrae liba cingae nak kaku atae di tanah sebrae aku tak kuat kedirimpu talempae sisadae pungang kaku ke tanah keliba acimbah tak kuat kaku ke tanah tak kuat dikekeh belah ruah babi belang kaku pucuak kayu keliba jamu nak kaku tu atae di pucuak kayu. Aku tak kuat ke depan tu ajugo mana ulang udu pang Aceh maku tu ai bakan ne unga apa puang batang ge maku tang kiat maku tu lege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ame aku atai den tengenani kesarani bini tuan nabak angka urang den ka nambang ka kulikang ai hati hararantai
1: segulai sejalai ngau kamu ba YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Dengar ke cerita Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentan siut masa belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

kebisayan bak sebelah Facebook ke malam tu. Terima kasih ngagai bala kita kebisi bermuka sekedar Facebook kita au nama yo Facebook Siti Siti Jombas au. Okey, jadi peninga sekedar hari bala kebisayan bak sebelah Facebook kita ke malam tu mari selamat lemai ngagai Kedrick Francis gagai Linus Ujang nama minta lagu Wise Berai pia au jadi pia mega gagai tu siko ari pemesai ba opis batana betupe di Sarawak Mr. Ronald Ripin lah dia tu udah kira ke tau dikumbai orang tadi udah belelak hari pengawak udah pincin terima kasih laban bisi ninga ke YFM merik selamat malam mega ngagai namanya tadi ngagai Tani Unau Richard Unup selamat malam madah ke sidak di Jalai Semunjan Simpang Semunjan hujan ko ya mana hari ba Jalai Simpang Semunjan hujan gak mana hari di Simpang Semunjan jam kira tu terima kasih ya ngagai bala ba Simpang Semunjan Richard Unup ngagai bala buka besi mendiang ke YFM baik megak ngagai mama aba Juni Ben jadi megak bisik ayan ba Facebook ke sekali itu Bel L jadi yang minta main ke lagu udah ditebah kita tadi Nuan Penerang Dalam Petang madah ke gayari sirat di bintu lu ke malam tu manah ko ya lalu selamat berjalan ke pengawak terima kasih terima kasih maka ngagai Roy Kuang ke Benuang Gawak semelinga ke YFM setelah mega Kenneth LA kau orang lu bantu terpelbak aku mari selamat malam megak ngagai James Nguyen minta bermain ke lagu lama kok ya rindu ninga dah tok kita ninga ke lagu lama au Anthony Ajau father kita tok mari selamat malam ngagai doang father ke suah mega komen ba Facebook lalu pia mega Robin Sinja lagu ke dipinta ya ke malam tok biar mati di tangan sulu ari niang Michael Jemat hari sidak di seratu kok ya lalu manah pada kegayari di seratu mega manah ke malam tu terima kasih orang seratu lalu ke sekali tu siko peningat kita kendang suah berkomen ayan bak sebelah muabob Facebook Shasha Amanda jadi manah ke Sibu lemai tu manah gayari minta main ke lagu Ari Anak Juni Aman nyak tadi ne siku Ari peningat kita di Sibu Jokas Lampur penua kita manah tidak sekedar Ari komen bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook ke malam tu nyentuh ke ngagai bintu lu ke bisi ayan bak Facebook manah ke gayari ke cukup manah ke malam tu terima kasih ya ngagai bala kita ke bisi berkunsi ke gayari lalu ngagai bala kita megak engkau benuang dalam kereta berbaik ke kereta berbaik ke perengkap pengangkut lori kini bas kini berbaik ke trailer sambil ulih meninga ke YFM dalam perengkap pengangkut kita terima kasih ya dikena kita merindang hati kita oh kami main ke sekedar lagu engkau sekedar hari info bak YFM jadi ya sebenarnya kita berarti ke sekedar hari ke bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook tu setiap lagu lama ke bisi dipinta sekedar hari bala tadi bak Facebook lagu Anderson Ngalai Nada Jalai Tua Berpangan.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 4 2/7/2026 Round of 32 live bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live bar TV OK. Main nangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Ianya sekedar lagu ke bisik di Pinta Bala ke Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Oh, jadi ia ni ngujung ke jam kita kurang lebih 15 minit dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi nang bakal selama megak. Kita dekat berdian ke berita Hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Nangkan kenyak kita dekat bergulai dengan mula program haba awak apa merindang malam. Jadi nak ingat kita bisik nganggam semangat malam tu. Tentu kabala kita tirinduk ke program yang sudah bersedia engkau cerita kita. Terima kasih sekali lagi engkau bala kita ke ABC Ayan Bak sebelah Facebook. Sekedar hari bala ke ABC Ayan Megak. Tadi bisik lagu ke dipinta siapa? Apa tadi Jessica Itan Pelebako ke bisik minta bermain ke lagu Utai Urang agar kata perindang Jessica Itan. Jadi yang madah ke gayari di bau manah ke ya ngarap ke bala peminat setia YFM kelebih lagi Jessica Itan terus ninga ke YFM. Terima kasih ya. Lalu ke bisik Ayan Mega Yen Will Ian Will serta bala ke bisik Ayan Wija JJ hanya tadi ni sekedar hari bala ke bisik buat Facebook YFM kau Facebook aku pun punya dia. Okey, jadi kita berserah pelabaku nak kata kita bisik tinggal ke setiap lagu dia kena kita berserah setiap lagu ke dia baik mawat dayang bintang tang sebedaunya tentu kita dengar ke promo sebedau kita berserah ke malam tu. Terima kasih bertemu baru Bak Hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitium Mabuang.

0: Donny Lange, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwun.
1: 24 itu lagu, dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiwun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiwun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiwun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiwun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewa Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari, dikenang nyamai ke bala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tinyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikenal ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank mesti dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau ia mesti nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibesai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ya, lagu ke dibai Robert Ngalang yang patah tiang sukung ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningah. Begulai kita malam hari 3 hari ke terubah kita dalam bulan 7 ke Sarito 1 bulan 7 2026. Nam bakal selama kita begulai dengan waku Sam. Tak bisa bida mimit lain mimit ke malam tu keterubah ya begulai ngah. Selamat malam Neil.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya.
1: Hari keterubah bulan 7 kita nyoda datai lembus tengah tahun tu.
0: Ya. Betul. Nak berasai mana Neil?
1: Mana berasai? Yeah. Saya kagi buat tahun 2024 semua.
0: Ya. Apa? Lama mana kena dah Neil?
1: Ya.
0: Tahu pecahnya Neil.
1: Mana berasai? Mana berasai Sam?
0: Cukup nak berasanya udah lebih setengah tahun nih. Pejam celak udah tai bulan 8 doanya bulan 9 hujung tahun gak Neil?
1: Ya aman ya. Ngarap ke semua ke di Prambu kita mega bertahun 2026 tu Sam. Ambil nada ya setengah mah. Tahu ke 50%
0: betul
1: udah di oleh kita ya.
0: Okey, DJ Daniel begulai ngawa aku ke malam tu peninggal. Okey, nah maka selama kita bisik program mengenggam semangat malam tu lagi ya. Jadi kita ke dekat telefon, tahu telefon bakal selama arus telefon ke di sedia Neniel.
1: 2586-34 dengan 082 2586-33.
0: Ya, tahu kongsi ke cerita kita bakal ke ngelamak tau ya. Penusah ke udah kalau ditapi ke ngasuh kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okey, lagi kami dua ini nyawat kangau kita ke malam tu peninggal ya. Okey, lagi berperindang berdau nyawat kangau dari peninggal kita untuk hari Jonas Joni Aman.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Okey, peningah udah berengkah ngau program ngengam semangat kita ke malam tu ni, Neil. Jadi bakal selama meh kita ke dekat nusi cerita malam tu. Kami dua di Neil dekat nyawut kangau kita ya. Macam-macam cerita meh. Nuan pelabak aku kalau ningah program tu ni, Neil.
1: Kalau ningah program tu megak Sam, serta megak ningah cerita ke dikunci ke bala peningah kita yang tadi cerita ke ngasuh sedak ya takut ngasuh remban ngau mega ngasuh hanggam semangat masa
0: betul sedak ya kenusi sebedau tu tadi nusi ni ke babadi bajalah lun ni ke maya ngasuh maya bergigak punya tadi Nel. Okey, habis peningah baru selipan tu Nel. Okey, halo, selamat malam.

0: Audi Kenawit
1: tu yang merubah
0: tu. Oh, Audi Kenawit dia. Oh, okay.
2: Oh, nama cerita ke kat dikunci tu
0: Hyundai tu rumah rumah.
1: Oh,
0: ya, oh.
1: Nama tu bunyi tu aku cerita. Udah start ni.
0: Oh, ya, udah start kita itu.
1: Kita kita nama tu kami itu selalu mana lain ni tak nak. Maka tahu kita bisa laki kaban punya kerja apa menua pepuadin. Kerja apa pepuadin lama kerja di terlama tu dah nyadi kita bisa 18 tahun pihak udah lah.
0: Lama udah ne.
1: Lama udah. Tahu bini yang boleh aku kerja tu mbak. Jadi si kita laki ya apa pepuadin lama laki itu. Namanya Lipan, Driba Lipan.
0: Oh, Driba Lipan.
1: Driba Lipan, dia tadi ya. Kejam ya lah, kayaknya tadi kerja. Dek ni muh dia sikit tak. Kemakai ngambil duit, muh yang sesahi. Jangan lah muh tau. Kali ya, nyong lemai ke pukul lima lemai ke pulai si dah ya. Kau ya, terkau ya, ternyata nama Lipan ya, pernah ngamuk tanah dia. Pernah terkau ke tingkin.
0: Tinggi.
1: Tinggi. Tak kaya ambil ya, tinggi ni tak. Dia ingat tadi alu duji ke abad jahe ya. Ketujuh tengah.
0: Pasuak ke ya ni?
1: Alu pasuak ke abad lancat mai. Gagal ambil ya, abad pulai ke bini ketua lah ke ya. Baik pulai ke nua, ke baik ku ke bini kau ke ya. Dia ingat. Tidak hanya pulai bergelumuk dia mama ke berpadah. Po tingin temu ku tadi, ku ya nganu wala baki baki ya. Nah, nama kapak di tingin, nama dia mainnya dah ku bala kaban ya. Siapa ngai ku ya Thomas tu ku ya. Gagal tu tu ai baik ya, lu duji kalau baik pula ku mai. Ni tak leh. Dah tadian tadi, dah padah ke kaban si kau. Nama ade, ane mainnya ni buainnya ku kaban ya. Di ni ku kamu itu baik pula kena makin tu nak ku ya. Ternyanyi belak suai muainya sama mageng ku ya. Buka ya, buka ya. Au, ku ngai ku nak tu, ku ya simpan ya, bak. Mesti anda kebuat sikit duit yang kaya duit seling ya. Simpan dia, dia simpan dia tadi. Dia simpan dia. Mama, kalau banyak kena ya, baik ya. Ini tadi baik pula, lu ya, ni kejam ya. Hesitate kerja, mana ada mimpi, mana ada nama ya. Ya mudahnya tadi nyu kekihal tidak ya nyu nukap pulai ke Sarawak kita umum tidak ya. Data itu pada aku bini ya kanya. Mana ada banyak aku bini nama ni kan aku tekanya. Mayu mau cerita dia nyu dia baik pulai baik umum banyak ya tadi. Nyu mayu cerita tu tak boleh kuat. Nyu takut ya tadi. Ya takut tapi nak buat ya. Tadi tu dah bini tu takut mai bini tu dah baik ibu ni anu genggam semua nak mai tu apa dah baik boleh aku tinjinnya ni amba genggam pama semua aku orang aku tuai aku kala betinjin aku kamuanya yang nak kala bedak nah hunya tadi ibu ni aja
0: simpan dia ni la like ya
1: ya adanya tadi bisa mayanya aku gawe dah ya mayanya gawe dah ya mayanya ni hidup mu yang ni hok mu ek tek te ade ni mun sama pama hun de mabuan ni nama anda pengawas dia
0: aman
1: banyak ya tu tadi nyu nama aku tu ko ya astaga bisa we berani aku tadi ko ya madah sama ya umeng ko ya gide de madah ke mak de lai ko ya papa pai abak sama ya ki mak dia suruh ngambil tenyak ko ya mai belacan ko ya mai nungkus ku belacan ngau gaham ngabi cing ko ya asuh asuh padah ke ane anya memak ta de padah muninya ka tu de bini ya lu bungkus ke nya be belacan mai ubai gaham biki te kena sedang ngulam ko ya te kena sedang ngulam nya ta de te ucanya la hai menui kan umun kan umun ko ya e madah kan ne anya ta de da kini da ba ta ne kan aku tadi ya. Aneh dia nunggu antu-antu kan ya. Ya itu jangan lah banget. Di sini di sana ada cowok kami tahu ya kan aneh-aneh aneh kayak umur 10 tahun ya. Ya dia nyata tadi.

0: ก็ต้องน้ำยุติลุงหวนหมู่เกาะบาโยหมู่เกาะจนจังจุดเป็นที่จังหวัดยาวขนาดไหนยาวไม่รู้หวนไม่ประชาในเนี่ยแต่ได้ไม่กระหามไม่กระขนได้งูลามกว่ายาเอาแต่เนี่ยแต่ได้อุจันรับบ้านในด้านบุรีรับบ้านในยาอุจันทีนี้กระบะแต่ได้ก็กว่าพยายามเนี่ยเนี่ยแต่กว่าแม่นั่นเนี่ยเนี่ยนั่นมึงมีท่าประชาแต่ได้ได้เห็นเนี่ยไม่ท่าประมาทกว่ามันเด็กก็มันได้กระบะกูกว่าแม่เนี่ยก็ยังงี้มันได้ให้อุจันตอนตู้กูเห็นอยู่เบื้องเก่าไม่ได้น่าได้เด
1: ้อ
0: เนี่ยตะกี้ก็ตัวเดียวนี่กี้ก็แค่นั้นได้กี้ก็นั่นได้แม้นั่นได้ตัวมูลักขี้เนี่ยท่านได้ติดที่กับลักขี้บินนี่ก็แค่ตรงกับไก่ท่านได้นู่นอย่างนี้ที่นี่ไ
1: ก่
0: ที่ได้เบื้องเก่าเนี่ยที่ได้เกี่ยวจันยูได้บัดเดิลกี้ก็สุดเลยเดียร์พิสิทธิ์ได้จะได้เดียร
1: ์
0: ที่เนี่ยมันเลี้ยงประดับพิสิทธิ์ประดับมาเดชซ้ำละมาตัวนั้นได้กลับมาได้มาเดชซ้ำเดียร์ที่ได
1: ้
0: ให้ลูกไหนได้เนี่ยแล้วลูกพิเศษนำมาต่อบวยหลังการมาอยู่มาเดียประดายประดายอะเด้อเอาที่ยังกิกาบินเลยก็เลยประดายพิเศษมาเก้าเขาบ้านเสือแส
1: เอา
0: ติดต่อไอ้ตัวเล็กกว่าเตี้ยเดียนมึงยังกวยอะไรอย่าตะกวดเมียจึงงามเมียมันสมงานเด็กสกิ้งงามสมงานอ่ะไม่แม่เนี่ยแต่การนางกิกาเนี่ยกลับที่ฝ่าหายเอาเป็นยังดัดใต้ดินมึงยังกุศลยาวไอ้บ้านมึงยังกุกไก่มึงยังกี่บ้านมึงยังกุกไก่อิเลียเอ็กิกาเอ็กเดียปลีกินอะไรปลีกันอะไรก็ยาวเดียร์ท่านเองบาดเจ็บกินสกินอะไรมาเดือดซ้ำท่านเองประดับมีเสกเกิดขนาดแยงแหงเดียขนาดแยงแหงประดับพันเนื
1: ้
0: อประดับไอ้บาลาสีดักเนี่ยปูมันได้มาไก่บวยหลังการบาลาหุสาบาลาหุสาประดับที่ไก่เขาร
1: ู้สาประดับ
0: เอาหุ่นซาเนี่ยตีกับอีกเขาแม่แก่บุญกันน้ำมูแม่แก่บลักเกนก็เงาะมันพลาดที่ได้อะอย่างนี้ละเนี่ยมาเนี่ย
1: เอา
0: เกลีลากับมาใหม่เนี่ยปูมันน้ำมูกะเล็กมันถ้ามาแก่บ้านกะเล็กมันถ้าเงาะมาแก่กี่แย
1: ่
0: เงี้ยหลักแก่เขาก็ย่าได้ประดายอะที่ได้ตีกับอีกเขาตีกับอีกเขาเนี่ยที่ไปยินเล่ากี่แย
1: ่
0: ต้องมาบดกะหลักแก่เนี่ย
1: เอา
0: หลักแก่เขาตัวกุศิโกเออคุณดูแล้วจะยังดีไหมคุณสิโก้ก็ตัดแต่สิโก้ก็ว่าสิโก้ก็ลักเกียร์เนี่ยจะได้ยังมีเสกมีเสกเงี้ยประดายเด้อด้านเดียบ้านด้านมันเดือดซ้ำหนูดุกเลยบ้านลักเกียร์มันจะปังโตลักเกียร์ลักเกียร์นั่นเป็นเจ้าวาดยาไม่เดียสิได้ที่กับบุตรกี่เนี่ยเนี่ยแต่เดี๋ยวนั่นแหละตัดแก่มันเนี่ยตัดนั่นแหละตัดแก่น้ำมาคุณตกนี้ก็คงเอาตกว่าปลาโลกูกี่นี่ก็คงเอาที่สัญญาเพราะยาวเดียร์ไม่ต้องยันที่นี่ขยันได้ละเอาเดียร์ตัดเด็กปะทะยะปะทะเต็มเสียที่ใครเข้าที่อินโนอีบานปะทะอีบานน้ำมามา
1: บ้าบาลีนะ
0: เฮ้ยแล้วมาคิดต่างกันแล้วคิดต่างกันแล้วเราเกี่ยวกับเขาแค่ยังกูอีบานงอบาลาจะได้คุ้มสัญญาตัดเด็กคุณอย่ามาใกล้บัวหลังการย้ำที่ได
1: ้
0: ปะทะจะได้งูรำเนี่ยตัดเด็กสิโก้งูไม่ละกิสิโก้สิโก้งูไม่ละกิสิโก้มันไม่ได้พิญญาท่าเด็กได้ยาดมาอินโนอินท่าเด็กแต่ปลาโลกงับปะตีเนี่ยปลาโลกงับปะตึ้งกระเจี๊ยบบาลาสักกี่แยงท่าเด็กตึ้งหลังแกะไม่ใช่แกงหลังแกะทีนี้เลยปักแกะทีนี้เนี่ยตัวแกนะทำงานแกะเนี่ยนี่ยังท่าเด็กนั่นนี่กระเนียงกันหลังแกะท่าเด็กนั่นนี่เบาเลยก็ตุ้ยเบาสุดเปียกเลี้ยมาแกงเงยบินีเนี่ยท่าเด็กได้อินโนอีบานเนี่ยท่าเด็กหลังแกะสักกี่แยงเนี่ยแต่หุ่นสะก็แค่ขี้แย่หุ่นสะ
1: อะไร
0: เอาได้เนี่ยอภูน้ำมาตัวก็ยังแต่เด็กปลาก็อุ่นลำแต่น้ำมาตัวยูบ้าก็ตุลีมาแกงก็ยังยามีแต่คนมันก็ยังยาคาปูไลน์ยาไลน์นั่นตุ้มอย่างยูป่า
1: เอาอ่ะ
0: นี่ก็ยาไลน์ไม่ได้ยังก็ยาไลน์นี่ยาไลน์กูตัดเด็กก็ยังนั่นตุ้งยาไลน์อ่ะยังคนจับแต่ดำมีหายไม่ใช่เนี่ยลักกี้แต่เด็กยูเป็นไรใบยัยปีใจใบยาหายลักกี้อ่ะ
1: เอา
0: น้ำมาเด็กก็โตก็ก็ยังนั่นลักกี้อ่ะนั่นมึงก็ลักเกย์กันนั่นตัวมึงจะเก่าลักเกย์นี่เบลเดี๋ยวเนี้ย
1: เอา
0: เดี๋ยวแต่ปูไล่รู้เดี๋ยวไปปูไล่ลักเกย์นั่นอุศิจิตาลักเกย์แต่ปีลักเกย์อิสิโซนี่เบลเอาดัตไตดินอ่ะกูเงียบสันนุกูให้เงียบสันนุกูให้มึงเตะลักเกย์เนี่ยตอนเด็ก Ni bagau muda tadi bagau ke arinya tadi nyuh naman nyuri peraha ko hang dia.
1: Au.
0: Mudah ya peraha ko semua tadi nare ngawa ya nare ngawa.
1: Au nyo mau bejak ko baru
0: ni. Ya bahu bahu ya ke.
1: Au.
0: Ahi tadi ja ngihu bahu.
1: Au.
0: Udah we beno hang ngihu. Peta ya bung tu tanyo din gaya nyo maka humput enya tadi laki.
2: Laki ya nya.
0: Ngambi ya te humput tempat bung tu tanyo ur besbel ju bilik ya nyo.
1: Laki nya tadi ne, nyo beli laki tadi ne.
0: Nyo kini nan mun kitai.
1: Au ah.
0: Au.
1: Oh, nyo tu yo
0: ne. Nyo yang kuna nemu ge ku lebih nya ku ngam sama anak ku ko ya. Kang umai laki ku nya pahai na ga pahai tapi laki ku nyo iso humput empat ada sayo we ambil bagi mau ju tanyo.
1: Au.
0: Au.
1: Oh.
0: Nya nya me ya ku ya po, amak ngam semua ku mulai ku laki ku nya ko ya. Ya nyu de nya tadi nyu pegawai ku hem tu de tu ai pegawai ku hem nyu semua.
1: Perubat orang menya tadi.
0: Aku dua baru hang media ni tiket mau hang ni.
1: Aku.
0: Tapi ya sekalu nanti mau jauh.
1: Oh. Aku.
0: Aku. Dia nyata deh ya. Lu pujung ya. Lu baru lah tu lah bini kian ya.
1: Aku.
0: Aku. Baru lagi dia jalan aku bini yang kuling apa meh sebelah tu harus ibu dia.
1: Kini ke. Tincinnya tadi ne.
0: Aku.
1: Tincinnya tadi bukan ni engkau.
0: Aku.
1: Tincinnya tadi.
0: Aku tinjian ya tadi, aku tinjian ya tadi. Giga weh, mana giga weh semua dia tadi. Pangkat weh, anak kebuk duit ke duitnya. Dah dalamnya.
2: Lagi temu, aku dah mesti dia anak.
0: Aku dah lalai ke dalamnya, dalam dalam duitnya tadi. Ya, aku dah ingat kenyak lagi, aku dah ingat kenyak.
1: Oh, ya, muka aku tadi, engkau ranya lagi giga nya deh.
0: Ah, nyak lebih nyak nitiah ke ahinian ku, lalu dia pabila luan ku ya.
2: Kati gaya
0: bahantau tadi rendah ngomai nak bahantau.
2: Oh, laki nya tadi.
0: Betul tu laki dia lagi ge dia nyu blak blak kubu dia dia jadi suci gat dia tau.
2: Nyu da gerai mana ada tu?
0: Pa mana ada tu nak beli. Tapi ya nyu takut ke jauh-jauh ngai takut dia tau.
2: Bahaya banyak.
0: Baja yang bala ne bala bini yang tenemu tenam nuku ne yang punya apa.
1: Amat.
0: Labah ku dah kena pia ku tu tu ai
1: tadi. Ya suah ni ngaro ke munyinya deh.
0: Bayanya meh.
1: Di ketemu kutainya, utai bekal cincin, duit, anak ngambil ya kurang meh neh.
2: Ya.
0: Ah, pia meh pia magi ni tahu segini tahu. Ia dujai kia lu kena ya, baik tidur kadangnya.
1: Alu pasuak ke?
0: Alu pasuak kia, nyamnya tiga ikut nyut belak berbuat kia setiga entar eh.
1: Ti jual engkau ke?
0: Kami tidak jual banyak emas.
1: Ti jual banyak kaki pelabak aku neh.
0: Oh ya meh.
2: Ni boh ibu dah lu jual dah ya.
0: Kaya tiap lu jual subang kamu lah waktu.
1: Aw
0: nyaja nangkap, aw nyaja menangkap sengat itu ayahnya hilang. Siapa hukum?
1: Aman deh, amannya deh. Okey, terima kasih.
0: Ina
1: itu ayah rumah.
0: Kadang-kadang lain itu tu saya makam di.
2: Tentu terang matu, way.
0: Aw,
1: dia. Okey.
0: Sama udah gawai.
1: Ya, bisa cerita lah. Tahu tu si baru. Okay.
2: Ya, peninggal ke terubah kita SM.
1: Ya.
2: Soalnya agak sida orang ketua sebab mana ditemu ke utai,
1: amat ni,
2: ke sungai, atau ke kampung, ke lebih ke tincin, atau ke mariak tenggak kini.
1: Oh, jam kini. Utai ke berga ni.
2: Anda yang mai utai nyak meh. Aku sida ayam ada. Ngai ke utai ke berkurang begitu nyati bagi kita.
1: Tanti utai nyak ditemu kita bakal ambil ke bandi yang bakal bawa teferan ke nyak. Kena ni yang.
2: Oh, bawa the front kan ada nama-nama apa buat aku.
1: Anjo ke bare puli ya.
2: Sekarang. Banyak negeri
1: ni. Laban utainya ukai pengik kita. Anjo ke bare puli sekini. Tau ke bare puli sme.
2: Ya.
1: Laban orang ke nyau le nyau tanya. Sigi ngiga bare puli ke sida ya nen yo.
2: Nan mo mungkin ni
1: kan.
2: Ngiga tau ke engka sida ba media rama ba Facebook ini mesti ketemu ke begitu ke sida yang mana.
1: Aman. Okey. Ya. Yang peninggal ke terubah kita. Okey, kangau kedua tu Neil.
2: Hello.
3: Hello. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Mai. Siapa tu dah? Oh, Akin Noel.
3: Ya, Akin
1: Noel. Akin Noel.
2: Oh.
1: Awak.
3: Kalau
1: dah lalu. Awak aman. Nama cerita dah malam tau.
3: Ya lah. Kita tu tahun 1996. Lama tu dah.
1: Oh, 1996.
3: Ya. Awak. Jadi kau kerja di lelang. ni atau kami kerja di Pedawan.
1: Di Pedawan.
3: Datuk jadinya resort dah datuk ba. Apa nama benua ya? Fokus ingat ke benua ya Pedawan.
1: Ba Pedawannya.
3: Datuk si Pedawan go apa indah datuk.
2: Borneo Highland saya ke pihak.
3: Ah Borneo Highland ya. Ya. Betul. Sebab kami benar agaknya deler. Ah besi sebulan lah kami dia bulan kena ke tahun 1996 kena bulan 2.
1: Awah.
3: Kami bilang dia sebulan kami dia. Adanya cerita tadi tu cerita tu tu.
1: Okey.
3: Adanya besi kami tu asal besi nak siap lah siap malam besi siap kerja. Tu tadi kami aku tadi siap siap siang dia malam tadi kerja. Ada yang balau kami terbalau kan masawan ku siko antara oh balau pasal itu sampai kami main cuat nanti komandan dia kami ke bintik pal dah biasa ke pangan dia pas tu kampung puang ke pak nak balau balau macam macam nada ya ada yang tanya ada yang kemunyai ada yang balau ya mesti pukul 11 malam
1: teng kakak
3: mutai. Okey. Sudah
2: langkau
3: kami.
2: Oh. Nah, bet.
3: Kau mana gian? Tu mesti kena aku. Aku tu tua ni ya. Tua si 5 tahun ke tua ni ya. Aku tu ada nere kalan ya. Tapi kena mesti tahu lah tua. Kita ada gay kampung-kampung puak. Nana berana kino kura tua. Ya aku ngalah ya tadi. Nada isi ya. Entah kah motanya.
1: Okay.
3: Security dan lain-lain sama dia. Sini nak jaga resort dan sebab berdayuhnya. Dan yang kiak ya. Itu segi hangat ke. Ya, nama pucahnya berdayuhnya. Nama orang yang pucah tu nyak ke. Kami nak ada iPhone dalam keyboard megang kami.
1: Oh, belalang takut.
3: Oh, pula takut aku. Takut lah, DJ.
1: Aman.
3: Ya, tu, ya, tu, berandau kino tadi. Okey, okey kibon. Ini buku kau mau buat ya kibon. Nak kemana dia? Angkat meluan ke kuno ya. Ini kita tadi angkat ke kuno ya.
1: Oh ne.
3: Nemo ya dah. Nanti ya ni kan punya pekerjaan juga semua tu nemo ya. Ia juga nama ya.
1: Wow.
3: Ada ya. Nemo ke ni security ya dah. Lebihnya 3 tahun dah jaga dia. Kita tanya nemo balik ya. Okey ya, ni kan, ya ni kan tu tak kah?
1: Awak
3: siapa? Ya, yang depan. Nama kita tu dah tidak pegang dia. Kamu nak buat aku dengan utainya, kainya dia jelungnya dia.
1: Awak ne?
3: Amai kah kau ni? Amai lagi nama dia. No, kau angkat kau ya. Suluh, suluh, suluh. Nada, dalam backcam kami ya. Suluh, suluh. Budak tu musang lah. Musang. Oh, timbak ya.
1: Timbak ya.
3: Oh, timbak ya. Timbak. Labuhnya. Okey. Tunggu. Kaya nak aku. Ngang. Mereka ikut aku ni lah. Baik nak pulai ni. Baik nak pulai. Ada berani nunu nak aku ni. Yang musang.
1: Ngai ke nama kainya.
3: Ngai. Kau kena nang ke. Anang aku ni. Baik nak pulai ni aku ni. Ibu tu nono tian kuna. Lepas ni selalu niya utamanya dia selalu berbalik.
1: Lagi
3: tempat tua air tu mana ni je.
1: Amatnya.
2: Nemu berbalik.
3: Bulan nama. Ini kamu tua air ni dia.
1: Awak kampung.
3: Dia pindah lah itu.
1: Amat.
3: Okey. Okey lah ni aja aku lah.
1: Okey cuma kasih aku noyang.
3: Okey.
1: Okey. Oh ya selamat malam. Nya peningah kita ke dua malam tau. Dua-duanya maka cerita antuhu ke malam tau nenel.
2: Ya, ya ke duanya tadi ya ke nyadi semak kucing di tok sem. Orang ke di padah kia nemu berbalik ke yang ada.
1: Oh ya. Okey, nguji nyawat kangau tau. Sebelum kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi. Ya, halo. Halo, selamat malam. Kapan?
4: Amroto, Sam.
1: Embrus, selamat malam, Embrus.
4: Oh, sama-sama.
1: Oh.
4: Mari.
1: Oh, kami dua di Niel malam tu. Kami dua di Niel malam tu.
4: Dua di Niel, ya.
1: Oh.
2: Embrus, selamat malam.
4: Ya, Niel.
1: Oh.
4: Oh, aku tu ini mereka sesuai deh aku tu hari kenawian aku tu bawaan di tu
1: hari kenawian ya bro.
4: Jadi aku kan mesti cerita sama deh.
1: Okey, Made, au, nade ngawa.
2: Kini kacau.
4: Jadi cerita aku tu, ya, ya lucu, ya bisa kan ngapa semangan?
1: Ya, au mana ya?
4: Au, beritahu ya Tim.
1: Okey.
4: Dalam tahun 1973 coba, aku coba saya supaya aku itu ayam mau ada tahu ay.
1: Au
4: kira ke 73 coba aku, kira ke terikam aku mainnya. Antai bakal kerja tau. Jadi aku coba, kami coba bala grup, kami coba lagi memiat coba deh.
1: Oh,
4: mayanya coba. So, berita aku tau tadi.
1: Oh.
4: Aku lemah deh wai, aku dikit pun surai deh.
1: Okay.
4: Pun surai dia, siam lah ini ya. Saya pun pula surai deh, siam lah ini ya.
1: Oh.
4: Aku tau. Mesti kita ke Mamat wae to mek ingat ke kuari aku hari age coba ngo sampai nyutu wae dia to do wae.
1: Ya Mamat au nge jadi kan usi te bola aku deh.
4: Au dia ngesen. Jadi beto ke ya ngame ke bala maiwah tadi nyamai ninga. Jadi lebuahnya tadi kami bela kira ke bisi ya 10 iko kami. Udu agaknya mainnya coba cerita kumiat deh, cerita kumiatnya udu timbak timbak deh silanya deh.
1: Oh.
4: Kalau nunaknya kami laban, aku coba berdua bersuang dia, aku coba berdua sekolah bersuang dia.
1: Aw.
4: Aw sekolah anak sibas dia deh. Jadi panek kayak cerita, jadi betul ke ya?
1: Aw.
4: Jadi lebuhnya coba kami tadi belak buju jim lepas belak lagi demi ya. Kita terjuan aku ini yang ngosim. Terjuan kena payung kita payung kertasnya deh.
1: Oh,
2: payung kena orang.
4: Lepas ya kumit coba terbayang kena payung deh.
1: Kita
4: terbayang aku ya. Bukan berbulak keseruai deh sim. Ngau ini ya.
1: Aw.
4: Terbaik tak muai dengan puari lubuah dia tentang esemke suang dia ya lubuah bisa bisa pun surai si teh dia orang suang mau orang suang sini si teh orang suang dia mau ya apa esemke suang dia deh terjun kami sebuat dia tadi bisa 100 kaki aku dia tengumai ribu mati lama lama aku jauh aku dalam air dia
1: terjun kai
4: terjun hari pun surai, ayat pun surai dia.
2: Kenapa payungnya tadi?
4: Kenapa payung? Payungnya lalu, lalu tengah payung aku tadi, lalu namanya, lalu bunguh terus. Payung kita nya deh, payung kertas kelihat.
2: Payung kena hari hujannya.
4: Ya amin ya. Kau pula awak.
1: Udah nya?
4: Udahnya tadi aku deh. Itu dalam air dia dalam aku apa lubuaknya lubuak apa SMK suangnya no ke sekolah aku sampai form 3 aku sekolah dia sebawah emang deh
1: nuan nemu jam rai merus
4: nemu aku sem nemu kita menang lu kita nemu jam rai udahnya tadi aku deh dia jengap aku kena kalau buat aku udah tadi dia aku pasti apa air aku apa yang matiin aku
1: kaya
4: udahnya tadi dia jengap aku udah tadi apa tebiang dia ngelempai ke sempoku.
2: Dengar?
4: Ini tidak dapat kok eh. Yang mencerita aku lagi biar kaya umum yang sebab tadi kamu yang sebab eh.
2: Tadi ka. Agi ingat
4: gitu ya. Apa kerja buat dia kami sekolah sebab. Disuang dia.
1: Disuang. Okay.
4: Ayla aku rusih kita baru lah Sim.
1: Okay bros, ya betul.
4: Okay, ya.
2: Okay bros, so malam bros.
1: Rusih cerita lah, tusi aja. Anak ngalau.
4: Ya Sim.
1: Okay, so malam bros.
4: Sebab
1: tahu ni lah minggu baru.
4: Kita aku limang abai. sekolah agama Limbang nombor 2 dia deh.
1: Apo? Tahunnya tu si minggu baru lah Emros.
2: Oh, tu sun memanah cerita dia. Tu si baru lah.
4: Okey ni ya.
1: Okey, okey. Okey, Made.
4: Okey, Tim.
1: Okey, selamat malam. Nya tadi Emros ke malam tu Nel ne. Okey, 10 malam tu lagi kita ingat tu nak lama. Mendiang ke berita malam. Udahnya lagi nampung program genggam semangat kita ke malam tu.

Selamat malam peninggal. Dia tu akan menabur ke berita malam. Seminar Raban orang Indo ti nyadi tuai bab perkara lomba ngomain terus ditegap ke nyadi pelasar dikena ngangkat ke Raban orang Indo ti nyadi tuai lomba ngomain. Sapit Menteri Nembia lomba ngomain Mordi Bimol madah ke pemansang orang Indo bab perkara lomba ngomain ukai semuti nyadi atlet aja tangnya mungkur semua ekosistem lomba ngomain nyerangkum pangkup ngawak nyadi tuai pentadbiran ngau proses ngagak pemutus. Kok ya berindi hari sambut di manah ba pengawak ka udah diatur sebedau tu ba Bukit Jalil upis menteri nengah kaunsel lomba ngomain menua MSN bisi ati deka ngerembai ke seminarnya ngagendor ke bukai. Mordi mansut ke jakunya ngagai media sepengudah berjadi ke seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 ba kota Semarahan lemai tu tadi. Seminar dua hari berungguknya di Gulo 120 ikut Raban Indo timungkur pemesai lomba ngomain pengari hari kerumpung lomba ngomain jurulatih atlet penglica nembiak aripalan pelajar tinggi NGO serta pengari hari agensi perintah ngau sida tingati kediri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat nyadi agensi ke terubah ba utara Sarawak tinubuh ke tim tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET. Nitih ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Sidik penubuh SIDET nengah kerjasama Raban Penyaga Pengikun Orang Periman APM Limbang ngujung ke pengerja pengawal RTM nyadi responden tumu ungkup perkara nyelamat ke diri diri sebilia ngau komuniti tinglingi sebedau bantu bukai datai. Ya mansut ke jakunya ngagai media sepengudah nemuai meri bahasa ngagai upis APM Limbang sehari itu tadi. Kelimpah hari beranau ke penumbuh tim penyelamat penemuai bahasa nyemeka negap ke kerjasama antara kedua agensinya bak pengawaknya duang penerang tip berkualiti senentang pengawak mutar ke penusah ngenyit ngau ngangkat ke pemertiati berkaul ngau perkara pengelikun ngagai mensia mayu. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sudah bisik muka kurs workshop stage to screen ba auditorium Toh Puan Hajah Norkiah Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS. Dengah post sebab laman Facebook CSEMS workshops pengamak 3 harinya ngembuan 7 dekat mantai ke ngakai balan biya senentang proses ngasil ke drama ngau filem. Bala penyerta mega diberi penerang macam-macam sukut ngasil ke siti-siti karya tinyeng kaum teknik ngarang skrip nyadi director ti sistematik ngau teknik sinematografi ti ingkeman ngau mood nitiah ke peminta ari sesebengkah skrip. Bala penyerta megah bisi peluang ngambil bagi ba latih praktikal tinge mujur ke sidak nguna penemu ti diulih kenyak dalam gaya ngasil ke produksi ti nyata. Siko orang ke depan motosikal ditemu berbadi nyawa bak parit semak jalai puncak Borneo tengah hari itu tadi. Kepala Polis Pelilih Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Matrazi madah ke mansa hanya siko lelaki ke ditemu gegaring bak palan penusahnya. Pansiak tumu tertemu ke lelakinya dan udah mutus put bak nur penusah tu kenyadi. Sebuah motosikal ke dipelabak ke dimpu lakinya megah ditemu semak nur penusahnya. Seraban pemesai bomba tengena perengka dikena nyaka diri. Hazmat megah diancung ngagai nurnya kena mantau proses mai tubuh lakinya. Ia netap ke penusahnya bak sebengkah penerang media di Kuching. Tubuh lelaki ke bedau dikelala identitinya sudah diancung ngagai hospital besar Sarawak ngambil ke pengawal buntas tasat ulih dikemujur. Kes itu dikategori ke kes mati nyir. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Jalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, Neil. Bertemu baru kita ini.
4: Ya, program Genggam Semangat. Kalau kita boleh bertelepon dengan kami, ya. 082-256-33 atau 082-256-34.
3: Ya.
4: Kongsi ke cerita tinggal soal kita Genggam Semangat. Kalau ngasai kau tak kenyelai kini penghidup kita, Sam.
3: Ya.
4: Kalau bertemu ngau taikan kalau di pedak kita kini. Suah aku ninga ngenggam semangat tu Sam tau. Siti nak kalau ninga aku nak nemu lah sesuai tu rumah penting yang sebenar tu kalau nak kalau nak terpedak ke bakal taik dikombai orang yang paranormal atau ke UFO serta alien berkenya. Kalau kalau bisa ada berkongsi Sam.
3: Nak ke dia tahu berdaun ni.
4: Berdaun ni.
3: Nanti semua bala peninggal kita ingka amat munyi kenuan bisip kalau mudah taik berkenya. Nadai salah ke nusi ngau bala peninggal kita ini. Ke udah-udah ngelama tu nusi ke sidak ke maya kaki gawak keliak ni. Betapi ngau penusah lebih lagi lebih sidak yang kagawak ba menua bukai menua ke ditemu kitanya tadi
4: sikit ba kampung Jeruang
3: lah. Ba kampung Jeruang ke ditemu kitanya tadi nang mayuh hate ke ngasuh ngenusah menya tadi ni lebih lagi sidak ke gawak ba namanya gawak kayu batang tadi ni ni ke namanya labuh ngolipan.
4: Taban kelipan.
3: Taban kelipan. Ni nyuka tinggang kayu. Nyak ke mayuh tusi bala peninggal kita. Nyak meh siko-siko ya nak sama utai ke penusah ke kalak di asai ke kita ini. Neil.
4: Bisi aku lagi kawak ba RTMB tu sebab Sam. Tu sementara kita akan nganti orang telefon lah.
3: Okey. Nyak mana ni.
4: Tanyak. Tu ke cerita aku Sam tu cerita orang ke datang ngagai UPS RTM Bintulu mainnya sebab mayanya maya bilun ke Lenyau MH370 ke Lenyau subahnya tadi bisi 2-3 ikut orang pada ke sida inya tadi datang aris bawah Sam. Sida yanan mur makini kam ada ke cerita sidanya engka nya tadi oleh nulung igak bilunnya. Sida yanusi ke Siti maya malam Siti nya tadi. Sida terpedak ke baka api bilun ta. Batas langit baka api bilun ta bilunnya tadi na nya Sam. Ke sida emadah na na nangin siat tapi kena ajak api bilunnya daripada sedaya.
3: Tidak mindah.
4: Tidak mindah daripada sedaya. Maya malam hari tidak salah aku. Lepas api bilun segi daripada maya malam. Tak nakanya aja mesem aku ke madah sedaknya bola. Ngai kenya di.
3: Ngai kenya di.
4: Kamadahnya amat tadi. Baka nyelai naga utahnya. Ia ke ditusi sedaknya. Kamadah sedaknya orang kena betul-betul daripada Sam.
3: Aman.
4: Dan orang ke meruan ke apa niau deh.
3: Aman. Kak nak laban kita nak nuarnya. Jadi kita ingat nyadi ke madah kena namat ngamat ke meh nil.
4: Ya.
3: Nanti kita impu dia baru kita boleh ngasai ke ya ne. Okey, jadi ba ke terubah tadi bisi tiga ikut peninggal kita ngarap ke ba jam ngau kedua ngau ketiga terlebih mayu hakim meh peninggal kita ke deka nusi cerita kita ke malam tau ya munyi ke ba pun tadi 082-258-633 ngau 258-634
4: jadi dekat ke Datuk dah bisik tiga ikut peninggal ke bertelepon ngau kita lalu nanti bisik cerita mengat ada salah mengat berkongsi ke ba Facebook YFM Iban. Bisik poster tu dia Sam kena tak ke namanya cerita dia lagi Commodore SM nguji
3: macam agak-agak ni.
4: Macam agak pesan okay, pesan kata namanya
3: cerita
4: cerita kita. Ya.
3: sudah ya
4: cerita. Okay. Engkau kita hanya tadi kalau ngagai dur ya ke Nyelai.
3: Ya.
4: Kelebih lagi tu ngak ke Kalimantan kan Sam.
3: Betul.
4: Bila kita ke Kalimantan kan ke mayo ngasai ke ke Nyelai tadi.
3: Nyelai.
4: Ada ke Nundur rumah panjai kita hanya tadi ke rumah panjai kita ke Subak ke aku ke rumah panjai Papan tentu ya cerita mayanya Subak tentu ya mayuh meh ya kena lainnya
3: betul ya tin adanya lagi tua pan uliah berkongsi ke cerita lagi
4: nanti bisa Sam bawa kode mayuh ke kongsi ke dek bawa kode
3: mayuh ke mayuh. Cerita tu nil ne tang nama kak bercerita lagi lo bisa ke peninggal kita lagi
4: ya.
3: Galau dulu ke lagi ne
4: kada kena dai tu tu sim meh dengar cerita dek.
3: Oke, okay, udah tahu lagi meh aku bercerita nih. Ngarap ke bisik peninggal bercerita ke kita dulu meh. Ke malam tau ya.
4: Nanti kita akan dengar cerita Sam. Mana gue telepon gitu. Kau tengah dengar cerita Sam.
3: Nah, dah harus telepon lagi.
4: Engkau tu. Okay, ke bisik. Nanti kita akan dulu. Masa kita akan kudu.
3: Tahu ke dulu nih.
4: Dulu.
3: Cerita. Oke. Okey, peningah kami duai Daniel lagi nganti kita ke cerita ke malam tu lepas sebelah tu Neil mayuh sidak ya ke kawaknya di sedadu punya Neil ke cerita maya operasi Subak
4: ya
3: kau sidak ya ke udu Aminah malam
4: ngasu
3: berikan
4: orang Subak berikan Sam sidak ya bermalam berperahu orang Subak berikan ko benda menjadi yang ini ko ya laki dah kira kaki ko banyak tadi ya berikan malam sampai 2-3 malamnya tadi berikan ikan keulihannya tadi simpan mah simpan ba apa katanya tadi
3: ya. Okey, nguji nyawa terdolok kan Neil. Angka bisik utai kada tusi tu deh. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa wai?
5: Jata Ari Bintulo.
3: Oh, Jata Ari Bintulo. Au. Ya, bisik cerita. Tapi Jata.
5: Ada hujan Bintulo.
3: Amat.
4: Ain ada hujan.
3: Sama, hangat di Kuching di tuanya. Tang dalam seminggu tu suai hujan ga ditau. Nyu bisik bah kami ditau.
5: Oh, bisa kami itu nadai hujan nadai jadi buat nadai.
3: Kai dai ne.
5: Baik. Ayah, nanti malam mana ikut di
4: jam. Alah, pupuk lebannya.
3: Nanti bakal semai ke nganju angki.
5: Nanti ada yang
3: boleh tipah. Aman, aman.
4: Begini ke cerita tu ya. Ina nyata, ina nyata kita.
3: Jata.
4: Jata.
5: Jata.
3: Bisa cerita ne? Cerita kata si.
5: Cerita cerita. Cerita pandai aja tadi ke.
3: Okey, nanti ngawa. Au.
5: Ibu ke Subak. Rasa aku nak saya cerita dua ya ke nyaga. Bak no seberai rumah nak sedua
3: ya. Oh.
5: Bisa sebulan sedua ya nyaga dia Subak. Memang dia jadi penam-penam namanya. Tiga rumah yang mumpul penam.
3: Nyaga namanya jadi security.
5: Mula-mula semua yang nyaga. Nyaman dan ada nama nama. Nyaga lapa raja ke muka nama ladang nama. Nak ingat. Mula-mula yang seminggu nyaman ada yang nyaga dua ya. Udahnya. Nyolainnya bisa balas tidak nyamaya memula punya balas kalon mikir langkau dua ya.
3: Oh, neng.
5: Tahu tak? Tahu. Udahnya memang udah betabuk pada dua ya. Lebihnya semak na gak pernah mari dua ya ke bagong.
4: Tahu sepiak tak aja.
5: Tahu. Yo, tak ke ujung bulan pada terburak utai datai yang sebelah. Nenak baju buruk buat saya ke laki.
3: Okay.
5: Lepas dua ya, nanti takut. Nadalah langkau je. Aku ya, nanti ke hari pagi. Ini dua ya, kelari.
4: Ngetat diri dia.
5: Baik. Kita sedua ya, dua ya, jaga malam.
4: Nyajak, nyadi, bisa terbuka?
5: Kadainya jo kuda dua yang betul buat induk yang kepanjai buat baju buraya tu ya.
3: Awak.
5: Terbayar pernah mien aku ya.
3: Oh.
5: Dia pakai tu gembung, kuya melayang kuya gaya orangnya.
4: Terbayu tanya tadi pihak.
5: Aw terbayu bukan kena jauh dua ikan, no, tak kuya.
3: Awak.
5: Lama elak aku nusai tahun ni suba, anak guai, kau adik si buat kau, kau mana keluar?
3: Awak. Nama nak nusi kita rempo deh. Nama seduai nak nusi kita rempo deh.
5: Oh, tu duai nusi nya inuak gay, duai di minga aku deh. Nama nya mah tahu duai malu jakau.
4: Oh, jasa seduai ya.
3: Malu di ngau reh.
5: Wah, banyak waktu aku nusi, aku tu ke serkat aja.
3: Oh,
5: tingkat ya, muni kura. Kena tu panjang.
4: Maya potong film negara. Final saya potong ya.
3: Ah, maya tapi ya soalnya.
5: Maya potong tu. Kena panjang cinta duai.
3: Aman. Oh,
4: keningal kepanjang.
3: Okey, masih jatah anuan poi lah nanti bisa cerita tahun lusi meh.
5: Okey,
3: selamat malam. Nyak tadi jatah lusi cerita siapa tadi ibu ngayak ya Niel.
4: Saya ke ibu ngayak ya. Jaga jaga aspek pendam.
3: Jaga aspek pendam jaga hutainya tadi.
4: Orang
3: gagak au.
4: Gagak engka maka kan gagak ladang baru dah.
3: Engka
4: mayo tai ba ladangnya piko ke.
3: Au ya. Okey, jadi kangau tau ka? Hello, selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Siapa wei?
6: Orang Bidayuh
3: ke? Orang Bidayuh ah.
4: Hari ni tu yo.
6: Hari Pedawan.
3: Pedawan. Seberapa tu kala telefon kan?
6: Nanti kala tu terubah. Dia rindu kan ninga-ninga orang.
3: Ya.
6: Jaku. Kangen cerita dari empu.
3: Landi anak jaku ibane.
6: Sama yo.
4: Siapa nama tu tadi? Ah.
6: Ah, benar benar nama ne.
3: Ah, benar.
6: Ah, kangau tatai aja lah.
3: Tapai.
6: Tatai hari pedawan.
3: Pedawan. Lalu ya banyak keiban.
6: Kira boleh
3: lah. Okey, tapai. Nama teka kenang lo deh malam tu.
6: Kak kenang tu maya umur aku 17 ke 18 kenyak lah.
3: Oh, lagi bujang mainnya ni.
6: Lagi bujang.
4: Kira tahun berapa ya, tapai?
6: Tahun 90 95 yang katanya.
3: Oh,
6: 18 nanti SPM nya. Nanti dekat SPM ya. Mayanya lah. Kuto orang ke nanya ke berjalan malam bagi ka ya.
3: Bagi ka
6: malam. Kediri ya, Kediri. Biasa Kediri.
3: Okay. Maya umurnya akai.
6: Maya snapeng. Ya. Maya dupu. Adanya bagi tak entam nama ya?
3: Au.
6: Jika kami tahu kami dito bagi tak. Laban kami tu ba ulu sungai deh. Sungai enam lah besar sungai. Kira dua dapat, tiga dapat kenyal lah. Kira nyilai sungai ke, mudiak-mudiak sungai ke, mereka sudah balap pamak mereka.
3: Oh, ya.
6: Boleh lelabi ke kini.
3: Aman.
6: Tamu puak mereka ni puak lemai hari. Kira pukul 5, pukul 6. Nyilai ke airnya, nyilai sungai. Kian nyilai. Hari sudah malam, boleh petang-petang ke. Kira pukul 7 ke.
3: Oh.
6: Mu puak meh, mulu ke sungai ke. Mulu baru lah, mulu baru. Tadi nilai ya, mulu balik. Dan kita pamak, ya, pamak oleh boleh jual lagi. Karena mai orang tak pamak boleh. Kira nyangka bulan pamak mai orang baiknya. Kira mesti seluar itu bisi, so kian bisi juga mata apa mana. Kira macam begini ya. Bertindai mengawan sama
3: kawan. Musim ya.
6: Sekali tungkup no tanya apa mah. Kita kena kawak ikannya. Sebabnya jaringnya.
4: Tabir kini.
6: Tungkup ngau tanya adanya tangkap laban nye bunuh apa mahnya deh. Kita cuma. Nah lama pada suruh ke atas bisi munsang, okay munsang, okay
3: unturun.
6: Nah jauh, ya niki batang buluh. Nah niki batang buluh. Mindah ya, ngaji buluh tak ke agi muda ni agi bakat kena buang tang yang udah tinggi. Kok ketimbai? Ia sema amat ini dari ketimbangnya. Lalu mantap ngaduku buluhnya sekali mantap aja bang buluhnya agi caknya.
3: Ibu dah
4: lembut.
6: Buluhnya lalu labuh tangnya labuh terus kena lalu cucuk tanah baru. Tanya niki baru. Ia mesti 3-4 ini peninggi kita ya buluhnya. Lalu nurun ya. Nyokas semak ke ujung ko ya pantap aku. Nah agak kena. Menturun, sikit yang turun pada. Mudahnya. Lalu merejuak ya. Merejuak ngagai laban nyabak si anak sungainya deh. Merejuak ya ke sungainya. Ke lubuk minyak. Laban mayanya, aku tahu ngenaknya. Nama lampu tu. Okay lampu picit tu kena rupai. Lampu bakal lampu tembaga ngena minyak gasnya.
4: Kena orang angkat sebab kai lampu kebayar.
6: Nama tak ada kebayarnya.
3: Kebayar ukai kenya. Penting kena
6: minyak. Tak kebayar tak kebayar. Tu betai je betai.
4: Saya ni.
6: Lampu orang kira ngenapi lah ngenapi. Ya betul kacanya ni kan mesai betulnya betul minyak lagi ada betul sosnya.
3: Ngena minyak gas ni.
6: Nah, ini makan pelita ya. Temaganya kira mesai diameter ya 6 inci. Kita pengai belakang temaganya. Tanya pelita tanya. Tentu benar. Nah oleh kena air. Peci air pun nak oleh kena.
4: Padam.
6: Nanti kena. Yang padam cermin ke cover apinya. Ya pecah.
4: Kebanyakan deh.
6: Ya, lepo entolongnya ngelajok ngagai ruaknya deh. Aku ngau malik ke pelitanya ke kebukai dan nyuluh ke ya. Udahnya. Ya udah bisa kepok bunyi ya. Kan nikik ke renjan sepiannya. Baru aku nyuluh ke. Udah bunyi. Nyawa balik.
4: Namanya.
6: Okay, entolong lagi. Nah, aku nama aku tanya. Aku tanya ni besar.
3: Belum. Bebali.
6: Bekat dengan cawat. Bekat kemisya. Nah, agak. Dan lepas. Madah kedua kaki. Bekat keempat kaki. Lepas niki renjan deh. Jadi kita yang manusia niki renjan. Pen empat kaki ke pada orang. Nah. Ini bekat kemisya.
4: Bebali. Cawatnya. Mesai ya. Ini maka mesai mensia. Mesai mensia ya gambar adanya.
6: Bakal manusia. Ya ni kira renjan ya. Mana mai ya ni kira bakal nak renjan tanya bersepia tebing sungai ya.
3: Itu jam 4 ni ke.
6: Aku tu ni kan tak tergenung takut timbaan. Nah jadi kan aku punya bakal manusia tadi. Abangnya mana mencurang ni merajuk ngaji lubuk ni. Aku dah ambil senapang ke dah? Power senapang ke ni. Dah tujuh ke. Kira barukah musim pelita ni. Ya udah kena ke kerenjan ni. Nanti yang turun dah timbah aku. Kira jauh ni niat lah. Ternyuk memalik. Nganyan ni ke timbah. Udah nak. Apo? Mana cawatnya ke panjai udah kebekak ke ikon turun nak ke? Abang cawatnya, hei, sagap cakap Ya besar ya riung turunnya. Dan turunnya tadi nak tetap besar yang main besar apa bisa?
3: Aau.
6: Tang utainya besar lagi besar mencial.
3: Oh.
6: Tang ya terus nanti nak agak melek nak terus ya nikik ya. Tawat sikit pedas.
3: Aau.
6: Banyak. Lalu nyawa ya. Nak kena ira lagi. Udahnya. Ningal bakal bunyi guntur di sini ke? Bakal bunyi hujan lebat. Bisa
3: enggak?

0: taco, le have four, we say nam nam, cheer, beef, nah.
1: Oh,
0: Buddha. Ada malam, ada malam.
1: Oh.
0: Nah, jadinya aku yang tak kepelitanya, lalu gue ngika ke slide-nya, ke slide, bah. Mbaknya, datang kian aku. Mbak maaf, enggak slide. Oh, pelitanya, ada orang. Ulanya, ulah beralanya. Sama yang menuju ke pelitanya. Aku maju ke tebing, angkat peduku, ya lu ngilik kayaknya, udahnya. Wingku sekali, lalu putus terus pala, lalu putus, lehe dan akhirnya putus dalam 2 inci lah. Agi uling ngili kainya lehe.
2: Agi dua pergi.
0: Ngili ngili satu tanjung ke dua tanjung, terus ngili. Semua paku batas di tebingnya, main ombak mulut. Ujung-ujung ke rantai ujung ya ngetupnya disi buluh kemiat nama buluh kemiat kena orang inti ya kena kakak joran inti ya buluh kemiatnya tang buluhnya lagi muda ya lagi mudanya ya ngetup utainya ya lekat dia kuma ya tuh kali tubuhnya terus miliknya benar tuh pedang ujung kata saya kayak benda apa semula 2 kaki aja ke ngili batang tubuh ya apa lubaknya pergi ke harga baru ya palanya bang nangi gaya lagi ke namanya ke ngagai aku pala ya patah mana-mana aku sampai hancur gali tanah kubur lagi bat pala ya kan. Nilai baru ke lubuk dia nyiga tubuh. Belalang. Ya, sekali lah utai kayak gai dak mata oleh berbalik jadi pemakai. Lawan kami tu makai belalang kami. Nah.
2: Umpa kita ni. Makai belalang. Nah,
0: salah ini namanya. Belalang. Anak-anak ke belalang. Anak ke sawah. Belalang semua makai.
2: Au ne.
3: Jatuh kena daging ne.
2: Au.
3: Okey. Terima kasih Tapai.
2: Terima kasih Tapai ne.
0: Tapai.
2: Au. Ya, sama lah.
0: Banyak kita utai ke aku tu suah bagi gak kedai-kedai. Utai nemu berbali.
2: Au.
0: Mesti ke orang ba kawa babone harannya. Semak mana kabinya?
3: Cerita tadi
0: ni. Ada nama ne. Saya ni tahu balik jadi musang ne.
2: Ya.
0: Tapi aku lah, aku kesuagi kak jalan ke dari malam-malam. Kita itu, anak yang kita nangis dengan bunyi ke nyelai-nyelai. Jaga dia aja. Nanti kita berani. Utanya dia tahu berbalik jadi binatang, jadi pemakai kita. Aku lah, aku tuah mai.
2: Ya.
0: Suah amai kalau kita saja berikannya anak-anak takut menekut dengan bunyi
3: jelur ternyata ini
0: lalu berbalik jadi jelur jadi pemakai kita kita ingat giga kita ini nanti kita rari jadi ya makin rari ya
3: makin kak ya
2: anak rari ke ya
0: anak rari anak kurang semangat ngerintah semangat jelur-jelur dia aku lah suah agak saya jadi berbalik. Yang itu 4-5 kali lah. Dengan bunyi itu nyai-nyai nyulu lah. Sikit pedak nyetok. Berat pedak sikit pedak.
2: Alu tim.
0: Yang ini berendamnya.
2: Alu timbak tahu tak kenyak ni? Timbak tahu?
0: Timbak tahu ke? Nanti ya tahu timbak aja. Tahu ke berbalik nanti ya labu. Nanti biar ya atas ni. Nanti kita timbak. Ya labu ya. Tahu juga? Medak-pedak nama ke labu. Yang kaya berbalik jadi binatang. Nanti kami segi makai lah.
3: Nampak aja aneh. Nada yang ngacau aneh. Nada yang nama-nama anak.
0: Nampak kami natai lah.
3: Nada yang
0: tau. Pikir kita itu anak pikir kebukai. Pikirnya jalur aja.
3: Nada yang terbukai jalur aja. Pihak aku kita anak.
2: Pemakai punya.
0: Ada yang semangat banyak ngeri ke semangat.
2: Aman.
0: Menggam semangatnya.
2: Ya betul. Okay. Okay. Terima kasih.

0: Okey,
1: galau tu. Awak
0: malam hari tiga bertemu baru?
2: Awak ya, leh nanti bersih
0: mangat temu. Okey, okey. Awak selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Okey. Tanya peninggal kita bangsa bidayu ah ni. Apo?
1: Hari kedawan.
0: Awak ah. Ta munyi kita itu joki ban ne. Ti tua tompai temu munyi ko bidayu ah ne.
1: Mimin.
0: Okey, halo, selamat malam. Ya,
3: selamat malam.
0: Ya, apa kabar?
3: Aku tu nyo madah ri rek dah. Aku tu tadi.
0: Au.
3: Penandes ari yo menua nya. Kai gari ri tau. Nah, madah ri rek nyo dia ba Semarahan ke tu tadi.
0: Oh, di Semarahan dia ne.
3: Iya, Semarahan itu.
0: Au.
3: Tu tu lama kada dia au gari tau.
0: Au. Bisa
3: nyo belah tawun ke dia di tau. Sebabnya ko tu nya sekolah. Sekolah ba Bedi tau me tu tadi.
0: Ba Semarahan dia.
3: Ya kok. Iya, ba Semarahan itu.
1: Ado gawak di tu.
3: Tanya. Alo gawak di tu.
0: Oh. Au, kira nya di Semarahan menya deh.
3: Iya, menya tadi.
1: Alo nguai orang ke orang itu.
0: Au.
3: Bedau ga.
0: Au. Sabo aku kia menya lah.
1: Au. Nak jauh hari nyawa.
0: Okey, Fernandes. Nama sebenarnya tu kalau telefon kan?
3: Nah kalau
0: ni, rubah ya tu ni. Okey.
1: Nama teka di tusi malam tu, Fernandes.
3: Bisa juga cerita tu tadi. No palan no lekuk sekolah subah metau, bet Semarahan itu metau.
0: Okey.
3: Ngai aku madah di ni yang lainnya.
0: Ngai
3: kurangnya takut kini ninga nya belum budak ke apa ke.
0: Nangawang tinggal dan usia nangawang. Ya, mayoh mau orang ninga malam ke program tau.
3: Amat ke?
0: Ya.
3: Amatnya betul ni DJ.
0: Okey. Aw.
3: Ngadi bisa. Alai tau tadi kami bisa pengrami malamnya alai kan tadi ada yang angkat ku kaban ku tu dua kami dua jam me angkat nyungai ngau orang pegeriamnya gi le angkat me dua itu mupu lipa ati dire em tadi lipa amnya nyunya kaya ko detu lipa yo de tanya ni ke kami dah banyak kage uliah dituju ke namanya rooftop kurang. Rooftop tu tadi gila tujuh bala kami tu tadi. Lipat kami dua atas tu merandau mayuah macam merandau tadi. Ya pengunjung-unjung ya laba kenunga di si dinding ya tadi. Ngeraro itu tadi. Sama tanya pokok ke medak tua ke ya.
1: Tak buat dinding.
3: Putin aku tu palak ya. Pusien ko puteng puteng dinding menya tadi. Pusien ko palak ko pedak ko. Tak ino buak panjai bawah bawah buak nya apo.
0: Okey.
1: Ba rooftop nya tadi.
3: Dan nyok kek. Ya ba rooftop nya menya tadi. Ba puteng dinding nya. Nenyo na lama nenyo. Nyo mikir ke tanya iman jenis si jam tu tadi ko jako. Nenyo sekejap banau-banau denyo nalamo denyo ngeraro baru ke kaban ku tu tadi. Namo nyo tapi malik tua tenyo. Ya ke bulan me nyo ke tertereang ke. Nyo ke tertereang ke bulan nyo malik ku nak ke ku imajinasi jam tu tadi. Denyo bulu bulu pegau tu nyo nyergau
0: orang.
3: Tanya go, pusian ko, mula sepiak ibaknya pusian ko, menjenasi jauh tu dah pada aku. Yang lama nanya pusian ko kanan, ya baru ke nyo. Musian ngui yang tersingit nyo, apu balat metuk ke ko menengah. Nama menua ngerara tu, ko, pulai tu, ko. Anak itu gitu, nalah, tanya ke ko, menak ke ko madah, nak ke ko madah nyo. Kenyok tadi. Nak ke ku mada bisi utai ke nama ke. Ting positif pejok lemah nyok. Dia nyok nurun ke mada tadi. Sama ke bilik nyok. Seramanya tadi nyok. Bak seramanya tadi. ញ៉ាំតែមកបិលាក់ញ៉ាំតែមកដែរមកគោណាមកមនងរញ៉ោកកោមិនងា
0: អោ
3: អូតៃមិញ៉ោកកោអ៊ីណោញ៉ាំរីកោញ៉ាំផ្ដោកោអាកុំដោមិញ៉ាំនំដោញ៉ោកុំដោញ៉ោកោញ៉ោញ៉ោតញ៉ោមែតតៃណាក់មូនីកទូដែរអោ
0: អោ
3: យោកបិលាក់ញ៉ោណាំបាបារោរតបណោះឡៃកមិនវ៉ៃអោលីប៉ាណោះបិលាក់អោញ៉ោកូនសំបីដោមែងារ៉ាប់ខ្នារ៉ែណាមកូនណៃអោ
0: អើ
3: ណាមកមិនវ៉ៃអកូនណាដៃក៏ដាំពីមីពីតៃញ៉ោ
0: កូ
3: នញ៉ោតើវិញនៅអត់ទីដោមែងញ៉ោញងក់មិនវ៉ៃក៏ប្រណៅញ៉ោតាដៃ
1: ណាកោញ៉ោញ៉ោមិនជឿតញ៉ោណា
3: យោ
1: អរិបុកានណៃសួយ
3: ទៅដោញ៉ោ
1: អរិបុកានណៃកាលមិនដាញ៉ាបារុស្នួយ
3: ណាដៃតែមិនញ៉ាំចោណាឡាមកណាឡាមកដេញ៉ោពិសីណាណាមកសូរោអោសូរោកមេញ៉ោ
0: តែ
3: ពិសីមកសាំងតញ៉ោញ៉ោដេអាយ៉ាសុជីញ៉ោតាដៃអង្កោពិសីរាងកណោអស្ទរិយោកាគេនេណាណមោឡា
0: អោ
3: មកសាទូដាអានែងកកោដាក់ទៅដល់គេលីប៉ារីទៅកុំនឹងអោ
1: អលុណដៃឌីអ្គីមស្ដួយដែរ
3: ណាដៃអ្គីមមិនវាយ
1: អឡាស្កពនឌីអមញ៉ា
3: ណាយោ
0: អឡាស្កពនឌីអណា
1: កងងងីនាងស្ដួយគេនិយាយតែញ៉ា
0: អោ
1: សមដួយកោ
0: ណៃ
1: អណ្ដា
0: ណមងឯកតោអី
3: កោបាសាយ៉ាងគីនីអ៊ីកោតោអ៊ីកោណតោកោ
0: ណមងឯកតោយ៉ាងណេហ្វណាន់ដេស
1: អោបាជូយបុរ៉ាតារីណែបុរ៉ាតែកណា
3: ណាដៃកម៉ៃយ៉ាងអាចោ
1: កម៉ៃយ៉ាង
3: តែលោមអឺឆ្លោមបួយអាមកបើកអូលេបដោតែលោមបុលានកតកាយង
1: អោតែយ៉ាកម៉ៃយ៉ាងអាចោណែ
0: អោ
1: ណតូតតាំបែណារងាតាំបដោ
3: បដោណាមកបដោលោមបុលានកតរាងមែនអោអីកាកូនយកតែលេងងាត់កញ្ញោ
0: អោម៉ានញ៉ឹង
3: អ
0: ោ
3: យោ
0: អូខេ
3: អូញ៉ាដាក់ធ្វើតកូវិស័យក៏ធ្វើតបកៃឡកគឺដូចអារីក៏មកតែបារោ
0: វិឡានូសីបារោក៏ហ្វណានេសណែ
3: យោអូខេ
0: អូខេ
3: អូខេអូ
1: ខេហ្វណានេសសួស្ដី
0: ឡាមឡាមបាឡាមអូខេបាយបាយយ៉ាញ៉ាហ្វណានេសសារីកោតសម្រាហានេម៉ាឡាមត
1: យ៉ាជិតាយ៉ាបាមកយ៉ាងគីប្លាជាសូបាកូយ៉ាស
0: យ៉ា
1: ណាំបោប្លាជាសូបា
0: សេតបដកអូតៃកញ្ញាមញ៉ាណេណែអូខេអ
1: ូខេតែងងកពនិងអាសិកោតអ
0: ូខេហាឡូស្លាមាត់ម៉ាឡាមមីយ៉ាស្លាមាត់ម៉ាឡាមហៅសាប៉តដែរ
4: អកូតូសេរ៉ៃរីសុមេណាម៉ាន់ស៊ីបូ
0: អូសេរ៉ៃរីស៊ីបូណែ
1: កាលាទូរស័ព្ទសម្រាប់តូសេរ៉ៃ
4: Baru ya masuk
0: tapi oh.
4: Peninggal program
0: terakhir itu. Aun eh, okay, Sirai. Okay. Oh, peninggal kat rubah kat tahun eh. Mm-hmm. Okay.
4: Sirai ke mesti cerita ke utai ke nyalai dek buah bunga tu.
0: Amat.
1: Aun, kini ke ceritanya Sirai.
4: Aun, jadi perkara tu nyata di berapa alam tahun 1977 sebab.
0: Lama amat yang dah ni.
1: Lebih 40 tahun dah. Sampai 50.
4: Baru pembinaan.
0: Oh.
4: Oh, okey baru lah. Tahun pembinaan aku tahu ni. Jadi, tu nak di bawah menua, bawah sungai, sungai Naman, bawah menua kami di Ampu.
0: Oh.
4: Jadi, sekali hari aku ngintai, bawah aku coba sikit, kamu ngintai. Lalu, kami kami semua pun, timanya hilang, saya ngai, mana sikit kamu ngintai ke?
0: Aman.
4: Oh, minta nak jauh tak? Lepas yang minta dari rumah adalah minta dulu ngoi rilu. Jadi lemahnya aku minta kili rumah. Jadi dua aku kenginta nya. Nanti kami semua ninggalnya. Lemu kami menua tersebut ianya rantau selabi.
0: Rantau selabi.
4: Oh, bertau ya kebanyakan rantau selabi. Lepas bawa pala rantau di silu buah. Lalu bawa tisi seberai kanan undurnya pendam selapi nak pendam lama pendamnya. Jadi pendamnya yang pendam lama ya, ada ditambah hari tahunnya subuh sampai dia tu nada lagi orang nambah Berarti nadek ki urang parai dan juang kiap ya masuk kota deh.
0: Awah.
1: Dan pendam lama nandar.
4: Jadi hari pala rantau banyak ian kayak lu bubuk nangat labi udahnya. Oh nyak lidnya dia menua nyak kemai rantau selabi.
0: Aw.
4: Jadi aku kenurun nginti tu kira ya pukul 4 lemai. Lepas kami menua nanti kami nginti kira pukul 3:30 ya. Ada mai api kira pukul 6:30 pulai deh.
0: Aw. Kira nurun dah lama menyata deh.
4: Aw. Jadi lepas nginti nginti rendam sedikit nalan ya. Mungkin dia berendam di ni. Jadi aku tu tadi kili aku jauh, aku kili.
0: Oh,
4: kira ke baru buat nak babi aku berendam. Lepas ukai rumah, ukai nama aku banyak jauh. Dan nangas babi tu aku kami niaga pemakai nginti nyala. Ya aku yang suka padan semua rumah kita ke rumah kami kacau mayanya. Ini dia aku rendah. Dan yang alah aku berani lah bisa orang tu orang yang kayak gitu deh. Ini kak aku petang hari. Kak aku pulang aku. Mana yang aku kulukin lagi buat pendam ni tadi. Aku tu bakat ni. Mana yang kulukin aku tu delay aku tadi. Lepas ni rantau orang. Aku mendang lah. Ini rantau nak panjai ke? Pernah aku kan, kira aku isi api.
0: Aku
4: kami menua api palak katanya. Kena ya, api palak tu ingat besar kelipanya. Nada cermin, nada semua minat kita baik ke tim. Api palak tu dia dempah buat palak. Nak pegai kita nak jari kau.
0: Api palak kau.
4: Dia dengar api palak. Palak rantau, bahas berai pendam. Kau pun baik aku pulai di sini udah kemudian dan nama lagi nyepetang gak oh nyepetang apa aku kena ada ini aku baru baru ada ya punya tadi
0: baik
4: aku pulai aku pulai mah aku gadai gadai datai aku dia nadai gini
0: nai
4: tahu dan tadi kayu lah juga aku dari kesini udah petang ya udah pukul 7 nyokap aku 7:30 lepas menunggu ai namanya sigi mayanya sebagai di kampung-kampung sigi jam 4 ya petang kayu-kayu pun dapat rumah dia muda lalu 7:30 nyokap aku lahan saya ikutin nanti ini akhir kok jadi ini dengan si tadi ini nak aku ni aku nak nak aku ini nak aku nak mau di nanti ini yang nak nak ini dia tadi dia ni kau pun benang selabi
0: ini
4: berani nak ada pakai nak aku nanti nak kau pun bisa sebut aku sampai ibu kami bisa ini ingin yang dulu aku tadi kau pun
1: kepada adik tadi
4: sudah sudah mati ibu aku nak datang subah tu lama tu jadi bisa ni yang tadi nak aku ya nak ada ini yang ngintik dia dia ngintik depan naik dia tadi kok ini akhir aku aku lalu terketu nak aku dia tadi kok nak ada orang ngintik berani mandi lawan kok ini akhir aku jadi hari situ pun bisa orang mata ini ingin aku nanti ngintai bermain aku sudah ya. Mungkin ada main ngintai aku tu tadi. Lepas tu ya, kita selalu nurun ngintai tu tadi. Sekarang ada yang nyok menyingkut aku tadi. Lepas kita ke berbuat dua. Lalu dulu aku lo pilih kian. Murah aku bisa kau kena bagian satu segi bisa orang itu. Jadi nyamai cerita aku tu tadi. Ukai aku ngomong macam di pantau ukai nama-nama lah ukai tu ukai kenyelai baku lah aku kenyelai menian bisa api berapa tu terang aku ukai ta ngilas aku tu menian kau
1: tak pedah nak ne pedah amat tadi ukai tu ba ne mata tak tinggal lain nak lah
4: di palok ni ketika dia nak ada benar dah dia ibu nak aku namunya sikit tenapa orang ni dia
0: Vietnam
1: Ibu no nya bisa no nanya empo tu tadi yo. Udah nya bisa no nanya ibu empo, ibu no empo tadi.
4: Mak aku nak ingat wah. Lepas aku murah nak kira tu nak pergi lagi.
0: Tenuan aja ke meda ya.
4: Aku ke meda api dia.
0: Oh, alung meda ini indangnya tadi.
4: Mak aku meda pun boleh. Tapi dia kepada aku. Terakhir aku nak ya. Saya kira ni lagi.
0: Okey, peninggal kita Sirai hari Sibu tadi ni.
1: Hari Naman Sibu. Lama cerita ya dah Sam. Semak 50 tahun kau dah. 1977.
0: Pemerintah memangnya kau ya. Mayanya nang maya umur ke bekenya nang udah nemuk tanah ya ni.
1: Berikan inti.
0: Ya.
1: Kau terbuka ya mah?
0: Aw, tak takut. Mayanya dia tahu merina makai. Okey, habis lagi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Sam.
0: Selamat malam.
5: Siapa yang
0: jauh di? Ini ya? Ini ya, malam tau.
5: Malam adanya aku, Sam.
0: Apa je?
1: Apa je ni?
0: Apa je?
5: Hari Sibu.
0: Hari Sibu. Nama berita apa je?
5: Mana?
0: Mana, nih?
5: Okay. Maka selama dah pegawai yang biasa doai
0: ini ya.
5: Mesti cerita kok. Kira lagi baru itu. Tahun 2017, 9 tahun tu dah.
0: Sampai nyentuh lama nak nih.
5: Kita ke malam lagi gawai diri keluarga jalan tengoman yaskin. Jadi ketau kita nak entuk nyai na. Baik ban ketau nyalai naik lah, tapi mesin ha sama ke mesti undang ke ya. Hai berterajang. Kau itu ngai mian hai berterajang. Menuanya bukit lat.
0: Bukit lat.
5: Nyalai ngagai penguasaan lama saya kerjanya baru tas lama dia ada kutu malam balik kerja balik ke kawak dan ya baik bahan kunya sem dan pakai hari minggu dah sem ni nak ada kawak dah baiknya lah nanti air dakar sem air dakar nyempuk satu setengah dah punya koko na ya oleh anti wanya kami tiga lah dari kaban ku siko nyengai negara mai ai ku dekah mai dan langkah mai ku namanya kira ke setengah tebiang banyak lebih setengah mana dekah na ku satu setengah anu lah nyala lebat mana dia bisi undang gitu undang ikan undang galah kita oleh nyala mampu aku temen dekat bandar aku satu setengahnya kira dini hari dah lamanya
0: sedua aja
5: dua aja tiko nyengai lelak lelak jam aku dah dekat dengai perengai ke tuanya maunya namanya tengah malam sebenarnya tua jenak di Indua kira kapan di desem tanya kapan aku nak tahu nak kau yang aram aku ya ke nang awak lagi di jalannya berat mah. Tiga kali ni bar dia perang. Nyaku ngengau ya kira rumian mah tuang tuang pati lengge undang. Atau nyaku nyalai kau minum minum minum biang kiri. Kasih aku mendaya tu kau kau minum ay. Lu nyaku nyalai dah tiba tiba kuliah undang kau di undang galah undang min undang telu nyaku mah. Nah bawang ni sama bawang nak pesai bawang tiga itik sungainya bawa nangganya lah kili kili itu dan yang katai bawangnya lapas mata le dua kali kami lagi bawangnya hari le punya pulau dan yang nak kena bisik bukitnya nak kan tu tinggi bukitnya dah sem Ningal lah
0: eh. Ningal. Ningal.
1: Rindang ningal.
0: Ningal lah cerita.
5: Tiba lah. Tiba dia. Aku lah. Kami lah dah main duko lah. Duko dah dia nama dia temu tuan lah. Boleh kita mantau tu nama. Boleh lagi lagi dia temai jalan metuang jalan. Udah nak tanya pandak tadi. Tengok tiba-tiba. Kita melihat makau tu kili kita bukit nak bukitnya tinggi bukit lan sem nak tinggi entah aku bersih orang inti apa menginti air dekat tu ada mau tanjuangnya kau nak bersih batu ada bawa jauh batunya ke benuang kini nama menikau ginti ada atasnya dia tinggi tau lu ikut doanya miat pada aku apa nak miat penginti setiap kan
0: itu miat ada miat
5: pada aku ke kapan aku nak bisik orang siapa langsia anak dek mata dia menerai dia menerai di atas aku mau lihat ke atas muda ya mula tengah kami dua yang mula pianya kuning dan nak tikau menginti nama tali ginti kena kapan aku sikonya nama orang tu main-main ke kalau nanti dia kini ke aku nak bersaing nyawa aku dia nak maliak baru aku pada gaduang api dia nak gaduang ke desim dia nak lu tinggi bahasalah tu aku buat tu aku nilai aku nak nangis tu masanya aku nak takut amat aku ya aku pula aku takut aku nak bulu palanya nyergo dah bulu bego
0: amun hau tak bekenya ko deh
5: au
1: ya nikah
5: mula ada nyapinya mula ko ni yang gadung ya tarik dia jala dia riat jala ya ko sangka ko ya berani
0: au
5: nak ke berani ya ke takut ya ke berani nya nya jadi dulu aku kita takut nya dulu diminta nanti rawan nanti dia mau tanya sama mau nak dia nak tabukiannya bisi sen ya bisi pun nya dia deh
0: au
5: tetap bubu yat punya alai tanya lesap.
0: Oh, namiat yang tadi yang nari pada agi ne.
5: Nari pada agi.
1: Lesap bepun inya yang tadi ya.
5: Tak bakal bukan bakal ribut ne. Tinggi pun inya ne sem. Mulai dah aku salah tu aku nya jengat belum pala belum pala. Dengan dia nak muni lagi tarik jalan nak lagu lagi jalan ikan dan si dengan lepas ne. Ia dah tanahnya di dia.
0: Rebuah
5: nama rebuah mangga aku tadi. Ni aku apa nya kau aku digau pulai kulu ke ni. Namanya air juga pasang ni. Gerai kaki ni dua itu tadi. Oh dia nak melihat baru. Budak kena lagi apinya. Nah, buat mau tua ke sana yang kau mai yang nanti ya lagi ke gua tua melihat. Kurang tua ya kau.
1: Nak melihat ke belakang sedoi.
5: Nama dua melihat ke belakang. Rumah rumah rumah rumah. Ni nemu undang kuliahnya aku oleh tuan tanya habis siwa habis nyau
0: okay
5: mantai
0: boleh ke boleh ke menua baru
1: mayu ada oleh sedoi mainnya ada oleh sedoi mayu mainnya
5: tiap lepas ke bagi kami dua bagi dia tiga kali melawak deh
1: pamannya deh
0: undang tadi ni
5: undang nama deh undang berkuat menyakit itu kebo punya
1: kebo
5: ikan bawang mietnya bangak menyakit campur punya dia ni nama jual jalan au jalan nak dulu ada tarik kita dai baik dari jangan amat mus mengat yang aku itu au lihat dan anakmu itu terap tingkap aku ya kurang nama tu terap tingkap dia tu aku kurang tua aku nak bunyi ya
1: Tak belanda mas doanya tadi dari harinya.
5: Iya, naik mandi, nanti mandi tanya, mandi buruang datai mana, bah luas sekali kawah. Dah aku bapanya kak aku tiga, tiga pagi deh. Nama ada aku, tanya bed nyau.
0: Kacau tay mas doai itu, kira kacau tay mas doai itu.
5: Iya,
1: nanti ni
5: ada kita mimpi.
0: Ada kita mimpi.
5: Iya, tak kang ano, kurang nak mimpi ya. Iya kang kacau deh. nanti akan uluang yang baru saya tambah itu mimpi kurang tahu air banyak.
0: Nanti
5: banyak ya.
0: Nanti ngacau.
5: Nanti bakal tanya jahit nungau belakang ke dia nama sang deh. Iya, fikir ngano deh. Kita mulia ya, kira mulia kita ini.
1: Oh, ne.
5: Oh. Okey, lainnya aja Asim, Daniel.
1: Oh, terima kasih.
5: Iya, kan,
1: ya? Oh, iya.
0: Oh, Daniel.
5: Okey, cuma malam itu dah hilang. Nanti kita terbukai ke bisik, kita terbukai ya.
0: Okey, ya, PJ. Okay. Terima kasih, ya, PJ.
5: Ya, sama-sama. Selamat malam, kita sudah,
1: ya. Ya, selamat malam, PJ.
5: Selamat minggu baru, ya.
0: Okey, selamat minggu baru. Tahu, telefon baru.
5: Ya.
0: Okey. Ya, tadi apa je hari Sibu tadi ni? Nang sebuah buku lain kau kita yang tadi.
1: Ya.
0: Regular customer.
1: Tadi. Regular customer. Sigi mesti member deh.
0: Mesti membership.
1: Program kan?
0: Tu membership semua hidup itu.
1: Nada yang boleh lari-lari.
0: Nada boleh.
1: Sigi ada register semua hidup.
0: Mayu lah sih dah ke membership semua hidup. Sih dah ke Peter. Awaknya ke sih dah Nain. Awaknya membership semua hidup. Ya. Sih dah ke Leo.
1: Ya.
0: Tak malam tu mayu sida orang baru ganil ne.
1: Bisi gene. Bisi 3 5 kini.
0: Ya, orang baru
1: mak ya. Tadi.
0: Okey, nak berasa jam kita nyo datai ba jam ke penuh di tu. 5 minit dah lepas pukul 11 malam. Kira lagi sejam lagi meh kita mulai program ngengam semangat tu. Kami dua di Nil lagi nganti kita ke dekat bertelepon eh Nil.
1: Ya.
0: Jam ke penuh di.
1: Jadi bekas lama mah ya telefon kita yang ada berubah.
0: Au.
1: Lagi bekas lama dua arus telefon disedia ke ukup kita semua ke malam tu.
0: Ya.
1: Mayu ada peninggal saya berapa ikut dah.
0: Nyukawam PJ tadi. Nyukak 10 ha ya. Cerita ke malam tu mayu cerita hantu malam tu ni. Engkanya tema malam tu.
1: Tema cerita hantu.
0: Engka sida muda de bakal memanang ni.
1: Ya. Sedangkan ngaso ke takut.
0: Okey ni sawat Kang Out.
1: Selamat malam. Siapa tu? Hello.
0: Ya, hello. Selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, 8035. Ni. Okey, hello. Siapa tu ni? Okey, angka bisik penanggul sendiri kan awak tahu telefon baru. Angka bisik cerita ke malam tau ya.
1: Kongsi ke cerita. Okey, okey semina ngena cerita tu kan nas.
0: Ya.
1: Ada bisik cerita tu, cerita tu ke dan ada bisik utai ke ngenggam semangat ke bukainya tadi. Tahu ke berkongsi ke program kita ke malam tu.
0: Ya, ya macam-macam eh utai ke penusah kudah kalau di tapi di asai kita Daniel. Maka penusa hangu sekini babadi ba jalan alun nang banyuah orang ke udah nusi cerita ke bekenya Neil. Okey, hello. Hello, selamat malam.
1: Hello. Ya, ya kita ada itu nasan.
0: Oh ya. Hello, selamat malam. Okey, kadang tadi bisi penanggul ke tanya line sida ya Daniel. Udahnya muas ya. Kak ke nyadi.
1: Ya. Namanya tadi penanggul teknikal menyaksam dan yeah. Kita mutar kena datang minta ya telefon baru ke. Tanya mak dekat kunci ke cerita ngau kita malam tu.
0: Dua kali dah telefon bisi nah tu ke tu si nya ni.
1: Bisi dah utai disimpan ya lama dah disimpan ya. Bapak Sam.
0: Au ne. Okey, ya seraya ke tanya-nya tua nyengok sidak ya ba Facebook ga Neil. Ke malam tau. Oh, mayu ga udah. Okey, bisa itu ne. Lagi tua nyengok sidak ba Facebook.
1: Okey.
0: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam. Ben, ma
0: berita sen. Oh, berita cukup mana tau. Siapa tu dah?
1: Siapa tu?
6: Sepawi tu Sam.
1: Sepawi.
0: Lama anak dia tinggal berita dari Sepawi.
6: Mama pas penguat.
0: Lama.
6: Kena kedama pula dari kebun. Lelah nak sepulipuan ke lagi.
0: Okay. Lama tinggal nyawa. Tu, mana hari kita Sri Aman?
6: Mana hari tu Sam?
0: Ne.
6: Hari itu panas mas, hari itu tadi.
0: Okey.
6: Jadi cerita si Teh tu siam.
0: Okey.
6: Kedam tu ama sudah cerita tu si dalam 5 bulan tau.
0: Tahun tau.
6: tahun.
0: Nai.
6: Jadi kami dua emnya di.
0: Oh.
6: Jadi ke Bandiko Balinggaden.
0: Oh.
6: Kami empat murunyala.
0: Oh.
6: Murunyala ke Sungai Linggar.
0: Oh, Sungai Linggar okay.
6: Oh.
0: Hmm.
6: Okay nyala, nyanyi okay nyala bumpan nyala rembang ya.
0: Oh, nyala nama ya?
6: Jala seperti di kau ada rembang ku kita eh.
0: Oh, aw aw.
6: Nanti kami empat mana tahu aku tu beriba kami ingin 15 kena.
0: Tiga ikau kita.
6: Empat kami.
0: Empat ikau.
6: Oh, sudah tiga nyala aku beriba kami.
0: Aw.
6: Aw. Nanti tega nemu je. Tengah kebantian nemu mayu aja go.
0: Hmm.
6: Balap malah menuanya.
0: Aw.
6: Penguruan dia tiga-tiga berdarat mas kuto nyong main perahu ya kamu
0: aw
6: ikau ikau buli tiga ikau empat ikau sekali ni bar sekali nyok ni kau pernah kocap saya kerja kamu empat
0: okay ni
6: buli ahmad
0: buli ahmad
6: malamnya aw buli
0: aw
6: kali kemudian pengujuan dia siam tiga-tiga bahaya punya wah meninggal ke kuli
0: aw.
6: Hai, no, no, no, kepasayang hai, ada.
0: Awan.
6: Sekali kode siam. Teman, cari, jago, ada pahit. Ada pahitnya, ne?
0: Okay.
6: No, siap, mana mencuang perahu, aku ni kode.
0: Okay.
6: Aku, mana mu, tentu genggam, mamak, genggam. Sama saya dia ni berdaya saya.
0: Okay, saya ne?
6: Itu yang mencuang perahu, bapak, kaku. Kau nak, nanti. Nadai mau telefon melantuk enggak kau?
0: Aw, aw.
6: Okay, tergenggam mama semangat. Nyam nyabi kau mada. Eh, anak tengah mana? Tengah kemana nengga perahu kan aku?
0: Enggak
6: tinggal. Tapi ten nak mau lagi aku. Ten nadai ibu bagi percaya
0: nama.
6: Tapi ingat mesti tinggal. Kita kau gay perahu kau kenun doang dia.
0: Oh, kan, kan nak gua perahu nuan.
6: Kan nak gua perahu ada pahen nuan, dah abang ada pahennya, ada pahen, nada tanah dia nih manjar baruak ya.
0: Okay, sila tiga ikut tadi dah.
6: Sila tiga ikut nalar dan tu berapa jauh dari aku dah. Abang aku main perahu kami.
0: Sila tiga daik dia.
6: Daik, abang dia sembang baru baik. Okay. Tiga jauh kaki
0: dah. Amat berani kita dia.
1: Lemu time yang jadi.
0: Amat berani kita dia akai.
6: Segitu nurun kai ni bau segitu nak nak nak perahu siku mai perahu kami tiga.
0: Aw ah.
6: Sudah tiga tu ni bau ni barako ni tiah sudah tiga.
0: Aw ah.
6: Ah kai ku mendak jago ada pengen cara perahu nya nanti nya lancar nanti kena segitu cara aku empat jago aku empat bo. Nah dai jago ke ngalau ku tu
0: kai. Kita dia ne agik berikan ne sepawi.
6: Agi, agi menguah kami itu berikan. Dia tu mungkin perit itu kami buat ini bijak itu.
0: Aw, tajak jagonya mayuah agi ke mayuah ke kita agi kan? Eh, nadei irau kenyal kita ne?
6: Nah, dah itu irau yang tua tua.
0: Aw,
6: baku, nadei itu irau nya.
0: Nak ngacau apa? Eh, ne?
6: Nak ngacau apa? Mungkin tak kuning, dah kurang.
1: Jarang enggak. Kuningan bagi tak dia ya ke bisik kesnya ne?
0: Aw,
6: Laban nanti bisik kuning, si bisik ke Tegal. Bisiknya, tapi nama nanti kuning, nanti yang tahu. Nanti tu, bapa rumah aku tu TCI, buat tanya bijak itu. Tiap-tiap ayo pesai, minta aja tiga empat ikut baru lah.
1: Ngedai diri dia.
6: Sikit ke alih dah bermain bapa rumah dia ada. Nah, apa pikir kita itu, nak tanya dia, ya. Abang, dia juga pemakai, kita yang tak pemakai, kan?
0: Ya. Amat ne.
6: Amat lama aku nak telefon saya mas kai.
0: Okay, amat lama sepawi nak telefon. Aw.
6: Okay, jangan mana kau meretuan gerak kai kasihan.
0: Terima kasih ke mas. Terima kasih sepawi.
6: Selamat kalian bidai kasihan guys roy.
0: Ya, aw benua orang ini bidai deh tau. Okay, selamat malam sepawi.
6: Okay, selamat malam.
0: Okay, ya, ila bertemu baru. Okay, nya membership nya ni.
1: Membership nya.
0: Regular customer nya. Okay, 8035 atau nama nguji baru tu ni.
1: Ya, yeah, hello. Selamat malam, hello.
0: Nak uliah betul ni.
1: 8035 atau apa
0: benda uliah. 8035 atau kira ngenyadi menyawai. Ngenyadi nya tadi.
1: Aku ke mana Facebook tu Sam, okay. Daniel J. Brody tu macam cerita ya.
0: Oh, bisik ni. Okay, Neil.
1: Semadi ke ninga tu ke nusi berkawan dengan UFO tadi ku ya.
0: Oh.
1: Ya kala agak terpeda ke tanya laik balangit maya malam ku ya. Tait ke nyadi tu 2019 subak. Deriba ya. Hari miri ke ni ya. Empat ke ngabas ni yang bertunggal ya ku dan adai ku ya. Dan kira pukul 10 malam bekenya benung mansa jalai tusan bekenu. Tanda muka-muka terpendak ke tanya laik batas langit. Nak terbaik ni Sam tak? Tanya-nya.
0: Dia aja ni.
1: Nak terbaik. Ba atasnya membak tunggak ke atas tebian tasiaknya deh. Tebian tasiak tusannya. Dan yang ngalah nanya pada ya aku ya. Baka segitiga bisi api curak biru, biru pudak dah. Biru pudak neon, berpusin suri bersuri-suri aku ya. Bukannya menggambarnya aku ya. Tergenung ya. Sambil ke deriba menang tanya tadi. Donya bisi dalam lima sekian bukannya. Lalu lesap. Lesap tekalannya aku ya. Sekali mata aja. Ninggal ke baka bisi ikut lampunya. Atau nombor aku tak pada itu. Laban tak itu kalau laju dah. Yang mendalam hati ya. Segi nanti kita bukain itu aku ya. Hantu segi ukainya aku ya. Dan yang tadi nak lama. Dan yang ninggal rita batu tusan ke baka kuda. Ngirup airnya deh. Lalu runtuh aku ya Sam. Kadang nak bisi dua sida alien yang sangkai kini aku ya. Atau ke kena ambil sida ya sampel. Dari batu kudanya tadi deh. Nak dia ngenggam semangat asai aku ya. Dan asalnya laik ko ya. Untung laban terpendak ke UFO mainnya. Aku bisik ke namanya tadi pasal batu kuda ke ngirupnya Sam. Kalau aku terpendak medaknya ngamu mata kumpul ku kalau medak kia sebab aman kudanya aman kata nama bekal palak kuda ngirup air ba tebian tasiaknya tadi dan dah runtuh mah tanya dia tu
0: okey viral sampai lama tu subah
1: 2019 tanya ke runtuh menyika pada ke Daniel Jane tadi engka ya madah ke mesti alien ngambil sampel dia ko ya ni rundeng ya na Sam laba tanya segi betul-betul ba pantai tusan dia
0: hanya utai ke kalau dia sai ke Daniel J. Brody ne ni
1: ya
0: engka amat banyak ne ni jadi ke nusi utai ke bola ne benda engka
1: UFO nya
0: engka tak kebekenya punya ne benda ya ba langit ne
1: ya lagi telefon baru tu Sam.
0: Okey, 8035 tu ni. Nama tu ni. Okey, hello. Hello, selamat malam. Ngai nyadi tu ai.
1: Ngai nyadi.
0: Okey, ngai nyawa. Dengai nyadi.
1: Ya. Ngai nyadi telefon ni ya. Kau setting telefon ya. Patut ke restart baru kini.
0: ni. Tak ke adu ke baru. Tak ke ngiga nur bukai ni ni. Mindah ke nur ke bukai. Okey, saya kena engkau ya bisi teka ditusi malam tu. Okey, nguji tu ke Neil. Halo, selamat malam.
7: Halo.
0: Selamat malam.
7: Ini Cia.
0: Ini Cia. Selamat malam, ini Cia.
7: Selamat malam.
0: Umpai tinu ke ni?
7: Malam tu
0: ke, okey.
7: Selamat malam, Mr.
0: Ya, di Neil ngaku. Jang di Neil. Jang di Neil.
1: Halo, selamat malam, ini Cia.
7: Selamat malam.
0: Okey, Necia. Nama teka tu si kenang malam tu.
7: Cita munya tu ya. Cita itu. Akek ku tunggu ini tu.
0: Munya
7: lama tu dah aku sebelum ni dengan saya ni si.
0: Okey. Agi ingat ke ne?
7: Agi ingat, apa yang kita ada ini tunggu. Munya langkau kebun, munya langkau umai si menake, menake ini ujang.
0: Ujang.
7: Ujang nama lah. Tanya, munya orang nau tanya tanya kita tu. Kita kan tu tinggal semua. Munya nau tanya, sejak ujang orang anu lah. Si si si si, kalau jambat ya kau kini. xong rồi nhà nó buồn, nó tân nó bày, nó cố ghi gọ mùi ọc nó ngâu nhỉ. Mùi ọc nó ngâu nhỉ, cái đạp nghi liền.
0: Nghi liền.
7: Ừ. Có thể nghe sử bỏ, nó đi ăn thích, ăn thơ không, ổ hàng đã. Thế tàn đang hàng không kịp tài, ổ cà nghi liền, ổ dựa lắm mà. Ta thích nghi buồn nhỉ, ổ tè, ổ tè xoàn thú nhỉ. Ngàn thế là ngào cái tay vợ đang cầu mai thì mình nhạ kê như vợ làm mà cái tay anh thấy khoan kê cái nhạ như là nà đây chưa ủa nà đây anh ngào gọi dân cả bãi có tịt nên nhỉ thôi nè cái gì vậy nhỉ cái nhà bún luôn cái nhà tao để bún luôn ngắm cái liang nhỉ này để cầm gì cố cố mới được để cố à cố nằm tạ cố được ghế cố à
1: Tani
7: pernah kek sebenarnya. Bulu nyam, pengilian nyam, pak me pulai tumeh. Padai
1: ni. Nadaim. Kalau awak kita, mana nyam dah?
7: Kita, kalau awak sudah kek sudah, punya. Akek kek sebenarnya. Kalau awak okey, kalau awak ya.
1: Dah, mana nyam dah?
7: Aw, dah. Pengilian kuya kek ya, sama dia akeknya. Tâm dạ kệm, tâm dạ bố cơ mà kinh dạ nhạc này, nhạc chỉ ta chỉ tạm hán, chứ chỉ tâm nhật.
0: Áo à.
7: Áo tổ chỉ tự đá, chứ chỉ tạp án đấy ạ.
0: Ok.
7: Áo tổ chung là, mà tôi có ý mị ngồi nhạc, ta này mị á, ta này bội á, thì ta lại mị cũng như nhạc.
0: Áo à.
7: Ý mị ảnh tay em, thì bảo nó mù chỉ ta nhạc rồi đấy.
0: Ý mị ảnh tay em.
7: Áo, ý mị ảnh tay em.
0: Bắt đầu cả lợn này ngồi nhá.
7: Áo, ý mị ảnh tay em, tổ mong em.
0: Áo.
7: Ya di lihat banyak dia, jadi di sini orang laki di kau orang di jalan mana dia?
0: Oh,
7: amek dek kami ni mana yang kau orangnya ngono ina, amek tanya ngau ni baik ya lupuannya.
0: Oh,
7: ya muda ni nak ngohon kian, apa yang baru buat malam buatnya? Jam mata di ni kau di kau nya, jam dia orang mata ya, di lihat kalau kau tengah kenaik orang. Mana punya jalai punya maga macam jalai punya.
0: Oh.
7: Ya mesti yang dipek komen sian. Ya kamera dia sian ni. Apa ya? Pek eh sini anak niat niat antara. Sama pilih ya. Padanya namanya penawan yang membuat husuak ya. Ya mahu ya sakit. Membuat husuak ya.
0: Oh.
7: Punya. Manyo makai sira ya dia nak ban mo ni entah yang kan
0: au
7: bai bai mo nya bayar amai ablian yo yo mai cukup no jam belian pakai jam saja belian ni
0: au
7: umum mo ni cabut ya tengahnya namanya penawannya alinya tahu ya di dalam upuangnya tengah udah sinta lu pun yo sumam ni ate tengah bayar antara ni nada ngawa ni minta makai pagi kita.
0: Oh.
7: Nanya minta nanya kupe, nanya belan nanya. Nama kupe hari ini, kupe yang ni. Nak nemu kupe ya, makai kita kupe ya, ngano kupe nya. Nanya makai orang kunci ya. Tak apa yang pun kunci, nya bisa orang pun ya, tu pun ngano.
0: Oh.
7: Ini ni. Baik. Nya tabe ke ha ngan yuang ngan pulai. Tepang ke pau jilek ba hu pau tengah noy yang bu ga ba pandai ini yang bu. Nya dia to ko ke ini rupa ante kita di sen ba baya dai dien kan itu cuk manan tayang bae ma de waktu.
0: Ah sebut cuk manan tayang kita.
7: Ah cuk manan tayang.
0: Ah
7: ne. Kenya lebuhnya kami sa bala ne no pasal sien kuanya sudah hari bob dia kalau bayar saya anak ngaco kami kita akan tujuan tayang ke aku sampai dia lam bayar
0: lagi mana ke spawi lagi
1: ya saya berikan
0: tidak ya udah mayu hake dia
7: nya dia kita tu
0: oke ni cia
7: Terima kasih. Selamat malam. Okay.
0: Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Ya, nanti program tu habis meh.
7: Okay,
0: selamat malam. Ya tadi. Ini cia membership punya ni.
1: Membership sih kau.
0: Ya, regular customer.
1: Kau macam situ lagi cerita okay. Facebook
0: tu. Oh,
1: macam. hari Jawil. Cerita maya ya ke masuk wat beranak ko ya. Kelesi mai mayanya subak ko ya lamban. Api itu tadi dipadam kenes bina bisi ayah ayas ia kena terang deh ayas lampu kena terang wat alayanya bisi dua iku aja nani ruangan yang namanya sem
0: orang ke nama tu mas tama masuk dia mana tadi orang keditan ba watnya
1: dua iku aja orang dalamnya
0: dua iku aja
1: jadi sepiak katilnya tadi kusung sebenarnya tadi bisi siku gendo baru dah beranak ko ya ngaga airnya tadi ngaga air hangat dah lalu duduk duduk bak lantai namanya jadi ya tu tadi duduk nunggak kabinet katil ya dilindung katil tubuh ya mina pala aja ayah ayah sepeda ko ya nyak meh nasiko tadi jangan meronda nasiko nya tadi kira ke meronda meh
0: rawan menya
1: rawan meda sida dia ali ati yang meda aneknya tadi anek ayah ke induk depeda nya tadi tergalik diri bekatil ko ya ke ngabas semak gi ya dan ya gambar semak gi tak kenyit maya mendak utai duduk ada dugau balantai lalu mengucap menasnya ku ya lalu ditanya ya nak asuh ya duduk balantai lebak ya sikit lari nak lama semangat nasnya ku ya laban yang mendak indonya terduduk balantai katia espek kosong nangi ke temu begin siat nyau genggam semangat ya bak wat berane ukem si orang ibun ko ya
0: okay.
1: Kira ke menda orang banyak tadi sem
0: nama Jawil tu ngibun orang ke yempu
1: yempu bak wat berane yempu bemalam bak wat berane
0: bak wat berane tu au nya tepeda ko tai ke bekenya ne nel
1: pedak ke nya meh tai ke nan nemu lah nama tai de pedak nya mensia ke namanya tai ke nyelai
0: tai ke tai ke nyelai menya nya nda boleh dibuan orang ke mayanya ne
1: nda boleh sem nda nemu engka engka boleh orang ibun tang orang ibun nya patut beluar apa ba ko
0: engka mat ya tai ke kalau dia sai kan jahwil ne ba wat berana kita sama nemu nanti sebut ke hospital tu Nenil.
1: Ya. Mayuah orang cerita bak hospital kebenaran nanti kita nyebut hospital tu tadi.
0: Harap ke bisi bala security hospital kita Nenil ke kawa security segi mayuah cerita sida tu harap ke sida boleh berkongsi cerita ne. Bak program kita itu. Okey tu halo selamat malam.
1: Hello.
8: Hello.
0: Ya, selamat malam.
8: Aki
0: tuan
8: tu. Nama mandalang lau.
0: Au subak suwe nak aki tuan.
8: Au.
0: Nyu nak ingat ke menua hari ni subak aki tuan?
8: Hari Selangau DJ.
0: DJ ya. Hari DJ aki tuan. Okey. Ya,
8: to. Kan mesti kita pandai aja to.
0: Okey. Au.
8: Jadi tahun 1994. Jadi baik tu rumahnya aku nyebut rumahnya jadi dia tu dah bado. Nyebut namanya. Baik nginau. Jadi netua nginau dia tu dah ladang dia tu. Dah ladang dah kia murang dia. Nginau ubi. Nanti ubi ya tahunnya empat babi lah. Gagak kemparak mana ya kulan mu ni kek ku
0: tau
8: kek udah gagak kemparaknya mai di duduk aku ya ku atas dari baru aku ya kaya ku jauh tua nginau
0: tau
8: datai dari ni kek tua ku dah lebih aku 7 kau ke pulau apan tu ya
0: lemai malam
8: malam
0: tau
8: keman malamnya kebak ku ku 12 ku belangka bisa bulan. Udah tu ke dugau-dugau dia. Pedau tata terang. Atas empat sak ke doan tu aja.
0: Okay.
8: maka mesai api lintian bisa api lintian kita kelihat api pamnya.
0: Oh ne.
8: Pedak ke bulu kita terang bulu lengan ku.
0: Au.
8: Nama tanya ku yang nak ku.
0: Hmm.
8: Dan nemu tayang punya ku ni.
0: Au belum ada ne.
8: Belum ada tu lah.
0: Au.
8: Ya jauh. Saya tunggu lah kena ke babi nya, lo ubi nya.
0: Au.
8: Nah jauh tu lah ya.
0: Aw,
8: tadi kau kan datang ya?
0: Aw,
8: kan pulai tu aku nak gawai aku nak tunggu dulu aku nak tunggu dah lama. Kan yang kita orang aku dia bungsu babi, dia berkenya aku nak.
0: Oh, aw bungsu babi. Aw,
8: kan tadi dulu 5 minit aku nak. Empat tante kelima minit bedau tanya bedau dia merah terang.
0: Aw.
8: Bulu lengannya nempel bulu lengan.
0: Hmm.
8: Untuk lihatnya kuen aku pulai tu. Ya, aku luhuan hatanya. Kau nggak nyadin betul apa kelihatan nggak nak nurun. Aku nggak nyadin kenapa yang nada yang aku segi ngai. Aku kerihe dengan bulu.
0: Aum.
8: Nak kalau muda tapi kenyal.
0: Hmm hmm.
8: Bulan luhuan pulai aku dulu.
0: Hmm.
8: Kesuaya tu deh.
0: Hmm.
8: Lalu pulai tua sama bapa. Bedau mau tanya. Bedau bedau terang dia.
0: Awak ini dia.
8: Tak minat.
0: Okay.
8: Kita kita ngerasa ubi kena. Nada kaya nada namanya dia.
1: Oh ne. Tapi kena apa ya nada yang.
8: Tahu tu kena tu. Sama bapa tua alba kena jauh aja lai.
0: Aw.
8: Yo sampai nak bedau me tua. Nak menyang belakang menyang pulai tua.
0: Oh tanya lu dia mana tadi?
8: Oh dia lu sampai tua nanti medal buat tua nak menek belakang kena menyikut cita nyata dia tak menek belakang
0: orang awak
8: saya ayah kerja ya sejak kang acau deh ya jadi malia ya tetap pernah
0: oh ne
8: dia kau cita tua ya
1: pada sedua tadi nada yang kebut dan tadi aja ya
8: nada yang kebut jadi kau cita dia cita kelihatan dia bungsu babi kau ya. Kami yang beri dia pergi lah ke kau ni. Kami empat ada ya ke kau. Ya aku baik mai dia pulai tadi.
0: Aku
8: lada gelek ti kau ngai bola. Lada takut.
0: Aku.
8: Ukai kau kurang berani. Ia nya berani gay semua kerja kau. Tetapi malam minang.
0: Ya
8: pulai itu ah. Betai rumah dia. Boleh ke nak jauh rumah sangkai belah sangkai dia tu ayam boleh ke rumah ya boleh ke rumah tu dan ni pagi tadi jauh gak kukun am sudah mimpi tak perasan malam nadai kukun nadai nanti nanti degi di kemedak ambil ubi dengan apa babi kukun ya degi mantap boleh gawak nyawakin amat licin
1: nadai ni habis lah.
8: Tempat babi semalam malam.
0: Nama bunso babinya. Antau nya kini tadi. Okey tu nyoh nanya nuan.
8: Kira antau teh antau babi ni nang anu de.
1: Setengah manusia ia bakal manusia nya ne dan bakal babi ke.
8: Nat ngai ngai bola ko nak kala meda mata-mata kenya salu tanya.
0: Kumai ro bunso babinya.
8: Bunsu wabi itu orang.
0: Ya nak ngacau kita ini.
8: Nak ngacau deh. Tapi kena mengasuh ada gelai aja.
0: Ngacau tak di tanam kita ini aja, ya?
8: Ngacau tak tanam kita ini aja. Aku bisa betul aku kelihat musik aku. Tapi bisa nyak aku madah dia. Sedangnya baik kelihat selalu. Selalu tanya di bekinya kelihat. Dan tengokannya nadai. Mereka tahun 94 saya sepuluh kumai dua.
0: Kudanya,
8: madai mbab, nyo bisa bulan bukai nyo, empat babi baru, gak semua babi baru. Inau ya, buli ya babi dia, ataku nangau ya cigo. Ngau ya, lebih jauh sekolah kami. Kita semua ipuah menuanya dia. Menjauh ada kita.
0: Nyo, kembali robun so babi ini.
8: Robun so babi, kena kureku. Nadai nadai nadai mimpi tu
0: ah. Nadai ke ngambil mimpi. Utang utai kedai tanam yang nang empat yang ne.
8: Empat ya, ente segi amat pun suah bayi.
1: habis semuanya ubinya semua nih.
9: Ada ubi ya, banyak ubi ya. Kecek, belah lah bina gua.
0: Nanti kita bukannya dah di intunya, tak?
9: Kena dai sebenarnya.
0: Telak ke bukannya aja, meh?
9: Lebihnya jeramai, nada tadi intunya. Nada ay, nada tadi intu. Sehingga nuna ya, ya mu, teramat busu apa ini? Sehingga kita tanam sehingga licin te. Ubi dengannya dia. Ya selalu buat bau ubi kenyak, tanya selalu nyadi.
1: Madang ubi.
9: Madang ubi.
0: Nyajai lah, kuno
9: si kita
0: bukanya. Mana nak cerita kita?
1: Okay,
0: masih kita.

0: rupanya macam ke
1: Sibu Sobaya ya. Orang
0: nama tanya engkau ni dalam dia ke Melayu engkau tak mambang tanah mambang
1: mambang separuh hantu
0: ya ya baka berbabi dan yang baka mensia ke kama ya taika di perundian aku ke Sam
1: berbabi kalau ni tak nak nama tu kenyak ok nyawat kangau tau ke halo
2: halo
1: selamat malam.
2: Selamat malam. Pak
1: John, hari kucing. Oh,
0: John. John,
1: hari kucing. Selamat malam, John.
2: Okey, kan saya cerita kepada kawan ku pagi gila ngintik keliak lah. Tahun 2015 ini.
1: Okey.
2: Mau mula ke ngintik ke ulu sungai Mugah. Semunyan.
1: Semunyan, Dian.
2: Mau mula. Kau beli ke rasa nyamuk. Tapi rasa nyamuk tu tadi nadai. Lalu beli apa nama lukai kayu
1: selukai.
2: Sudahnya. Dah kemudian dia beli ke lukai tadi. Lalu nurun ngintik kemudian dalam pukul 3 lemai kenyang lah. Ngai ngena mutu sika minta anjuang apa yang ngena cerita. Rupanya lalu taklah kemudian tu ngintik dalam pukul 4 lemai kena. Ngintik tadi kira kedah sampai lemai dalam pukul 6 kena. Ada suah kapan ku tadi nungkun ke lukainya lapan dah mayuh nyamuk. Dah tungkun kemudian lukai tadi dalam bisi dia ke lukai tadi mayuh tadi je. Dah kemudian nungkun tadi dalam pukul 7 kena. Alulah abia lukai tadi. Tapi yang melukai tadi lalu bakal bunyi umbak no angin dari ulunya datai ndak geratai. Kemudiannya apa bunyinya kemudiannya kapan kau tadi nah namo ke bro ke mungkin ke hujan hari itu kenapa tanya nanti datai ndak geratai bunyi angin kuat tadi dan je lepasnya dah dalam ke pukul 8 kena. Lalu katanya punya tubuh aku tadi. Lalu berkata. Lalu sakit terus dah DJ. Lalu sakit kemudian ya. Nak boleh tu ngintik lagi apa kemudian ya. Lain masa itu dah bro kemudian ya. Kak kemudian pulai tadi. Bahan menuanya. Pedih kan ingat lain ke kurangnya apa ya. Lalu katanya punya tadi. Lalu ngigat tempat. Katanya punya. Masang ke kemah. Masang ke kemah kena tadi.
0: Dos dua tanya apa?
2: Ngedos. Kemudian betul dos sekejap. Ya mata, bisi tu pernah dua ke? Mata, cuba aku pakai aku pernah dua. Nanti setengah kejapnya. Betau ke? Nya apa?
0: Berapa?
2: Lagi ke saya pedih mau ngomai tanya. Nang saya apa? Sini nyebut. Celap banget tu buat.
0: Nanti saya tabian.
1: Lalu kat tabian mana?
2: Tetapian kena. Tanya tak aku dah ngancau apa semua. Tempat aku dah berteduh tadi. Lalu gali lah kamu dah dalam tadi. Padah katanya apa? Tapi bisi kan dengan utai orang berjalan-jalan ke tempat. Bisi kemah aku dah nya tadi. Punya jeliang pun dah nak dai ke nemu utai teman sah dah.
1: Teninga aja.
2: Ninga aja. Tapi bisik ke orang ke dia mansa lali madak kamu doa ya? Enggak dia ngelara. Enggak dia ngelara. Banyak. Ana tadi ke kamu doa peduli. Ya apa ya? Tindu aja kamu doa semalam malam malu nanti ngintik kamu doa ya nanti boleh utai. Sudah kira ke paginya. Lalu bisik nemu orang ke pak menua dia kamu doa DJ. Lalu minta ambil anjung pulai ngagai jalan bersaing ikan lain ni.
0: Bermalam sedua dia.
2: Bermalam. Bermalam kepada dia. Banyak. Lalu minta anjung orang yang ngagai pun jalan bersaing kan ikan lain kena kau ngagai apa ya atau ngambil kamu doa ya. Lalu dia nya katanya orang tua yang tadi lalu nanya. Bah ni kesuruhan tindak dia naik jang kena dia. Nah, dah ke kemudian nyawut dia. Banyak tanya baru. Bani sudah tindak lihat ni. Nama ada tuai dah. Kemudian nanya ya.

0: nyak batu, nyak batu malinya kita kira batu kena orang ngunduh ke laruang.
1: Oh.
0: Dia no kami kali. Batu kena orang ngunduh ke laruang ngake perahu.
1: Oh, no sedoai deh nyak.
0: Ah, no kami tindu wak.
1: Hmm.
0: Batu tindu orang mangge ke laruang. Nyak kena no kami mangge pala.
1: Hmm. Okay. Okay.
2: Sedoai ke ningau tay ke orang ke berjalan-berjalan tadi. Mai malamnya.
0: Ah, mai malamnya ame.
1: Nah.
0: Dalam pukul 10 malam kenya.
1: Oh, nah.
0: Tidak oh, malam lagi ke si penyandingan bunyi kecil-kecil orang berkayu apa airnya. Oh. Jaga tapi yang air nak kemudian malam dah.
1: Oh.
0: Batunya batu mali kena kurang.
1: Oh.
0: Dan nemu ke kemudian tadi mendak tempatnya. Kemana awak DJ dah?
1: Oh, aman.
0: Ini dah dia kemudian ngah.
1: Oh,
0: dia. Masa kemah.
2: Dah rata dua dia ne.
0: Oh, rata. Padahal oh. Batu itu no, orang ngelunsur ke laruang lagi perahu.
1: Aku nak nemu punya tadi itu dah. Oh,
0: dah nemu. Udahnya, semuanya. Jiwanya dah datang di rumah. Cuba nanya kurang ke bakal orang tuai ke nemu lagi. Si pasal kampung lah si je.
1: Aku, ya.
0: Tanya kemudian ya. Padahal kemudian lah pasal kemudian ternunu ke kulit kayu tadi.
1: Hmm.
0: Ya, terpada orang tuainya. Sudahai nak ngaca orang dulu ngasuh mata ya petiak. Ada nemu ramai kini kepada orang tuai. Sudahai nanti ngaca orang dulu. Nya orang ngaca sudahai nak baru kena kah.
1: Aman.
0: Dia kan ada rasa nyamuk. Dia beli kulit kayu ya.
1: Oh, beli serukai nyam kena.
0: Beli serukai nyam kena muru nyamuk. Tapi nyam tadi dia tabiah mai kulit serukai tadi nyam tadi tadi lu datai.
1: Awah. Yang tini tiah ke ngai tanya nyom tanya tini tiah
0: ke oh ngai nyom bau tapi nya ame tadi orang yang mata lapan kemudian itu dah ada lagi tai kena muru ya tadi
2: oh. Ya datai baru
0: oh ya datai baru ngacau kemudian ya
2: nanti utanya lagi ditunus doai nak yang ngacau
0: oh nya lah tadi
2: lapan yang muru ya deh
0: tahunnya mahal ke suka ya dia itu sebulan ngap enam ringgit ke sebulan
1: ngap oh
0: Tidak main uang ke dia?
1: Oh, amat ne.
0: Siapa nanya orang tua ini?
2: Udah nanya lagi sedua adik kia baru?
0: Udah nanya, udah udah si kira ke berapa bulan kenya besi kan orang kia baru tapi dah nemu dini tempat orang ke nanya bahaya adik ni tadi tahu
1: aman aman tahu
2: nak jarak ke sedua kia ne
0: lapan dia sikit menua main uang undang dah DJ
1: Agi.
2: Nak malam dak. Nadai mas doi malam dia agi neh dan nemu seduai.
0: Oh, dah nemu nadai malam dia agi.
1: Ingat no bukai ke semaknya
0: mana? Tak wiat dia malam.
1: Ya.
0: Ya jadi je.
1: Okey, Jun. Ah, mana cerita dia, Jun? Okey.
2: Selamat malam, Jun.
0: Okey, selamat malam.
1: Okey, nya tadi Jun. Nusi berikan banyak tadi ne.
2: Ya, hari kucing di tu. Cerita John amat gak tu dah nak nemu tay.
1: Nak nemu nur nya tadi.
2: Bau kampung menua ada sem. Orang pun menua nemu mah nama tay ke.
1: Ni ke.
2: Tak tahu. Tak tahu tay ke bisi.
1: Siti-siti nur nya tadi ne Neil. Bisi tanya deh. Nur nama nya tadi. Tay ke berkenyam tadi.
2: Ya. Si teh bisi kembali bisi kena nya tadi nemu orang ke empu menua tadi. Kita ke empu menua nah dai mah kita nemu nama pemali ba sidi-sidi tempat nya tadi
1: dah. Oh ya, datang hari ke ditu si ora tuai suba. Mai wah ga nusi nama kita itu ke kampung tadi kan kampung puai ambabas tadi anang kemis bareng. Tak ke kenya mah ke di ajar sida tadi teh. Anang hanya nanti nemu tay ke baka tincin tay ke bekenya anak ngambai
2: ya yang penting pemali ya ke patut di titih ke kita anak ke kita nak ninga tanya lapan orang ketua ke nemu lagi atur atau ke penting ba kampung ni tadi
1: betul Siti mayuah ke sida ya ke nusi sebedau tunil ngacau tay ke ba pendamur pendam lama soba lapan mayuah bayak Daniel ni panggal ni kerdio TV utai ke dia punya tadi anang ngacau
2: ya amin
1: Aw, anang negau, anang acau ya, mahu tanya lapan.
2: Lek kaja.
1: Lek kaja, lapan nemu ngacau kita baru ke lagi nyau teh orang deh ukai teh kita
2: nyau teh orang deh baik ngagai menua semayan deh
1: betul nyau meh bisa ke sidak ke betelipun nusi ke utai ke bekenya Daniel ke sebeda utau meh balakaban sidak ya okey. Nya tadi peningah kita ke 12 malam tu. Mayuh ke peningah malam tu ni.
2: Ya, selalu ya mesti 12 sen.
1: Ya, mesti nang maya tu meh.
2: Sikit jam, sikit penyampau ya.
1: Ya, betul. 12 kadang tadi ke mayuh ke kadang sampai 17 peningah.
2: Mayuh ana.
1: Au ya, laban cerita malam tu mayuh ya ngombai pandai ko sida ya panjai ke nya.
2: Ya, ya ke memulanya pandai. Tangnya apa tadi?
1: Dah tusi lagi, jadi panjai.
2: Awaknya jadi panjai pengujung.
1: Okey, hendak berasai kita itu sama pukul 12 tengah malam lagi. Yeah. Siku dua lagi. Kita ke dekat telefon ke malam tu.
2: Ya, yeah, berkongsi ke cerita kita ni tadi dalam. Lagi mesti cukup siti cerita dan kedua itu cerita.
1: Dua itu cerita.
2: Kita ke dekat berkongsi ke cerita ngagai. Tak ke buat program ngagam semangat malam tu.
1: Nanti ada lagi. Tuan tutup dalam 11:50 kenyam mah Daniel. Nanti nak dari lagi mah.
2: Ya, nutup pintu tua ke malam tu.
1: Ya, nutup pintu ngai ke tanya mah. kira mai wah mah peninggal kita ke malam tu ni. Okey, aku medak dulu sidak ke Facebook tu Daniel.
2: Ya.
1: Sidak poi pol minggu selamat malam Sam ngau Daniel, Anita Nawai. Selamat malam agak seduai rindu ninggal cerita bala peninggal aku ya. Richard Luta malam tu kesebut apa nya tadi kumbai rapi pigo nya tadi ku ya Neil
2: api pigo
1: api pigo ku ya sebut apa dari pedawan tadi deh api pigo nya lepas dia lagi kena minyak gas deh minyak gas ku tadi ne
2: ya minyak gas api pigo nya ne
1: api pigo ya ukai ke kebayat tau ya bisa ubat empu
2: kebayat sikit kebayatnya meh ubat ya ya orang meh api kebayat
1: api kebayat nanti api pigo tu ya kena minyak gas ko ya tadi okey udahnya Wilson Will sama malam tuai rumah nadai malam tu tuai rumah mesti penanggul ke nak boleh diseliah ni Nel hanya nak boleh bergulai dengan kita ke malam tu Rubina Insi Pigo kuyanya Pipigo
2: apa sih ada Pipigo ni
1: Pipigo lepas ngetapai tadi ya nak nemu nama apa Iban
2: ya lepas dia bidayu
1: lepas dia bidayu tadi deh. Okey, uji Siti tau ke Nel ke penudi pelabak aku okey, halo selamat malam.
3: Malam.
1: Ah, sama malam. Siapa wei?
3: Ah, Jonathan ni pakan
1: tu. Oh, Jonathan. Sama lah. Oh, sama malam. Ah, oh, Jonathan ni.
2: Jonathan ah.
1: Oh, kira tinggal ke penudi atau? Okey, Jonathan.
3: Oh, suah aku kau relatif tu kemar kali yang kau ngau kita tu.
1: Oh, ya. Oh, ya.
3: Jadi tu lain cerita tu pandai kita tu kita menang tu.
1: Oh, okey. Oh.
3: Aku tu nggak nyebut kemewa tapi dari rumah kami itu. Jadi menang semuanya kebelian bunuh buyu. Dan aku tanya bisa petuai cikunya kini bayi menangnya ya kurap ya gak bengal. Ya baik kurang baik menangnya luput deh. Aku sekali luput menang ke kini petuai bengal ke kurap. Baru menang ke abangnya tunggu menang meluput deh. Dah ingat ke baru menang luput tadi dah bedal itu tadi. Aku bedal luput ambil menang baru nak kena boleh ambil menang ke semangat tadi dah. Dah ingat baru tadi boleh ambil menang semangat tapi ini memau. Ke aku kira ke seminggu lebih pihak ya mumpuk sakit-sakit ya petua yang tadi tu. Lu juang ke mati. Petua ke bengang kuram tadi. Dia ni dah boleh ambil lagi semangat mula boleh ambil. Kira ke nak kat nyak mah.
2: Au ni. Mati ke ni.
3: Au.
1: Au. Okey. Okay, Jonathan. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Okay, nyak tadi Jonathan eh ni.
2: Peningat kita ke Pludi.
1: Ke
2: malam tu.
1: Okay, jadi terima kasih Mayu peningat. Kita aku dah bergulai dengan aku ngau Daniel ke malam tu. Mayu ke cerita mana-mana ke malam tu. Ngarap ke kita boleh bertemu baru ke bawa ke Bukai ya Daniel.
2: Ngau mega ba minggu nangkan gitu lah jam kesama ngau hari kesama.
1: Kesama. Ya, jadi terima kasih Mayu peningat. Bertemu baru bawa awak ke Bukai.
2: Selamat malam.

0: Terbelai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Tak bertanya tentang pejalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat, berita jelas.
0: Tumai program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku Mawat. Engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai, sejalai.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

0: putih ke lah bayi selalu mendaki taruh putih ada selalu udah nyumai laki je terus basuh ca ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai jual mesin berbasuh capa jadi mendak orang putih ca nada laki je berbasuh apa enak
1: ya aku mendak selalu dishwasher
0: tak mesti tak mesti dishwasher deh ya yang dah basuh capa capa lu tengkah dia pusun aja ya lu tengah masuk ya
1: nah aku nanya sudah deh kalau enggak ada itu pedak ke dishwasher
0: umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke utai di kumbaya jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel terpedak ke oh nyau teke jelu dishwasher kaku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi
0: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasau meli terus
2: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak pihak
0: aku selalu dikaya aku tu semua
2: nah, lapan nu ada nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu petalat nyu belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga ada tahu? Pernah mereka telok di kalau sejoran murah deh tahu. Sudah kita habis macam tahu kerja kau sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi dijaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami Bahar Pingin Kucing.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke sistem sekolah kita ke dia tahu, Daniel. Nganjur dengan primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak batalika yang kesama. Lepas mayu masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama base, sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru. Bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng. Terlepas daripada sidak mageng. Seminat kelasnya tadi. Engkau kan ngasuh histerian mimit, nanti histerian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Logistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah ti deriba ti nak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Hari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau menda Cat Whisperer ni ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little. Ah,
2: ya kena mau menjaga kau jelo cak.
1: Nya bukan nyak ni ya. Nemu berandau kau jelo. Nanti di rumah. Boleh gawa. Cinta pakai dia tadi. Boleh sapu dibeli ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak ya. Ngau jelo-jelo nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelo.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Yang tiba kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: jangan tak kami suba jeng. Spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida getuai dek. Ngkan wal ni kebas na. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya megak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak megak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat megak. Kurang. Urang kan ayam. Dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru. Dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

kak nda keseronok kak hiburan ngejo kau tay bah happy happy masih masih yang kak jadi penyanyi kak jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buat panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu kita lagi ingat kita bukai dek melay aku melay kita yang anak cikgu aban dia tu meon nan de kadang-kadang handphone bayi ba sekolah yang gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ajar yang main handphone SMS kemana ngan bola pindah nan de cikgu tu kan tu anak kita jaya nya mereti kita ngan anak kita yang ke sekolah.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: eh?
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanyalah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu melihat tinggi

0: tiup ambil kami grouping. Adanya duit tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebab dah ia diberi dengan orang buku. Dalam sistem, kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem, contohlah bakal yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok. Tapi data dan bak KL kini ke nguji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manung waktu kuran besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya dia gemisik kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar, padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisi penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemi ke kita, tang yang ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi tu, anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasar ke, ya, berpelasal ke leka jaku Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya senaram sari itu tidak dipisin buahnya pihak kekibak. Sigat maya ya senaram sari itu ngena baju kemeja warna pink, ngena tali pinggang warna putih, dan cok warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi
0: ya sigat, ayah sendiri kan ngunti hidup ya.
2: Nemu-nemu mai di intiron. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisik terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterba-terbainya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri di kalindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah ya. Kamu mau motor ayaknya.
0: Anan gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bas sekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindua pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di palak ku tu nyumbi desengan ini utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jaguk manis saya.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli kebun luar ti udah disediakan nanti kita udah nengak nanti ngepang tinggal kebun luar nak ngepang jalan orang bukailah ilmu meh bisi orang ke

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Kunci.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku mendak itu subak udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain dah udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lebih ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sen hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumbi pen tu nala ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang, selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Perintah Sarawak kuda setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangagak projek nanam padi. Projek itu nang dikenaknya perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namai kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dandang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak mega namah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau mega ungkus ngenak perengkal teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Sudah sedia. Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa ketika ngepi surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Dia steril. Lagu engkau.

0: apa? Kini punya lain? Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nak ya lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa naka mega nak ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahkah. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedia sekati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nyak alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Ngelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terus bergulai dengan kami, Semina di YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagikan entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagikan entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gilau kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ke semina nabul ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngai pantingnya ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah mu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita lulung sedak ya pesan tu riatu cerfik tegung ngau YFM.
1: Amanya kurang sebab nanti nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya nanti nuan ada boleh sijil SPM. Nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
2: Baku ngagak semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asa udah ngagak ngumane pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang tijemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak penglandia rundiang ka bisi bak penglandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
3: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada nah, orang dekat dekat spon kah?
0: Au oh, nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri dekah?
0: Kediri, no patut nak sini tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu ke bisi ditu si. Salung erok ditu dia pian.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Nyen mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nesa ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh.
0: Anak ngisap lah.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: YFM.

0: Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan Anang Kiro bermain telefon hari aku pemilia David ngau YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu hari aku Natalia ni ngau YFM.
3: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
4: Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kejalan. Tentu ya, Segulai Sejalai baru kita bawa Pengelak Pagi YFM Bahari kedua kita dalam bulan 7 tahun 2026. Kita ngepun ke hari baru kita itu ngawa tujum ngepun gas semangat ia ke regas agi. Okey, pengarah pagi tentu ya awak nunggu regas ke mata kita pagi hari mudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berengkah hari pukul 12:30 malam tu tadi ya tindu malam kita nang yang udah diaswa kami cena agi di timang gau seleksi lagu-lagu tu udah di rintai ba awak timang kerba tawa jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh bala kita ada malam ya. Oke, jadi pelabur hari jam 6 pagi itu tadi agreement kita berbalik bakiah ha kalai bawa pengerak pagi ya tentu ya kami dekat ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita pagi itu ngamai ke ransi yang lagi ngerja pengawa tentu ya bawa pengerak pagi sebenarnya mana engkau kuat tau ya angka stone dulu engkau kuat ngergas ke mata kita ke pagi tu nganti manua ngecak ke manua nyala klaim obat tayem meh. Ok jadi ya bakal selama megabak pagi hari kita ke pagi tu ya sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai ngepi megabak perindahan gau lagu-lagu tu dah dia tu sun ke awak kita pagi tu mana dulu kita meri terima kasih ya ngegi petara laban tu dah nampuang sebut kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak mega luar kita itu tadi minta berkat ngegaya bapak pengawak ya ke dekat di atur kita semanjai hari itu ngarap kenyak tadi mujur di pejalai ke ngau nadai penanggul jadi ke pagi itu aramah kita itu tadi sama bersampi dalam hati hadiri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Anglika ke pagi itu ti betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ba awak sampi pagi YFM
5: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 keterbatuk aku dulu dekat merik selamat pagi ke semua bala peninggal kota Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu di nur kita jamaya tu waktu kita ngepun ke pengawak kita sari tu gau sembiang kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ia sudah ngitu kita malam ke sudah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia sudah sambut kita selama ketu sampai kita baik kami di surga kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan ke sudah terima kami dalam penghidup kami kenya di nebi anuan kami muji nuan Tuhan ke semua manah nuan ngau kami dalam hari kiudah Jalan sepedau kami, gereja pun bukai, sarito kami sampi, setiap jakuk kenuan dulu. Minta untuk ngiriang kami, Tuhan, dalam semua pengawak terdekat gereja kami, sarito. Berkat ke semua pengawak kami apai, awak kita tahu mujur, tak pulai kepuji, ngomelio nama nuan megau. Kami nyebut sampai itu, nama anak nuan Yesus Kristus, di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca bawah ayat 1. Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca bawah ayat 1. Yesus nepan ngagai perahu ngelayang danau yo nyok ke seberai udah tai bu negeri yo empu. Orang lalu main agak yo siku lelaki kesakit bajuang gali bu peninduk. Lebuh Jesus mendok pengarap sido ia lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya. Anak takut anak dosa nuan diampun. Sekedok pengajar adat lu bejaku ngopangan sidik diri. Orang tu bejaku busuk. Tak Jesus nemu peragamati sido lalu ku ia bejaku. Namun kebuah kita berundian jahe, makanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dusa nuan diampun, tak keangkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tak ambil ke kita nemu, anak mesia bisik kuasa ngampun dusa di dunia tu. Ya lalu berjaku, agar orang kesakit bajuannya, angkat nuan. Baik peninduk nuan, lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat, lalu pulai ke rumah. Dua orang mayuh mendoknya, sidok takut lalu muji Allah Ta'ala sudah beri kuasa tibesai makanya ngagai mensio tu jakut Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala sampai kita Tuhan ti baru berkuasa Allah Ta'ala ti meruan kami minta nuan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan adat nuan ngepengawak ti letak nuan nitih kepesan nuan wakari baruh lindungan nuan dia tu ngau kebelamoyo kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah ngau nuan serta ngerual kudus nalah talo siku aja dia tu datai kebelamoyo. Amin. Sampai Tuhan Yesus, mari kami di surga kudus menama Nuan, datang yang memerintah Nuan, jadi yang mempunyai Nuan, maka dalam surga punya menggauk dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami, itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu, urut datang ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri selamat ke kita. Berkat Allah Ta'ala, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, diau ngau kita, serta meruan ngau kita. Kemayatu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngunjung ke sembiak kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, lumur 102, gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dia samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tu bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garana urarak, parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh, parugan berintai enam. Mawak lekitai daya, tarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Bebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang ukai ndak boleh netap ke pendiau kita. Tak kenentu ke peluang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi no Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, si balat dah udah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke peluang. Kerja meh utai timai untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kenemuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kitai. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kitai. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kitai ndang ukai dimpu kitai. Yang gi Allah talo. Bagus mau tai bau dunia nyau tu. Ya semina tinjau kita ndak lama. Ya langkau nur kita ngendua ndak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Umayo tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasih ke jaku ya. Jaku ya ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lo ngasih ke ya. Maka kita sebut bus kenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: มิสุบะนะนั่นมุงนะตังนะลูเซียนนะเขาระเดตอ่ปูดานมุงอันนี้กูปวลเนี่ยดุยเกะตลุมันวักนุกรันมาใส่ลิมาริงยัตสุบะกูไม่มาร์เนี่ยกมาร์ดูมิเซกะกูปวลกมิมิระเนี่ยมิจัดปะกุโยตุอะปะปะนะนะเลื่อมายงวะนุนะอันตะอินโดมลายูคอมิคาเปียตีนตลาดานเดียวมาร์เนี่ยสุบะกูนุกุยาโก15ริงยัตสมอสกุตะมาร์ดูสุบะสเต็ปมุลวดกันโตdaun nana daun pertas ya ga pertas to kuno punya ko suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya na dia ge bisi kutek yang pu ne sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu muluat
1: nadai ya ti baru enti nadai ya ke lama Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita YFM New Kuang industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Rencana ke pagi tu mudah-mudahan kita tengok lagu ya Kalia Kepulai Ngucuang ke 32 minit jam kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningat bawa pengerap pagi YFM kita pagi tu kelebih lagi peningat kita di bagi pilihan menua sematan. Menua Nangia terbilang engkau pemanah rampak menua kelebih lagi mayuah tapi yang tasik lah pemegah tasik di Aciru. Lalu berkenang ke sematan tu tadi ya. Tu berita kesip pada aku bah Facebook berita tim Sarawak pada kesempatan dan yang menurut di bisip tensi kebesar jadi venue ngatur aktiviti dua keton dengan pemegah Tritalon di datai bah tikas antarabangsa bah Sarawak. Jadi penerang di keluar ke kaban kunsa negeri atanya datu datu anu adenan madakan dua tu naya bisi penglebih kelebih lagi bah rampak menua ya ke mana nur ngatur acara berprestis bakanya lalu sekedar hari fakto ya ke nyadi kesempatan tu uliah digagak nur ngatur pengawak baka triathlon ngau pia mega dual ton gitu datai ba international level ianya tadi ba alai nur memalam kelebih lagi resort ya ke nyau majak mayuh ba menuanya kelimpah hari ya jalalun pan bonio ya ke nang ya datai ba menuanya lalu pia mega ya kurang mimiat beskut serta tasia ya kemana nur ngaga pengawak lomba nyemrai ngau cara terbuka lalu dua atau ketiga penganjur nak kelebih lagi ba dua telon tap ke telon atau tadi suah madah kia bekawal ngau menua sematan tu nang ya tadi kondusif mana nu ngatur pengawak bukannya kelebih lagi ba tasik laban ti dibanding ke ngau tasik ke bukai di menua tu sematan tu kurang mimit jelu ubu-ubu reti ulih ngacau sidak ya ke nyemrai lalu tu nang ya nyadi ke sematan tu kemana nur ngatur pengawak ia ke bakanya lalu berkenang ke bab pemujur Borneo 100 International Tetelan ia ke udah ngumpul 700 ikut ya orang ke ngambil bagi hampir lama kudah nang yang nanda ke sematan uliah nyadi ya destinasi nur bala orang ti ngatur lumba ia ke bersatu nangirari dalam atau ke nua luar nak lebu milih menua sematan jadi palan alih ngatur lumba sidaya. Okey jadi datu lagi kami dekat ngatai ke pesan berarti di kirum peningan tang sebedaung ngatai ke pesan berat aram berpeningan baru kita lagu kedua dari Petrus.

0: Maya orang mati, ngetas ulit, Nur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh.

di rintai kerito ti ngelolo rumpang anak ambau di selampur batang budu krian awi ngau menua ke bukai. Okay, nyari pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau, rumpang anak ambau tau ke apa igra udah nadai kena area 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau, niang rumpang anak ambau tau ke apa igra tu deka di senggai balamayu barumah Edward anak rumpang ulu senulau krian 100 malam pagila malam area 5 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tulah 4 hari bulan 7 minta kabar belayan ya ke dipesan sampailah datang sah penusah Rabato Nado Baru isi pesan pemati ke datai hari Edward anak rumpang ke pagi tu pesan mereka kapaya yang tadi rumpang anak ambau, rumpang anak ambau tapi gerau dan ada kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang rumpang anak ambau, ni yang rumpang anak ambau tu dekat di senggai balamayu berumah Edward anak rumpang ulus nulau krian 100 malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 itulah 4 hari bulan 7 kabar bayan ia ke ngelala diminta sampal datang ngesah penusah Rabato. Lalu pesan yati kedua tu kedikirum sena anak iguah tau ke indai boy hari miri nyari pesan tu nuju kabam belayan ya ke dia di betuang kelebih lagi ke dia baawar duri buyuang nyelutuang temawai lubu tansang saka nangaban ngopiam ga bala ke dia bantana kebelayan ya ke dia ba sebuti baka ba mamut kuap kelintang sungai mirah kelintang ngopiam ga bala di bakuang baka ba temam nipa ngopiam ke dia ba lubaan tu baka ba kawang panjai seriang Indonesia selepian bakuang ngopiam ga bala ya kebukai ba Kalimantan Barat Indonesia ti ngelala mapi anak rabuang. Jadi pesan tu tadi madah ke mapi anak rabuang, mapi anak rabuang udah nadai kena hari 2 30 hari bulan 6 lalu niang mapi anak rabuang, niang mapi anak rabuang tu deka di senggai balamayu bambing funeral CYM Riam Miri malam tu lagi malam hari 4 2 bulan 7 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke penam Anglika Lambir Miri. Hanya diminta kabar belayan ia ke ada pesan data yang sah penusah Rabato lalu tika nombor sekali lagi tahu bertanya ngagai manifest tau keboi bernombor kusuang 17855-8921 Filik tau kuda boleh nama Ayuol bernombor kusuang 19993432 tau kengai Austin bernombor kusuang 11250029621. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai boy ke apa gitu hari miri. Jadi ya pesan tu tadi madah ke laki ya yang mapi anak rabuang, mapi anak rabuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang mapi anak rabuang, ni yang mapi anak rabuang tu kau di senggai bala mayuah ba Ming Funeral CYM Ria Miri malam tu malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 ya 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri ya, minta kebelayan ke dipesan datai ngesah penusah Rabato lalu tiki mak kita akan musili lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface double nama boy menombor kusung 17855-8921 tau kengai Felix double nama Ayuol menombor kusung 19993432 tau kengai Austin menombor kusung 11250029621 huyang ke pesan ya ke nangkan ketau pesan ya ke tiga nya pesan pemati ke dikirum surat anak lamit nya dipesan tu nuju bala ya ke dia ba lubau baru lubau lama nanga jelau jelau atas batu lintang layar meribong layar bala ke dia ba kerun padiah ajung padiah pakuah kusiang baru kusiang lama mutuk layar jaluah pian megak bala ke dia ba mupu atas mupu baru lempawang anyut tebelau ulu nanga tebalau setambah ili kebelayan ke dia ba rumah selat rumah mimpi lacum rumah kasiem rumah ngumbang ngopi mega madir selangau bala ke dia ba kampung baru selangau.

taya kenalah di rincai kerito tinglala bugi ana unggun. Pesan madah ke budi ana unggum, bugi ana unggum, tau ke indai gudup, tau ke indai caweng. Udah nadai kenal satu tu tadi 29 hari bulan 6. Lalu niang bugi ana unggum, niang bugi ana unggum tu deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2007 baru mah beli yang anak beti Sungai Rabau Lubuduk Kerian Seratu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7. Kita akan nemu si Liagip kawal ngah penusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernombor 011-140-604-71. Nada baru pesan pemati ke dikirim surat anak lamit ke pagi tu jadi pesan madah kindaya yangnya bugi anak unggum, bugi anak unggum tau ke indai gudup tau ke indai cawang. Udah nada air satu tu tadi 29 hari bulan 7 lalu niang bugi anak unggum, niang bugi anak unggum tu deka dan tu balamayuh malam tu lagi malam hari 4 2007 tujuh ba rumah beliang anak beti Sungai Rabau Ulu Budu Kerian Seratu sudah ke di Anjung Pegila pagi area 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusara batu lalu tikan musi lagi tau bertanya ngagai Jennifer Suni ya bernombor 011-140-604-71. Lalu nangkan kena pesan mati ya ke Siti tu dikirim Joseph James Victor. Lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia bak Tanjung Singgai Bau ngopi magak bala Basleman Miri ya Kuci yang Sungai Besar ya Pantu Banti yang Lingga ngau ya kena lah dia rintai ke itu si Englala Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-couple Victor Cimbul. Pesan madah ke Francisca Gata Ana Junior. Francisca Gata Ana Junior tau kenya tadi Indai James Victor Cimbul tau kenya tadi binin yang ex-couple Victor Cimbul. Udah nadai hari 2 atau tadi 30 hari bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex-couple Victor Cimbul ke Subak adakah di Senggai Bala Maiwah ba Benevolent Society Semanggang ya rumah kunci ya Jalaya Berayun kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutuang Sri Aman kita akan nemu siliak gib kawal ngau Abnusara Batu tau bertanya ngagai John bernombor 012-8518-303 tau ke ngagai Joseph bernombor 019-8468-163 Nando baru isi pesan pemati ke dikirum Joseph James Victor ke pagi itu yang dipesan medah kini ya yangnya Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau kenya binin yang ex-couple Victor Cimbul udah nadai bahas hospital Miri kena hari 2 atau tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini yang ex-couple Victor Cimbul tu tadi deka di Senggai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Simanggang tau kenyataan rumah kunci Jalaya Berayun sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutung Sri Aman. Okey, jadi kita akan mewasili agib kawal ngapnu Sarabatu tau terus bertanya ngagai John bernombor 012-8518-303 tau ke ngagai Joseph bernombor 019-8468-163 nangkan kenya tu setiap mengap pesan pemati ke dikirum lemba anak anyuak nyadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia bas manja jalai engkamu pakan lubak besai entayah sering tuang pedanum pemegak bala ke dia bajalai tubai
buah danum nanga balut julau bala kedia bas manja jalai yang pakan semanja jalai wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggal ekster rumah anyu anak dinggun. Okey, pesan tu mendak ke ekster rumah anyu anak dinggun, ekster rumah anyu anak dinggun. Udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah anyu anyak dinggun tu adeka di entau bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 baru Sungai Liwam jalan entabai pakan sebedau ke di anyuang pagilah pagi hari 5 3 hari bulan 7 dan baru isi pesan ke dikirim lembah anak anyu ke pagi tu pesan mereka payah yang tadi ekster rumah anyu anak dinggun ekster rumah anyu anak dinggun udah nadai kena 30 hari bulan 6 minyak hari 2 tu tadi lalu niang ekster rumah anyu anak dinggun tu adeka di Senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liu menjalan tabai pakan sebelah ke di anjuang pagilah pagi hari 5 3 hari bulan 7. Jadi pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap pesan pemati ke dikirim jenggot anak madi dia pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia ba apliliah menua kucing baka ba rayu semungkui ngapa mega ibu ala seriaman kebelayan ke dia ba sungai keruah sekarwa nangga tiga sengkunyet sekiam tutuang nangga jala bala kebelayan ke dia ban sawang sempang lubuan tau nangga bengap nangga mengka tutuang ulu ngau kebelayan ke dia ba rumah hujan supaya Juni anak suno lenya anak nawang ke dia ba stamang kebelayan ke dia ba rumah ngindang anak labang rantau ke manis rumah tinggal lubu antu ngau pia mega nuju deli anak madi ke dia di Limbang silum anak rumpang ke dia ba miri lentai anak rumpang ke dia ba miri lebi anak gajah ke dia ba miri ngau pia mega nuju umur anak majiang ke dia ba Sabah sinsa anak majiang ke dia ba suang niah ngau pia mega kebelayan ba Bintulu dan Sebang pelai ngau kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silum anak kenawang, silum anak kenawang udah nadai ba Hospital Sriaman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang, niang silum anak kenawang tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 ba rumah badan nanga taluang engulu engkari luban tu lalu kita akan mu silagip kawal ngap nu sarabatu tau bertanya ngagai jenggot anak madi tumpu banumbur kusuang 12-8465 kusuang 35 nando baru pesan pemati kedatai Arya jenggot anak madi ke pagi tau jadi pesan madakin daya silum anak kenawang silum anak kenawang dan adai ba Hospital Sriaman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang niang silum anak kenawang tau deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah bada nangga taluang ulung kari lubaan tu sebedau ke di anjung pagilau pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu silih agib kawang putus harabat tu tak terus bertanya ngagai jenggot anak madi tu pun nombor kusuang 12-8465 kusuang 35. Jadi ya ketujuh atau ngelatai ke pesan pemati ke dikirum polis anak ngelambai. Jadi pesan tu nuju bala kabana belayan ya ke diau ba semanjai batang ai lubai, batang ai limbang, batang ai mendamit, batang ai pendaruan. Kabelayan ke diau ba pasai buan, pasai siwang, sungai bawang belengian, rumah jemaat adurian, bala ba sungai poi kenawit, sekuau sibu ngau kabelayan ya ke diau ba binyo, tubau bintulu wah miriah kucing, temuruang Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sat anak ngelambai. Jadi pesan madah ke sat anak ngelambai, sat anak ngelambai, udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang sat anak ngelambai niang sat anak ngelambai tu deka di Senggai kena malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Kampung Palas Limbang sebedau ke di Anyung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam BEM
bakul. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pusara batu. Tak terus bertanya ngagai Paulus anak ngelambai bernumber 012-8913-5332. Nenu baru pesan pemati ke dikirim Paulus anak ngelambai ke pagi tu pesan madah ke menjadi ia. Ianya saat anak ngelambai. Saat anak ngelambai udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang saat anak ngelambai. Niang saat anak ngelambai tu deka di sengai malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 haba Kampung Palas Limbang sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau Abnu Sarabato tap tanya ngai Mr. Paulus anang lambai tempu menumbur kusung 12-8913-532. Lalu ke situ tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Geramung jadi pesan tu nuju balaya ke dia baru majarup Pulau Pisang rumah bakar Pulau Pisang Batarajang kebelayan ke dia bermelekun nah nangasut Kapit, Rumah Denis, Sungai Amang, Rumah Richmond, Sungai Amang, Balabar Rumah Jalin, Sungai Amang, Kebelayan Kediau, Rumah Kiwang, Sungai Sibau, Rumah Banduang Danga Sebala, Ulu Yuang, Sungai Paku, Sungai Anap, Sepunong, Kebelayan Kediau di Sibu, Pasar Kapit, Ngawi, Aknaladia, Rintai, Kedito, Tinglala, Edward Jepan, Anak Geramuang. Jadi pesan, madah ke Edward Jepan, Anak Geramuang, Edward Jepan anak Geramuang tahu ke tandu atau ke apai asun udah nadai kena ada satu tu tadi 29 hari bulan 6 lalu ni yang tahu deka di itu kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan di mencari datai ngagai rumah bini ni yang tahu ianya bawa melatai satu jalai baruah jalai seliria Kapit, okey? Jadi hasil lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Geramuang bernumber kusuang 17-751-2723 tahu ke ngagai Jatai 26 Indah Asun bernumber kusuang 14-38-1183 nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Geramuang pagi tu pesan mereka menjadi ia ianya Edward Ajepan anak Geramuang Edward Ajepan anak Geramuang tahu ke tandua tahu ke tadi apa asun udah nadai hari 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang Edward Ajepan anak Geramuang niang Edward Ajepan anak Geramuang tahu ke tandua tahu ke apa asun tahu deka di itu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan di mencari data yang ngesah Nusara Batu ngagai rumah bini yang tu bajalah yang melatai satu jalai baruah jalan selirik Kapit sili lagi tak bertanya ngagai Jason Bayang anak Geramuang bernumber kusung 17-751-2723 tahu ke ngagai Jatai 25 ini asun bernumber kusung 14-39-1183 pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan pemati ke dikirim Michael Demuang juga ngopi yang mengga binia konselor kandida entry yang dipesan tu nuju Kabang Belayan ke dia ba rumah Gandi Sungai Kabang Ruban rumah Dapuang ngau tiga iti rumah Panjai Sungai Entawau bala ke diau Bagran B Stumbian Sungai Anak Satu Peliguang Satu ngekebelayan ke diau di Kucing Semanggang Satu Ruban Sibu Kapit ngekenala dia rintai ke ditau ti ngelala Annabeth Bari Demuang jadi pesan tu tadi medah ke Annabeth Bari Demuang Annabeth Bari Demuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Bari Demuang niang Annabeth Bari Demuang tu deka di sengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalai Batu Kawah Melihah Kucing sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan silik gib kawal ngap pusara batu kita tahu bertanya ngagai mereka demuang tempu bernumber 0198682
2148 tau ke ngagai kaunselor kandida ban nombor 014-699-5012. Nanu baru pesan pemati ke dikirim Michael Demung juga ngapim ngap binia kaunselor kandida entry ke pagi tau yang dipesan medah ke pemati anak seduaya ianya Annabeth Baria Demung udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Baria Demung tau deka disenggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 397 lorong 1i Moyan Had Jalai Batu Kawah Maliha Kuching sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Penam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Okey, jadi kita akan nemu silik kawal dengan penusara batuk tau terus bertanya dengan Michael Demung bernombor 019-868-2148 tau ke dengan kaunselor kandida bernombor 014-699-5012. Pesan ke 11 pagi tu ngatai ke setiap pesan pemati ke dikirum Nancy Anna Ganyang lalu pesan tu dituju ke yang kabelayan ke dia bak gerunggang lundu setugang lundu senibuang lundu ke lawah Temelan lundu, siliang lundu, kaban belayan kedia batu bandaya lundu, sebeman lundu, bajuang sebuyau, lubang meranti sebangan, ngopi yang mega, ngagai kaban belayan, tinalah dia rintai ke ditu, tinggal tebah anak baki. Pesan madah ke tebah anak baki, tebah anak maki, udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang tebah anak baki niang tebah anak baki tu dekau di intu balam imam malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bandung 10 jalai lama kampung gerunggang lundu sebelah ke di anjung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendama Kristian gerunggang. Okey, jadi minta kabar belayan ikuti anglala datai sampal ngesah penusara batau lalu kamu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Nancy Ganyang bernombor 016-3215-236 tahu ke ngagai keman Ganyang bernombor 017-820-8873 dan baru isi pesan mati ke dikirum Nancy Ganyang ke pagi tahu jadi pesan mudah kindaya jadi tebah anak baki dan dari hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang tebah anak baki niang tebah anak baki tu deka diintu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah yang pu bandung 10 jalan lama gerunggang lundu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam Kristian gerunggang kita akan nemu siliak gib kawal ngau penusah rabat tu tahu terus bertanya ngagai Nancy Ganyang bernombor 016-3215-236 tahu ke ngagai keman Ganyang bernombor 017-820-8883. Agi ngatai ke pesan berat ke situ pesan pemati ke di Kirom Bundang tak kuda boleh majilan anak padian tak kapi tina ngau tina anak Bundang serta Kalis anak Dadum jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Ali Bujang Barat Sepubu Baru rumah Usiat Bariat Asal pemegar rumah Edmund Sepubu rumah Kerandang Supuak bala ke dia rumah Tumang Sungai Kedang serta nuju bala ke dia licuak tiga buah rumah tingkat aduh berumah Sungai Sarang Dabai lima buah rumah Rantau Sukat kedua tiga buah rumah Kepai Berayang lima buah rumah kemudian ke dia Sungai Wong Berayang Indai Tusi ke dia Jelapi yang Muduang Gelau tau ke Apai Ugus ke dia Tapang Hujan bala ke dia rumah Layang Nangai Buas Sungai Sawak, Sungai Pituah, Balabar Rumah Jilum, Sebangkui, Rumah Juwi yang Ulu Serikai, Kebelayan Kediawa, Sungai Ruan Ruban, Metuang Ruban, Rumah Kadu Bintangur, Rumah Peni Bintangur, Rumah Jin, Rumah Juni, Ngopi Amga Rumah Steven Bintangur, Kebelayan Kediawa, Rumah Siba, Nangas Kuau Ulu Seluan Uyak Sibu, Rintiak kedia Bang Kudu Piam Galaga Anajiki kedia Bang Peliguang Kebelayan ba keluar satu dua berumah Nyiar peluga ngepim ga Raban kerja Sen Polo Ruban serta ia kenalah di rintai kerituk tinggal lah Siman Anak Usup. Okey?
Jadi isi pesan tu tadi, madah ke Siman Ana Usup, Siman Ana Usup tau ke Inetina, udah nadai kemari hari 3-1 hari bulan 7, lalu niang Siman Ana Usup, niang Siman Ana Usup tu dekat di itu, bala mayuh kena malam pergila, malam berlima 3 hari bulan 7, sebelah ke di Anjung kena pagi hari 6 tu lah, 4 hari bulan 7 ke Pendam Anglika panjang ruban. Kita tekan nemu sila lagi kawal ngau penusah Rabat tu, tahu bertanya dengan Tina bernombor khusus 13-277-3166, tahu ke Gendat bernombor khusus 19-4978-507. Lalu ni yang tahu dekat dia sengai bahawa rumah cuat Empayang Kabuang. Okey, nanti baru isi pesan mati ke dikirim Budang atau ke Doblin nama Jilan Anam Padiang atau ke Petina ngawa Tina Ana Budang serta Bukulis Ana Dadum ya, yang dipesan tu tadi, madah ke Siman Ana Usup, Siman Ana Usup tau ke Indai Tina, udah nadai kemari hari 3-1 hari bulan 7, lalu niang Siman Ana Usup, niang Siman Ana Usup tu dekau rintu balam ayu kena malam pergila, malam hari 5 3 hari bulan 7 bawa rumah cuat Empayang Kabuang sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilak ianya kena 4 hari bulan 7 ke Pendam Anglika panjang ruban. Kita akan nemu sila lagi kawan dengan penuh sarabat tu tak bertanya dengan Tina bernombor 013-277-3166 tau ke ngagai Endat ya bernombor 019-497-8507. Lalu ke nangkan kenyang nanti ke setiap mega pesan pemati ke dikirim Jimmy Ana Gayet yang dipesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bersemanjaya petang sepak petang layar debak pusok padih bala ringin ngau rumah panjai ke sama semakai maya penusah Rabat. Yang dipesan tu tadi madah ke umba Ana Lega, umba Ana Lega dan ada air kemari ini kena hari 3-1-7 lalu niang umba Ana Lega, niang umba Ana Lega tu dekat di tua bala mayuh malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 minta kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah Rabat tu. Dan baru isi pesan mati ke dikirim Jimmy Ana Gayet ke pagi tu pesan madah ke umba Ana Lega, umba Ana Lega dan adaya kemari ianya kena hari 3-1 hari bulan 7 lalu niang umba Ana Lega, niang umba Ana Lega tu deka di itu bala mayuh malam pergila malam hari 5-3-7 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7. Okey, jadi nur ngai nadai bisi padah ke dalam pesan di itu. Nguyen ke pesan ia ke 14. Siti pesan pemati ke di kirum Herol Ayeng Ana Lanyau ke pagi itu. Pesan nuju ngegai rumah di Samos Makai Merabat. Baka kepelayan bertansang. Saka penurian lempawang melaban. Pemuka semua buat asal. Semua atas, semua baru. Setambah asal, setambah ulu. Terusan pemakai kanan. Setapi yang enggak rumah ia ke Bukai bukan kebelayan ke dia berkeruan padia gawi samu luban ulu sungai Sibau nyelutuang Melayu wili selulap kejemut sekerang tabut sekerang babang kiba pasok baruah pu ajuang padia kubal tekaluang duri buyang tiga berumah awur pian megah kebelayan ke dia obat mawai lubu begembang berbulan atas tanu jungkal sungai pelandu batu lintang lubau tebalau ulu bando berumah Benggang Kraji piam gak nuju bala ke dia barumah Richard Pai bakas sebuti ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala layau anak dugat. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke layau anak dugat, layau anak dugat tau ke menantu niang sempurai anak lambur udah nadai kemari ada 3-1 hari bulan 7 lalu niang layau anak dugat, niang layau Ana Dugato adeka di senggai bala mayuah barumah Randi Antana kena malam pergila malam rima 3 hari bulan 7 sebedau ke Danyong pagi hari 6 telah 4 hari bulan 7 ke Pendam Pudu Betul. Lalu baru isi pesan ke datai hari Herol Ayang Ana Layau ke pagi tau nyari pesan mereka payau dari layau Ana Dugat
layau ana duga tau ke menantun yang sempurai ana lambur udah nadaya kena kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang layau ana dugat niang layau ana dugat tau ke menantu niang sempurai ana lambur betul deka dia sengai balam mayu baru marandi entana betuang kena malam pegila malam hari 5 3 bulan 7 sebelah ke dianyo pagi hari 6 tela 4 hari bulan 7 ke pendam pudu betuang okey jadi kabelayan ia ke di pesan tok lalu di pecah datai sampal ngesah perusah rabatu lalu ia ke 15 pesan ke dikirum lawah ana sita menuju kabaloyan ke dia berumah kucuan jabe rumah rawiang jabe rumah suli engkajang plasau kabaloyan ke dia bersama jaya patang binjai sungai padi plasau pemga rumah mo engkajang plasau rumah sati kop ibus sungai pituah rumah dana sungai sawak kop ibus pemga bala ke dia bar rumah layang nangai ibus rumah menggau nang senuang kapit kebayan keriau di sibu kuci yang ngau ia kenalah di rintai ke ditau ti ngelala mat anak uco okay, jadi pesan tu tadi mada ke mat anak uco mat anak uco udah nadai kemari ada 31 bulan 7 lalu ni yang mat anak uco ni yang mat anak uco atau dekat ditau balam ayu malam pergila malam berlima tiga hari bulan tujuh baru macawang engkrumai ulu ruban sebelah kedianyong pagi hari enam tila empat hari bulan tujuh ngagai kita kademu sili agib kawan dengan pesara batu tahu bertanya ngagai lawah anak sitama bernumber kusung 19244-6471 tahu ngagai Kristina anak ijuat bernumber kusung 17851645 53 dan baru isi pesan di datai hari lawah ana sitam ke pagi tu pesan merah kaki ya dari mat ana uco dan ada yang kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang mat ana uco niang mat ana uco atau deka rintau bala mayu kena malam pergila malam hari 53 hari bulan 7 baru macawang engke rumai ulu ruban sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 kabar bayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah besar batuk lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lawah anak sitam tempu bernumber kusung 19244-6471 tau ke ngagai Kristina Ijud bernumber kusung 17851645 53 okey lalu ke situ tu pesan yang ke penuri sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi WFM kita ibar pagi hari 4 saya tanya pesan pemati ke dikirim tuai rumah di Turn Farm tau ke dari Jane tau ke Umang tau ke Linzen ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan yang ke dia bersudiat B sepuna ulu paku nyelutuang sakak pemegak bala kabar belayan ke dia bahawa selulap buyung baru penurian jungkal serta rumah panjai ya ke sama semakai maya perusah rabat jadi pesan tu tadi madah ke John Chun Jong Chun tahu ke dua belit nama tadi akui udah nerai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang John Chun niang Jong Chun tahu ke dua belit nama akui tu dekau dia sengai balemai makna lemai pergilah lemai hari 5 3 hari bulan 7 bak melaban betuang sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke pendam munggu sabut betuang kita akan nemu silia lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai tuan rumah di Turn Farm tahu kuda boleh nama bujang bernumber kusung 13563-3061 tau ke ngagai Jen, tau ke Umang, tau ke Linzen, bernumber kusung 19833-1978. Dan baru pesan pemati ke datai hari tuai rumah di Turn Farm, ngau Jen, doble nama Umang, tau ke Linzen, ke pagi tu, nyari pesan madah ke Pais Duai, nyari John Chun, tau ke doble nama Akui, Jong Chun tau ke dua belit nama akui udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang
John Chun ni yang John Chun tau ke boleh nama aku itu reka dia sengai balamai wah lemai pergilah lemai hari 5-3 hari bulan 7 bak melaban betuang sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 4 hari bulan 7 ke pendamah munggu sabut betuang. Okey, sila lagi kaul ngapun sarap batuk tau terus bertanya ngagai terumah di Tenfarm tau ke 25 bujang bernombor 013-563-3061 tau ke ngagai Jen 25 umang tau ke tadi Linzen bernombor 019-833-1978 yang akan kami mengatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: dia kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pastor lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
3: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: YFM Pengerak Pagi
7: Pengerak Pagi YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
2: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang mendak kita bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dahnya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya nyadi. Sidak ya waktu bekas kita mendak sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
1: Nah.
2: Entang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang dengan US.
1: Nanti orang Indo nya. Oh, dah suka sudah perang nih.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita. Oh. Kita anak, so yang layak kita, Ca.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Ca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hai.
5: Aku Bon Jovi.
4: Tak ada tu benung ninga. Why FM.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita Pagi R4 2007-2026 lalu Terubatu, Batang Berita. Perambu palan lumba ngamain belayar lunduk sematan agi beregat tumu. Sematan bisi penaut nyadi palan besai gatur aktiviti duathlon gau triathlon bak tikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Nyatari Batang Berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perambu nubuh ke lunduk sematan jadi hub lumba ngamain belayar di Sarawak. Dia tu benung berengat tumu lalu benung dialus ke. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan malah ke perkaranya udah dikerandau ke Kaunsel Lumba Sarawak SSC tang bedau bisi perambu pemansang ke udah diputus ke. Koya sekedak kanan dur udah dikelalanya di palan kengkeman laban gaya pantai ti landai kan atas ia ti luas serta ngembuan jalan akses ti likun ungkup bot layar. Perkaranya nangkup peminta ungkup perkara latih ngau ngatur paket belayar. Ia mega andal ke semak palan pemanah lumba ngau main belayar ti kediatu operation di Miri. Tau dipindah ke ngagai lunduk sematan Jemahila. Azizul mansut ke Jakutu di Kuching. Buat perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Mada kesematan bisi penaut nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon bertikas antarabangsa di Sarawak. Koya kandang menuanya ngebuan mayuh macam pengelebih asal serta peringkat guna kengkeman nur ngatur pekit tiba prestij. Antara batang perkara ti nyadi kesematan nyadi palan ti strategik ianya palan nur diau ngau peringkat guna palan alaing lantang kati ia kemajak nambah. Kelimpah harinya rantaian jalai ti ngkeman nyengkawum jalai besai pen Borneo ti kurang skut serta gaya tasiak ungkup ngatur acara nyemerai tasiak terbuka. Koya pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon ti ngumpuruk ke urung 700 ikut penyerta berdau lama tu tadi. Ngayan kesematan ulihnya di palan ti dipilih komiti pengatur lumba kau main. Hari dalam gau luar menua. Proses nambah ke 17 penduduk baru ungkup Kaunsel Negeri Sarawak patut dilengkas ke. Tuk ngambil ke pengawak berjalai kenyak oleh diperunding bak pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ti dekat datai. Bapak penerang media Kaban Kaunsel Negeri Adun Telian, Royston Valentine marah ke perambunya udah nengah proses dibawum ke, dipejurai serta dikebenar ke Dewan Kaunsel Negeri Sarawak, nitih ke penetap undang-undang pun bulan 7 tu tadi. Kok ya proses teknikal tidak dipejalai ke Komiti Pengawak Berpilih SPR yang kawub pengawak mansia, meresa ngau pengawak mandang ke ngagai mensia mayu, patut dipejalai ke ngau berurun serta dikejampat ke dalam timpuh tipatut. Berindia hari penggal dun Sarawak dia tu masuk bat tahun ke penudi sebedau dipadam ke secara automatik. Yang ngarap ke perintah besai komited nentu ke prosesnya nak terparuk ngau sebarang timbang atur politik ia ke tau ngasuh pengawaknya lawan dipejalai ke. Projek ngagak parit baru di Kampung Tebeluk Sebuyau udah mujur tebuk gagak dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Tung ngenegap ke sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah ngau pengawak nakong air bak kandang nurnya. Projek RM200,000 dipejalai ke opis entali air ngau parit Sarawak. Kena 8 hari bulan 4 tahun tu ngau tipuh kontrak pengelama 4 bulan. Tajak pihak yang mujur tebuk gagak kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Nanti dibanding ke ngau hari bulan asal kena 6 hari bulan 8 ti dekat datai. Projek tu dikarap oleh ngenuku ke pemanah sistem parit bak kampung Tebeluk. Lalu harinya oleh ngurang ke risiko ampuh bang ngenyit. Mutar ke penanggul tekat air serta ngangkat ketika sepenglikun ngau penglantang peranak menuanya. Pengawak nyerah ke projeknya udah dipenyadi pemesai upis pelilih Sebuyau Ayu Radiman Bujang begulai ngau pengari JPS Sarawak. Kita lihat benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Polis Diraja Malaysia PDRM ngau raban polis Diraja Brunei PPDB ngenegap ke kerjasama strategik kena mutar ke penyalah merakak garis sentara benua. Tu nengah fokus ngagai pengawak berkunci penerang. Coordination Operation Penglikuan ngatur nerit kadat bagaris sentara benua Malaysia Brunei. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke kerjasamanya dipersetuju dalam AUM kediatur bak Indo Upis PPDB di Brunei kemari. Berserimbai ngau penemuai kerja rasmi yang kemenuanya.
Kau ia awamnya Siti Pelasar berguna kena genegap ke kerjasama antara kedua-dua Raban Pengelikun bak pengawak ngelaban penyalah merakak garis antara menua. Sama bisi data ianya Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak, Pemesai Kanan Arindo PS Kontijen Polis Sarawak serta begak Kepala Polis Pilih Hari Miri Limbang Ngau Lawas. Raban Ari Brunei bertuai ke Komisioner Polis Brunei Datuk Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Berbangaunya UPS Pemansi Engau Penerit Adat Trafik JSPT Bukit Aman dekat ngemansang ke sistem profil komprehensif kena ngegap ke agi pengawak ngelaban kes berbaik ke perga pengangkut ti berkena ke dadah ngau air bisa. Sistemnya dekat mungkur deriba company ngau perengkau pengangkut komersial. Director JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hazbullah Ali manakah inisiatifnya benung dialus ke agi nyadi sebagai hari perambu kena nerit ke agi atur. Yang kau menentu ke komuni tik ngaji deriba megak bertanggungjawab bak penyalah tidak kerja. Tuk berindik hari penambah kes deriba perengkap pengangkut komersial ke ditemu berbaik ke perengkap pengangkut tik ngambil dadah tau ke air bisa lalu ngaunya merik risiko tip besai bak pengikun pengguna jalan alun kebukai. Ia mansut kejakutnya bak awam pengarah berita di Bukit Aman. Berbangkaunya sidak ke bempu company perengkap pengangkut komersial dilalau ngambil kesururan berjalan ke pengawak meresah air kemik. Kena tentu ke deriba sidak bebas hari sebarang pengawak salah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 nagak dirit tau tulih ke 8 juta ungkup Sarawak. Nengah pengawak ngatur pengerami muzik elektronik ke pemandu usai di Pulau Borneo. Edition keempat pengerami itu dipelabak dekat mata penatai antara 21,000 hingga 22,000 ikut temuai dalam tempoh 2 hari pengeraminya diatur. Penengkebang Borderland Music Festival Tiger Ming manakah targetnya nambah tidak dibanding kengau urun 18,000 ikut temuai kedirikut ke tahun Siti Nyen kemari. Sambut keterubah ungkup pengeraminya megak cukup manah ia kalai hasil tiket ke dijual manggai 50%. Tajak panagi 2 bulan lebih sebelum pengeraminya ke diatur. Ia bansut kejakunya, bak awam pengarang berita di Kuching. Kok ia nambah peminta ke tinggi ngagai pengerami itu megak udah merik empas tip merangsang ngagai industri dagang temuai. Lebuh sekedak palan nur diau di pelilih sentubung diriput ke udah penuh, kenyau ribulan nur muka pengeraminya dibantai kena bulan 4 tu tadi. Tajak pan rintai artis bedau dipadah ke. Skuad Taekwondo Sarawak ngelempai ke target 3 itik medal emas bak lumba ngau main Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan 8 ke dekat datai. Presiden Gerempuang Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke timnya kediatu benua nguluk kem latih intensif di Bangkok, Thailand. Sidak di Sadang Pulai Baru ke Sarawak ujung bulan 7 sebedau nampung renggat latih ke penudi ngau kontijen negeri sebedau pekir dibuka bak Shah Alam berengkah hari 16 hingga 18 hari bulan 8. Ia ngaku kalai peket Pum Se tidak ditingkil khabar edisi Sarawak itu dekat merik pemar kebesai ngagai Sarawak. Berini hari acaranya sebenarnya itu undang bisik terulih ke midul serta mantu negeri itu angkat cara dominan dalam lubak taekwondo berempat bengkah edisi Sukma berjurut-jurut. Ia percaya ke semangat ngelaban atlet Kyorugi dekat mengkang kering kena tentu ke target 3 itik midul emasnya oleh dikemujur ke. Berlumbak ke sebedau tu, tim Taekwondo Sarawak maik pulai 11 titik midul emas, 4 midul pirak ngau 4 midul keraju. Kena ujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Perambu palan lumbak ngau main belayar lunduk sematan, agi berrenggat tumu. Sematan bisi penauk nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon.

0: Jalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya. Nerima penguntung arif ngawak tilip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggadi ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut, nyemandak ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timadak ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalai Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngau pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Oh ha. Tak bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalan.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita kediau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.